Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha.

0: Berung. Sakit kepala macam mana hok jadi bah jo? Ha mari bomo nak punya. Jo sakit kepala ni banyak sebab tapi hok banyak-banyak hok mari cari bomo tu yo ada berapa 3-4 perkara. Ah ada hok tak bahaya patut ada hok bahaya. Hok tak bahayanya tu sebab-sebab tu dalam berapa 3 perkara. Yang satu demi. Ha demi tapi boleh sakit kepala dah. Apa cara ubat? Kita ubat cara demi tapi sakit kepala tu ya tinggal sendirilah. Yang laginya tu sakit kepala sebab kita keriak. Kita keriak, kita tak boleh tidur dah. Tapi sakit kepala macam ni tu dah. Banyak sakit belakang. Nah, sakit apa tekok di bawah belakang ni. Dia sakit terik-terik tu. So pening-pening masa berat-berat kepala. Hanya nak sakit macam tu. Ha, tu tak ada bahaya apa sebab kita keriak. Kita tak ada boleh tidur. Kita kerja berat kan. Ha, tu tak ada bahaya apa. Yang laginya tu, nyakit migraine. Ha, nyakit migraine ni, dia sebab urat darah kita tu, dia punah. Dia jadi bekok nak sikit. Ha, dia nyakit lah. Lepas dia sakit macam mana, hot migraine ni? Banyak kaya nak sakit, dia sakit balah belah. Banyak nak sakit apa ni? Sakit Allah boleh, tapi banyak sakit sakit balah lah. Lepas tu dia sakit tu, nadi kita. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, ada. Hot teruk-teruk tu, siapa kan nampak pasal wak, wak, wak, wak, pasal pitoy, lak, lak, lak, lak. Nyakit migraine ni. Banyak yang migraine ni, dia tak ada bahaya. Tapi, dia kena ubat cara dia. Kalau tak ubat cara dia tu, dia sakit situ. Haknya lagi tu jadi dua dalam hidung. Sinus aksit ni banyak pergi nak sakit ni. Nak sakit kot dalam ni. Dah, boleh nasak lah. Ya, sebab dia ada nanuh duduk dalam sinus tu ni. Tapi banyak kali ada nak ketak hidung, masa bahu busuk dalam hidung. Ha, waktu dia panggil sinus aksit. Jadi dua dalam hidung. Ubat dua tadi hingga sendiri. Tak ada masalah apa. Tapi hak bahaya, hak bermula nak saya dua kali. Sakit kepala macam mana? Sakit kepala kau banyak. Hari ni sakit sikit lah. Lepas tu sakit kau banyak. Kau banyak. Sakit semua. Lepas tu sakit kau banyak, kau sari kau sakit, kau sari kau sakit, kau sakit kau tamu. Haa, macam mana ni, takut jadi orang panggil nengok dah. Jadi tumor, jadi nengok dalam kepala kita. Lepas tu jadi maring. Kau ni nak sakit semua. Lepas tu sakit kau kuat, kau kuat, kau kuat. Makin ubat kena pun tak hingga. Lepas tu, kalau mata tak nampak kena, lingur tak berbunyi kena, nak kecek tak serak kena. Jadi payah nak kecek kena. Masa lemak kaki, lemak tangan, masa tu bahagia, bahagia. Macam tu tu, ah. Takut jadi maring gitu no? Atau jadi toko daging dalam kepala itu dalam otak itu tu ha tu hok bahaya kalau sakit macam ni kena kadang-kadang pergi hospital. Hok laginya tu sakit kepala sebab stroke. Nah, jadi kena nyakit kena stroke. Kebanyakan ini sakit dia sakit sangat. Sakit kepala sangat-sangat kita tak rasa sakit macam ni. Boleh sakit kepala pak tu ya ada masalah lah deh. Mulut engok eno patu kebah kaki batangin nok kaki tangin kaki tak leh ha tu sakit stroke. Dua kala ni lah. Hok jadi bahaya. Ha, jadi daging tubuh dalam kepala patu yang nyakit setruk. Kebanyakan kalau sakit kepala saja dengar tak ada gopo. Nak sakit kuning kena wasap kalau potuk tuk kena. Sakit hingo, sakit hingo, sakit hingo, makin baik hingo. Sakit pula. Makin baik hingo. Patu tak ada ubah kaki, ubah tangan, tak ada lembek kaki, lembek tangan tak ada. Kalau mata pun nampak malek ni tak ada bahaya apa. Tapi apabila sakit semua, sakit kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau sakit kau banyak, kau sakit kau banyak. Patu ada masalah cara mata, telinga kena mulut kena atau lemak akim nak tangi kena ha, tu takut jadi mering kata tangi tubuh dalam kepala kita tu. Hak satu ini sakit selalu dah. Wah, sakit selalu dah. Patu sakit sangat-sangat tak biasa sakit macam ni. Patu ada lemak akim nak tangi bahagian belakang. Itu mulut engok. Ha, itulah. Ah, bezo-bezo ke sakit kepala.
1: Gerung, geno kita kena tebu ni boleh sampai mati. Ah, mari bangun oja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wadiga ibawa ni tu ada saudara kita tu dah mati sebab kena ketik buai. Pak ada lah pak kita tu. Tu tanya mai kata, kena ketik buai ni siapa ke mati ya ke? Ah, ini mohon jelas. Yo ni. Buai madu dah lipai mok kedah. Kali dia ketik kita berseko dua tu, dah palu kebah kita tak ada Allah hair tu. Dia tak ada masuk Allah gopol lah. Tapi kalau kita ada Allah hair tu, boleh jadi ke bahaya juga dah. Tapi sebab-sebab kena buat kita mati sebab kena getik buai atau madu ni dah. Ah ya ada dua perkara. Yang satunya tu kita kena getik buai atau madu tu banyak kelajak. Habis sare kena getik ni. Supaya saudara kita buat ni tu dah. Habis sare kena getik. Ah apabila ya habis sare kena getik tu bisa dalam madu atau buai tu ya banyak. Pas bisa madu atau buai mok dah apa ni tu juga we bahaya pada tu pada kita macam mana. Bisa ya tu nak we urat darah kita tu ya buka-buka nak lotlet kayak itu. Apabila urat darah kita ya buka banyak-banyak tu ya nak kita jadi cong. bagi tu jadi cok tu gini dah. Pakai mati. Yang lagi tu bisa ya tu jua wi jatuh catung itu tu yo kerja tak oleh. Yo wak wi buat caitin picang wak. Apa pila yo punah, catung punah. Ah catung yo ting picang wak, yo wak wi kita jadi cok. Apa bila kita jadi cok, yo buti kerja catung mati. Waktu mati selalu. Patu tak peninggal lama yo tu yo wak wi tai kita yo punah boleh juga. Apa tai kita punah tu dah. Yo wak kita mati juga tapi mungkin mati selalu lah. Tapi yo kalau mati kalau mati sebab sakit tai gitu. Yang kedua pula, yang kedua tu kalau kita kena ketik madu atau buah dia tapi seekor wa ya. Sungguh-sungguh tu seekor wa tak ada masalah apa dah. Tetapi kalau kita Allah hai bisa dia. Dia nak sebab bisik kera. Jadi berdaya merah nak tu. Hak bisik kera tu tak ada masalah. Tapi masalahnya tu dia buat wih. Dalam tekak. Dalam mulut. Dalam urat nyawa itu. Dia buka juga. Apa buka tu. Urat nyawa itu. Ini sumat. Deh. Apa yang sumat tu kita tak boleh nyawa. Nak nyawa macam mana dia buka sumat. Betul? Apabila kita tak boleh nyawa tu lah. Dia nak buat wih kita tu mati. Sebab kita nak nyawa tak boleh. Kalau kita kena ketik seekor dua dengan tak ada Allah, tak ada masalah. Tapi kalau kita ada Allah, jawab kita nyawa tak tupik, nak nyawa tak boleh. Jadi mati dengan tak boleh nyawa tu. Tu bahaya dia kalau kita kena ketik buai. Begitu kalau kita kena ketik buai tu, kalau kena ketik dengan banyak, tak usah ok duduk rumah lah. Sebab dia boleh jadikan mati juga. Sebab bisa masuk dalam perubahan badan kita ni banyak. Kalau banyak tu dia boleh sapakan mati. Wakwi wajah kita tempikan wak atau wakwi wak aku tu buka lah. Lok-lok kajah itu tu. Jadi sapakan mati boleh juga. Atau tengok-tengok lagi tak mati selalu pun jadi nyakit tai. Satu lagi tu kalau kita kena ketik seekor wak. Kalau tak ada berdeh tak ada nak berdeh tak ada wasa nyawa pun tak ada masalah lah duduk rumah dah tak ada apa-apa. Tapi kalau kita kena ketik dah nak berdeh, nak berdeh waktu wasa nyawa tak tak ada wasa nak nyawa tak leh tu kena gada-gada mari hospital. Kena cocok ubat dah untuk nak hingga tak gokok tu. Bagi tu kita selamat tak akan mati lah. Nah tapi kalau kita ada wak rumah tu dia boleh sahabatkan mati. Bahaya juga ni bermula
3: besar bahayanya wak kereta dalam musim panas ni. Macam mana bermula wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya fok kita nya tu deh nampak lah ni tu duk pelaga kereta duk balik kereta dalam musim panas no. Sebab apa? Mari bomo nak oyak deh. Ya macam ni, bom musim panas ni deh, bom udara panas, terik panas nya tu. Yang satunya tu je buat kita mudah tak yak, mudah mengatuk. Begitu kalau kita buat kereta tengah dok panas-panas, lebih gul pas Zuhur sampai Asar contoh panas terik sangat tu, kita nak mudah mengatuk. Capo dengan kita tak ada tidur malam tu kena kita tidur tak cukup kena tu jadi lebihlah. Jadi kau teruklah. Tu sah kita tahu dah ni. Tapi hak kita banyak kita tahu. Ialah yang kedua. Yang kedua ni iaitu apa? Apabila kita nak cak kereta tengah panas. Dalam kereta tu kauh panas lah. Dangan gaduh masuk dalam kereta. Sebab apa? Sebabnya tu, ia dalam kereta dia. Di kereta-kereta kita ni banyak ada getah. Ada getah tu juga daripada minyak. Begitu apabila dalam kereta kita kauh. Dalam air kita dia kauh panas. Hawat minyak dalam getah-getah tu, ia tubik lagi. Buat tu baik mari itulah. Buat kita pening, buat kita tak agak, buat kita lemah, mudah mengatuk. Kalau isap lama-lama, siapa yang dimaring? Begitu, kalau kita cok kereta dengan panas tu, buat kita buka kereta, buka cumi kereta ni. Buka wih-bih, pasal ebu gitu lah. Hamak, awak, hak, panas-panas tu baik wih-bih dulu. Dia kena masuk kereta. Buat kita berasa tu, air kita, kita ambil tangan, tak di air kita tu, air ada awak sejuk tu beda. Baru masuk kereta, lepas tu kita walk dulu sikit. Wih, hamak hawak panah dalam kereta tu baik. Kau katuk cumi kereta. Barulah hawak-hawak tu baik lebih. Ya, wak kita tadi tak pening, tak mengatuk, tak gerak. Lama-lama tak jadi maring. Bermula soyak dah cara hawak minyak ni. Dah. Yang ketiganya tu dah. Kalau kita wak lama-lama tu dah. Berlebih lagi dalam kereta ni ada orang banyak orang. Banyak. Duduk dalam kereta tu. Kita katuk semua dah. Katuk tumbuh jauh kita wasik air. Apakah ada menyawa yang belakang lagi no? Oksigen yang kau kurek dalam kereta gitu. Ya kau kurek. Boleh kurek itu jawab kita kau mengatuk, kau tak rak. Begitu kalau kita buat kereta lama-lama tengah panas. Lepas tu dengan lama pertu tu, last year tu. Kita buka di air kita ni ada tempat. Boleh ambil udara luar masuk. Tambah oksigen masuk dalam kereta kita ni. Sebab buat kita buat lama-lama bakat-bakat ada menyawa belakang. Oksigen yang kau kurek kau mengatuk. Bawa kau mengatuk, kita buka lah ibu ni. Buka pak tu, udara luar yang masuk. Udara luar masuk, oksigen kau banyak. Jadi kita hilang mengatuk sikit lah. Tak kalau malah buka cumi sikit pun tak apa. Atau, kita buat kereta oleh sedia 2 jam, kita berhenti dulu. Tubik luar kereta, dia menyawa, buka kereta tubik sikit. Wih udara, luar masuk. Wih oksigen masuk dalam kereta banyak sikit, kita tak ada mengatuk lah. Ni lah, 3 perkara yang bawa monopsi. Kalau kita buat kereta musim panas, tidur padah, lepas tu dan nyuruh kereta cun duk panas sangat-sangat. Yang keluarnya tu, Kalau kita jok kereta tengah panas, daging kadang masuk kereta, hamba awak tu baik dulu. Yang ketiganya tu, kita kena tamak sikit masuk dalam kereta kita dengan kita buka tepak je ni, dalam air ni, atau buka cumi atau kita baik luar.
0: Ha, bahaya tak kalau kita tak makan kafe, lepas tu kita berasa sakit kepala. Ah, mari bangun je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit kepala sebab kafe ni ada yang bahaya, lepas tu ada yang tak bahaya. Kalau kita sakit kepala, sebab kita tak ada makan kafe, hok ni tak ada bahaya. Tapi kalau kita tak biasa makan kafe, patu kita pergi makan kafe, patu saya kuasa sakit kepala. Ha, hok tu bahaya. Ya macam ni, yo ibu kafe ni tu, hijaunya tu dah. Yo buat urat darah kita tu dia jeruk halu, kalu. Ha, hok biasa ya dak macam ni. Patu bawa kita makan kafe tu jadi jeruk tu itu. Ha, buat apa ya jeruk ni tu? Yo buat kuam darah kita ni yo kot tinggi. Ah, ha, bawa kita buat jadi kot tinggi itulah. Yo buat kita rasa segar, rasa tak mengatau lah dah. Ya orang makan kafe ni ada rasa dua jenis. Makan sekadar sedap saja dengan makan sebab dia lekat. Kalau kita makan kafe, makan dengan sedap tu kalau kita berhenti makan tu kita tak berasa apa lah. Sebab tubuh kita ni dia tak ada tukar penama. Tapi kalau orang lekat kafe, ha, tak makan kafe sakit kepala. Sebab apa? Biasa itu urat darah dia besar ni dah. Bila kita makan kafe dia jeruk. Bila kita makan lama-lama tu dah, urat darah kita tu je lah. Dia tahu tak nak jeruk banyak weh. Yo yo bekok lah boleh. Ha, yo bekok kopsa. Bila kita makan kafe dia jeruk juga. Ha, tak apalah. Tak rasa apa lah sedap tu. Bila kita berhenti dia kopsa. Lepas tu kita makan kafe dia jeruk. Pahaya dia kau hidup kopsa ni. Kalau kita nak sakit kepala, bila kita makan jeruk klik, hingga sakit kepala lah. Hak tu tak ada bahaya apa. Tapi sakit kepala lah. Tetapi, kalau orang tak biasa makan kafe, dia duduk ke dinding. Lepas tu kita pergi makan kafe dengar banyak, lepas tu dengar pekak kena tu, dia jeruk banyak. Boleh jeruk banyak tu kena. Lubai tinggal halus teh. Apa, lubai tinggal halus teh ni kena. Kuam tu nak tinggi banyak. Boleh nak tinggi banyak, siapa urat apa? Urat darah dalam kepala dia pecah boleh jadi apa-apa. Orang tak biasa makan kafe atau makan kafe lama-lama kali. Dangin makan kafe sekaligus dengan banyak atau pekat lajak. Sebab kalau kita makan lajak, kita nak sakit kepala. Pas sakit kepala tu boleh siapa kita nak pecah urat darah dalam kepala. Tapi orang yang lekat kafe, boleh makan tak apa, tak sakit kepala. Boleh tak makan, sakit kepala selalu dah. Hak tu kena pubat lah mereka macam ni. Ha, pubat macam tu, slow-slow sikit lah. Tapi bama, oh, terama lah ni. Sebab apa? Poso nak makan teh tak boleh. Eh, nak makan kafe tak boleh. Ha, buat macam ni. Orang poso, sakit kepala tengah hari. Nak makan kafe tak boleh. Kita makan, jeluk air batu ke apa-apa. Sapu kepala, jelung kepala. Ha, jelung kepala, boleh jelung kepala tu. Urat darah ni jadi tak besar sangat lah. Ha, kalau kita jelung dengan banyak, dia boleh diguklik semalam lah. Ha, kita tak sakit kepala lah. Ha, tu cara-cara nak pubat. Orang sakit kepala, pergi puasa. Sebab tak ada minum kafe. Kita puasa, ada nak tahap pas minggu dia. Tu kita ambil okat ni lah. Kita nak slow kafe kita tu lah. Bagi kita slow kafe boleh dah. Ha, kalau besok makan, 4-5 ni gelah. Sehari tu, kita tinggal satu ke dua gitu. Ha, padat lah. Kalau makan so dua tu, mulai. Tapi kalau makan 3-4-5 tu, tak mulai lah. Maknanya total lekat tu. Kalau kita makan so dua, tak ada masalah. InsyaAllah dah, kita akak-akak.
4: Hei Berung, kalau tak mau jadi nyakit, tak sebab hubak, dan nyalakan video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lah ni tu, masuk musim buah dah. Kita banyak kita nak bukit lah ni. Nak tak bukit, kita penebah, kita buat buah dah lah ni. Lepas tu banyak kita ni, dah sakit urat lah seorang ni. Buat kita dah sakit urat seorang ni lah. Haa, menyakit tai, dalam orang muda, dalam orang tua pun mula banyak juga lah. Sebab apa? Sebab kita makan hubak, sakit urat. Sebab ubat sakit urat kalau kita nak makan tu atau yakai puak tu. You buat boleh jadi nyakit tai juga. Ha, kalau kita makan dengan banyak-banyak. Gopo tu ubat yakai pun. Ubat sakit urat kalau kita nak makan tu dah. Ada gopo tu kebanyakan ni banyak ni. Contoh, decofinet. Ni, decofinet ni. Butai cak kuning, butai cak kuning helu-helu tu. Ha, hak ni. Kalau kita nak makan banyak kali hak ni. So, lagi ni gopo? Bufain. Ha, bufain, ibuprofen. Kalau butai cak merah muda, cak merah. Lepas tu, soal lagi tu, dia panggil naproxen. Naproxen ni banyak cak sikit, tapi banyak nak jadi macam ni. Buat tiga perkara ni, buat kita nak makan. Lepas tu, soal lagi tu, masa ubat cuk. Ubat cuk ni apa? Buat tiga perkara ni, bos, jabin makan sekaligus. Ha, hak tu kah? Ya, hingga sakit sungguh. Tapi kah? Tai pergi juga, nyakit tai atau rup tai seram dah, rup tai seram. Kau kena giduk fok tai, kena giduk basuh tai tu dah. Banyak-banyak ke nama satunya tu, apa nyakit kecil mana? Yang kau banyak lagi sebab ni, sebab ubat ni. Sebab kita makan ubat lah, sakit urat ni dah. Tu kena ingat lah, makan ubat sakit urat tu. Kalau sakit urat, makan sehari dua ke gini sakit. Bubuh ke gini, kot-kot ni sikit-sikit tu, wasa sakit sikit-sikit, makan boleh sehari dua, kau tak ada masalah. Tapi kau ada masalah ke apa? Duk makan hari tu. Makan hari seminggu, makan hari sebulan, makan hari. Hak tu nak buat ini tai kita punah tu. Begitulah. Apabila kita sakit urat dengan lama, dok makan ubat dah sehari dua tak ikat hingga dangi beli ubat makan sendiri. Mari cari bomo di hospital tak apa, di klinik pun tak apa. Dangi beli ubat makan sendiri. Sebab apa? Kalau kita makan banyak, setagi boleh foktai. Lepas tu tak boleh makan sekali dua, dua tiga kalau ni. Dah. Kalau makan makan sosok, kalau makan hok ni dangi makan hok ni. Dah, dengan makan, makan sosok. Pilih makan sosok. Tapi kalau ubat cuk, you kalau mok semua ni makan sekaligus. Ha hingga sakit sungguh. Tapi kak, tai po, selerok gak tai po. Kalau ubat ni tak banyak kelimaat kak, boleh fok tai lah. Ha betul, gini bomo nak besar-besar atau fok kita semua tu dah. Ha duk sakit urat dah. Duk sakit urat, duk nak bukit wasok. Eh, tak sedar rasa weh duk sakit kau nu sakit kau ni. Baru makan ubat sakit urat semua, duk makan jaket pok semua tu. Kena mari cari bomo di hospital atau di klinik. Dange beli ubat makan sendiri. Kalau kita makan sokmo tu, nampak jadi kita jadi nyakit tai, kita kena fok tai dari akhir sekali tu dah. Nyanyolah kalau kena fok tai tu, habis duit, habis masa, habis semua kena doak tu dah. Dah. Ini yang bawa nak saya ni lah.
0: Sebab apa orang tua kita puasa tahun ni tu, jadi mudah pening, mudah tak rok, mudah penah. Sebab apa mari nak rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lani tu banyak dah. Orang tua-tua, mak kita, tok cik kita, atau tok-tok kita duduk rumah tu dah. Mereka cari bomo banyak lani. Sebab apa? Tak rok bomo. Pasal tani pasal tak rok weh. Lepas tu pasal pening, mudah pening, pasal tak rok, pasal buat dah belakang. Jadi tahun ni sikit geno tahun ni. Mari bomo nak jelas sikit. Ya baik ni, tahun ni ni kita pasal dalam musim panah. Lepas tu tahun ni panah. Panah. Tak sepuluh tahun dulu ni ya, panah tak sangat. Kita puasa musim panah juga tapi ia ya, panah tak sangat. Tapi tahun ni ya, panah sangat-sangat. Panah ngetik, waktu panah kering gitu. Hujan mari tik, dok tik. Sejak macam ni ke tua selalu dah. Orang panggil lumdek. Heat stroke. Kau cuma boleh tamadah tak boleh lah. Kita boleh makan air, boleh apa dah. Tapi, boleh puasa ni kita nak makan tak boleh. Bila kita makan tak boleh ni lah. Jadi putus air sikit. Bila putus air tu jadi sikit lah. Apa banyak nak jadi ketua macam mana? Mungkin tak sebab ketua dah, agak muda pun jadi juga kalau duduk main macam ni. Satunya tu, kita main tengah panah. Tua yang puasa, duduk main tengah panah, cacang. Siap, selalu dah. Klik mari laptop tu, dengan sakit. Kalau dengan pening, dengan pernah, dengan tak rup, mari belakang lah. Sebab putus air. Waktu lagi nya tu, umuh puasa kau sikit. Umuh puasa jadi kau. Tak ada main dengan panah, tapi umuh kau. Duduk lah umuh panah, berangin tak ada, angin tak ada. Macam tu berjadi juga. Umuh sejeng, umuh. Sebab sejeng ke dinding sejeng ke macam tu nak jadi. Lepas tu laginya wasa kerja berat-berat sikit. Boya panah dia. Sepoknya kereta lah punya panahnya jeng. Ni nak jeng. So laginya tu jadi taruhnya tu ya putus kerai. Ada kerai vitamin dalam tubuh badan kita tu ya jadi kurang sikit. Sebab kita perlu bagi kita panah kita perlu dah bagi kita perlu jadi kerai kita tu itu baik banyak. Bagi itu baik banyak tu jadi kita tu kurang kerai atau vitamin dalam tubuh badan kita. Begitu tu kita kena jagalah dah dangi nak mai tengah panas tengah hari cacai ni fort werung kena bakat tolong-tolong lari orang tua dangi nak mai tengah panas tua ewa dah dia nak mai tengah panas siap lepas tu umur masa kau tu dah kena cari baling cari gopo atau biar biduk begitu buat luar rumah sikit dia biar ada wangi ke apa dia tak panas sangat laginya tu bolehnya tu kita kemekkan mana celuk air lepas tu kita mari pas sapu supaya kita remeh dah hak ni boleh tak ada batal puasa sebab Nabi buat Nabi mek air dalam pala boleh tak ada masalah hak tu tak ada batal puasa sebab Nabi buat kita sapu kita jelung tangan mani mani kau tahu kita kena kesak sah habis dia tubuh untuk tak sewi tubuh pada kita ni lebih laginya pala ni tak sewi je panah sangat bau kita tak jadi pening tak jadi pernah tak jadi tak rok laginya tu hak kita kena buatnya tu kita kena tamuh vitamin dengan kerai masuk dalam tubuh pada kita nak cari mana bomo dah vitamin dengan kerai nak ambil mana mudah sekali hak bomo nak oyak ialah anyo. Kita cari anyo. Anyo lah. Anyo jadi buah. Bangin dengan anyo nak jual. Anyo capur tak jadi lah. Sebab dalam anyo tu, ia ada dengan air, ia ada dengan kerang, vitamin cukup. Jadi musim panas ni kita pakai anyo tu, boleh sutih sehari tu, insyaAllah lah kita tak jadi nak putus vitamin, putus kerang. Beritunya tu, kita jangan main dengan panas, gajinya lompat lah, lepas tu kita pakai anyo. InsyaAllah kita tak pernah, kita tak larok, kita tak pening.
5: Cewerung, api bakar umur, kita nak macam mana nak selamat. Mari bawa mulut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sehari dua hari ni tu, ada api bakar di lak pelau dah. Lepas tu ada orang mati dalam 30 orang. Lepas tu sakit lagi tu banyak lah. Lepas orang yang mati tu banyak kan ketuk di lek belakang. Duduk belakang kedai, duduk di jamai katik. Ada orang-orang tu tak ada kenopi tu. Tapi geno sapa ka mati. Banyak orang kita hodok peh-peh dah. Apabila api bakar tu, orang mati ni sebab api lah dah. Kena api bakar tu, bukan mati lah. Tapi sungguh-sungguhnya, orang mati sebab api tu tak ada banyak lagi. Orang mati, pihak api bakar rumah ni, kebanyakan tak ada mati dengan api. Tapi dia mati sebab dia nak nyawa tak boleh. Sebab-sebab orang mati masa api bakar ni ada tiga perkara. Yang satu, dia nak nyawa tak boleh. Orang nyawa tak boleh ni sebab apa? Yang satunya tu, dia pihak api bakar lu-lu-lu tu, api tu dia bakar oksigen dalam bilik. Kalau bakar dalam bilik, dalam tempat katuk ni, api yang makan oksigen dalam bilik tu cibih. Bah, habis oksigen dalam bilik tu, kita nak nyawa tak leh, habis oksigen, mati. Yang keruanya tu asap. Dalam asap tu, dia ada racun. Dia racun dalam asap tu, dia pergi masuk, dia buat widarah kita tu, nak akut oksigen, buat pergi ke orang kata tak leh. Ha, sebab dia pergi sekat. 70-80% orang mati sebab api bakar ni, sebab ni lah. Sebab oksigen tak ada. Lepas tu, racun dalam asap tu. Lepas tu, lagi nya tu, orang yang mati lagi nya tu, sebabnya kena api. Dia api buat makan tubuh tu deh. Dia makan kulit. Dia makan kulit kita habis. Lokoh kulit tu tubik. Tugas kulitnya tu, jaga penyakit tak sering masuk tubuh badan kita. Apabila kulit kita tak ada, penyakit boleh masuk dalam tubuh badan kita. Apabila penyakit masuk tubuh badan kita, kita tak cerah. Kita mati sebab tak cerah tu. Bukan mati sebab kita luka api tu. Kita mati sebab tak cerah. Tugas selagi kulitnya tu, sewi ada tubuh kita, itu tubik ke berluar. Apabila tak ada kulit, ada tubuh badan kita, tubik lebih. Buat tubik lebih, kena. Anggota kita punah, mau punah mati. Yang ketiganya tu dah, kita serak udara panas masuk. Bila kita serak udara panas masuk tu, dia buat awi jalan nyawa kita ni, bekok, dia punah, nak nyawa tak boleh. Boleh bekok dah, hidup ini dah. Boleh bekok je sumak. Boleh sumak, kita nak nyawa tak boleh. Boleh kita nak nyawa tak boleh, itulah. Jadikah kita nak mati. Bah kita nak macam mana apabila kita jumpa bakar atau kita duduk dalam rumah yang bakar tu kita nak macam mana? Yang satunya tu jangan kejuk, kena tang setik. Kalau kejuk siap lalu dah. Boleh kejuk kalau kita panik kah? Hadap kata. Cari jalan tubik duduk mana, tubik dengan banyak. Lepas tu kalau nampak asak dah, asak banyak-banyak tu, dangi hungar masuk ke asak. Kalau kita hungar masuk asak, selok. Kalau dah berselok mati. Yang keruanya tu, kalau kita tak ada nak tubik, orang dah penuh kerana, cari jalan tubik tak boleh kerana, we kita tidur negat tu atau mengakak tu. Sebab apa? Udara panas dengan asak dah udara racun tu, dia duduk retah. Kalau dah, kita kena mikai celup air, katuk mulut, katuk hidung, kalau kita nak nyawa. Untuk tu sewi asak masuk, dan untuk sewi udara panas masuk dalam tubuh badan kita. Yang ketiga tu, kalau kita dapat tinggi, kita duduk dalam

0: Keting tidur tu kau guling. Kiap pin yang apa? Ha tu bau kena. Ya okey kalinya tu kalau kita tubik boleh dah. Tu asal masuk gi pula lah. Gi mik barang kena gi tolok orang dah. Tak ada dah. Tubik mari. Pak orang duduk dalam kena kacang sendirilah. Ha inilah cara-cara kalau kita duduk dalam masa api bakar dalam rumah ke dalam mana pun kita duduk dalam tu nak selamat dia kena buat macam inilah.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Ya, masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Rusia Kesehatan. Peminat sisi yang kedua ni nak mari kosi deh hok pio apa ni acak lah duk make masing. Ha gitu apa ni bahaya juga peminat deh kita kalau make masing telajak gitu. Semoga kita kalau kita make-make masing ni jadi apa banyaklah nak jumpa penyakit peminat deh. Kita kena patai-patai katik deh. Gitu kita kena jaga-jagalah makin-makin ni. Kalau makin masing telajak, mula penyakit catung, penyakit roktai gitulah. Gitu kita kena pilih makin-makin hok bagi apa ni ada faedah. Makin ulah, makin buah-buah he. Makin bagi hok apa ni hok ada faedah lah deh. Kace-kace gitu. Hok ada sodium genah-genah tu. Betul pilih kepada yai ahan hok tinggi gitu lah. Kalau kita pilih molek rabup hok kisah dalam perut kita ni jalan di molek juga peminat dah. Betul kurang apa ni hok bio duk masak kaje mek bottom tip ataupun air cicak ataupun si iu kau ataupun air cuka kita kena kurang-kurang sikit. Kita kena apa tak ada terang lagi cuah dah. Kita kena kurang-kurang sikit. Betul baca apa ni di tulis yang tulis di celak lek wah tu lah kata kita kena make buku di mana lah mana takut sodium banyak lah gitu kita kena tengok juga peminat bukan wah nak wis sedak sekarang make buh tambah juga masing tak jaga dah tak boleh ini kita kena jaga juga kalau kita makan masing-masing banyak telacok ni ada penyakit lah mari peminat cibulah tu kita pilih makan-makan ni hok ada faedah lah makan ni ule pun kakung kaceh buah terung ke apa gitu dah celo sama apa kurang masing sikit we panggil we waso ke apa we panggil we waso muluk lah sikit tak apa dah jangan nak makan tawa saja tak ada juga peminat dah kita kena beringat jaga-jaga juga peminat we yo ni lah dicam ni kosi dengan rancangan Rusia Kesehatan lebih lagi learning tu cuaca udara dia sangat tukar sakit demam mudah pun jaga-jaga juga cede baju uje payung ke apa itu dah takut tubuh badan kena uje kelik mari batuk demam semua payah nak hingga pula dah. Ya, gitu sisi ni berehat dulu. Maju pop pula setelah lagi sisi yang terakhir dengan rancangan Rusia Kesehatan.

Masuklah sesi terakhir dengan rancangan Rusia Kesehatan. Tengok sekarang sampai hujung rancangan. Terima kasih pemenang semua untuk dengan rancangan Rusia Kesehatan pagi ni. Kalau ada gapo salah sikit banyak di jam ni, minta maaf belako, jago-jago kesehatan belako. Di jam ni minta nunu dulu, jumpa pula esok masa tu lah pukul 9 lebih-lebih sampai pukul 10. Juga gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Di jam ni minta tunu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selama

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

sini stesen radio Sawata Wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan cerita dari kampung.

dah angin tak rumyok bezin dah ada umur. Sebab bahaya sampai ke mati. Ha, macam mana bagi pemondok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tani tu napok banyak fakta yang hidup. Duk beli minyak dah. Ha, takut minyak habis dah. Takut minyak mahal. Kena pakai lagi duk beli minyak. Hidup pun dekat lain. Hidup dalam motor apa. Bama mari nak pesan fakta sikit dah. Ha, minyak lah tak masalah dah. Minyak hak-hak bama nak fakta hati-hatinya tu. Minyak bensin. Naman bensin. Ya minyak bensin ni dah. Minyak bensin ni. Ya nampak ya, jadi air. Dah jadi air minyak tu. Tapi semuanya tu jadi gas. Bawa jadi gas tu je boleh. Jadi berasa nak jadi nak helenak lah. Begitu kalau kita taruh jadi dalam motor tak molek tu, je boleh tubik. Nah, tubik jadi esak, jadi gas, jadi dah heri tubik lagi. Begitu je bahaya. Kalau kita kita taruh dalam motor lagi lain, yang bukan untuk taruh minyak tu. Nah, kalau bukan awak saya taruh minyak tu, ya boleh rah hari tu baik. Begitu kalau kita nak taruh tu, kena buh dalam gelang atau dalam motor untuk nak taruh minyak mesin. Ha, baru dia tak rah hari tu baik. Dia rah hari juga tapi tak banyak. Tapi kalau buh dalam motor tamada, dalam gelang minyak selena, buh dalam motor eko, itu kan siap. Hak tu ya rah hari tu baik halu dah. Ha, hak tu hak bahayanya tu. Kalau kita tak luar rumah, tak ada masalah lagi. Sebab dia berjarah hari tu, dia tubik dalam udara luar. Tak ada masalah. Ya, rabai boleh dah. Tapi kalau dalam rumah tu, dia dekat lah rumah tu. Boleh dekat dalam rumah tu lah. Jadi bahayanya tu. Bahaya macam mana? Ah ha, satu. Dia jadi gas. Ha, menatang no ni jadi gas. Boleh jadi gas. Dia dekat dalam rumah tu dah. Dia kena pipak, boom, halu dah. Ah ha, tu bahaya nombor satu. Boom, boleh ke bau, boleh ke berapi. Dah, berapi, habis rumah. Nak habis lah rumah, habis lah rumah putih tu. Begitu dah nak taruh dalam rumah. Lepas tu, hak rasa taruh dalam motor ekor, motor ekola, motor ekspera. Kan budak mari tengok pernah, muak ni belum pakai, siap. Lepas tu, hak dalam berbadai, hak bahaya dengan kesihatan berbadai tu. Yang menantai ni, boleh berkat, oh banyak-banyak tu, kita serak masuk tu, juga boleh jadi kita pening. Dah, mau pening-pening banyak, serak banyak lagi tu, juga boleh otak kita penuh sampai kejeng, sampai kecap. Dah siapa yang disawe, yang dicak. Ha, tu siapa yang mati lagi, ubah apa yang sampai mati lagi tu. Kena ingat lah, kita tak tahu tu. Lepas tu lagi tu, dia pergi lukakan kelepong kita. Lepas tu kalau isap banyaknya, dia luka kelepong, siapa ke jadi, buka kelepong, tahap lelah tu jadi nyakit lelah. Ha, begitu, biar ada jadi nyakit lelah, dangit, taruh minyak pesing dalam rumah. Notak luar. Atau kena buh lepkah yang molek. Atau tak luar rumah, dangit tak luar rumah. Sebab dia kau, rumah mana ada budak Allah, ada ritual Allah, dangit taruh minyak mesin dalam rumah. Ha, kena tak luar. Sebab tu cari pak koci, pak taruh molek, tak luar saja. Tapi hak takut sekalinya tu, yang minyak mesin ni, kalau kita serap lama-lama, ha, dia buat menjadi nyakit darah. Buat begitu jadi nyakit pucat, buat begitu jadi nyakit mari darah. Lepas tu, banyak orang yang jadi mari darah tu, ada sakut dengan minyak mesin. Hak takut-takutnya budak dengan orang mengandung. Mohana ada budak halu-halu atau ada orang mengandung dalam rumah, dangir, taruh atau sipir minyak mesin dalam rumah. Ha, itulah kena bakar titik, kena bakar warap minyak. Ha, ini nombor-nombor saya. Kasungkir.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh hat.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Bagi makan baru ngepok jadi nyakit kapok dan jadi nyakit tai. Hari ni pun mana oya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung lani tu banyak dah jadi nyakit kapok, nyakit tai, patu maring pun kau banyak lani. Apa sebab gopo boleh ya warung yang boleh jadi banyak nyakit ni? Tiga bagi makan ni, hok warung chop makan, patu chop buat. Yang satunya tu mama. Warung ni budak pondok ni mama ni bos satu makan dah. Mama lah buat jadi nyakit kapok, lepas tu jadi nyakit tai. Ha ni memang ingat dah. Makan boleh tapi tak makan seumur lah. Makan nak telang katik. Ni mama nak hari. Bukan mama saja dah. Yang mama pada hak tu kau teruk. Sebab apa mama ni dia masing kelajak. Pedah kelajak. Masing ni buat jadi nyakit tai. Nah, masing kelajak-kelajak ni tai punah. Lepas tu kapok pun punah. Lepas tu pedah pula. Pedah ni kapok punah mata dah. Pior dah. Beri nyai dia kat kapok berhenti mama lu. Yang kedua iaitu lucing saya krok puak. Ha apa tu? Kaya tak kaya semua orang panggil nesat peruk tu. Ha hok nesat peruk tu. Kalau makan banyak-banyak kapok ngatai dengan maring mari dua-dua. Dah. Kalau kita kau gi bakar hangi mo kau maring kau banyak dah. Begitulah budak lah ni tu. Banyak jadi kapok, jadi tai banyak, jadi maring, jadi kau banyak lah. Dah tu saya krok waktu tu kena wingat-wingat, kena slow-slow, boleh slow, kita slow-slow sikit makan boleh dan mendangai banyak ni makan lah hari. Padahal yang mama tu cukup belakang dah. Dengan mama, dengan saya krok, dengan luci, dengan apa penuh dalam tu. Begitu kita kena slow-slow okay. Tu. Yang ketiganya tu ubat sakit urat. Ubat sakit urat, lepas tu pak semua fry. Semua-semua hok jadi ubat tu. Semua fry ke potek, ketong. Semua fry daging, lepas tu semua fry hok malai hok lain-lain. Bawa semua maju-maju buat tu. Sebab apa? Dia sakit urat. Weru yo kerja banyak. Boleh kerja banyak kat tu. Dia makan ubat sakit urat, makan semua fry. Kasiak. Ngak kat pak, ngak tai gi habis. Itulah. Lepas tu bawa time soal lagi. Kau tahu tak? Wokok. Kat pak tu sakut kau sikit. Tapi tak ada sakut mana. Tapi ni, kau nak sakut apa? Maring. Pada hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kepada peminat semua untuk didengar daripada orang yang patana kita masa ni. Dah tengok masa ya di masa lewat ada silap salah mana. Saya minta maaf di orang yang ni katik. Lepas tu klik mai jumpa pula pada hari esok masa tu lah. Pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz dan sang radio Sawatajala Bahasa Melayu tepatnya 24 jam. Dan masa ni saya Dina Fayurai Jelak minta undur di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan
1: dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemnak semua duk dengan rancangan High School Harian. Kita ni mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap pukul 3 lebih-lebih sampai pukul 4 petang. Ju gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ni hari Rabu tepat 7 Tulakom 2569. Yo sekarang pia dok dengar dalam gelombang FM 95 boleh nak sub kosi tego menego. Petep-tep dengar DJ Moni hubungi mari nombor telefon 073-203-583. Rancangan High School Harian ni cara-cara mengaji lagi tu dah. Ataupun ada berita-berita nak kongsi ke apa minat training yang pia duduk dengar. Masa ni boleh nak hubungi mari nombor telefon 073-203-583. Hak pia ada bawa kereta, bawa motor, jangan bawa derah sangat lah. Kita bawa kokoh jadilah. Lama siapa sikit tapi selamat. Pada dengan pulah derah, lepas tu caping tu dah. Ha, kita kena beringat juga. Jaga-jaga juga peminat. Kita pergi berehat dulu. Mari jumpa pula setelah lagi sesi yang kedua. Hari ni tu asal masuk pukul 3.22 minit. Sekarang learning pukul 3.18 minit.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Masalah sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian sisi yang kedua ni nak mai kosi sikit we anak cucu kita ni learning dekat-dekat apa learning ada mau sekolah katuk dah ada ni pun mau sekolah baru nak periksa apa ada dah anak cucu kita dah periksa ni kita kena video tu usaha video rajin sikit peminat dah jangan we anak cucu kita malah mengaji sangat tak boleh juga dah budak kalau mengaji ni dia kena rajin rajin baca surat rajin menulis rajin ngaji dalam bilik kelas dah kelik mari pun kita tup tuan kita mengaji lepas dah dekat-dekat nak periksa ni kita kena usaha sikit khabar-khabar pergi periksa mau sekolah tu mula tak boleh buat fikir tak boleh lagi tu dah kita jadi ibu bapa ni kena ajak anak-anak cucu kita video tu rajin baca rajin menulis katik pemenak dekat-dekat nak periksa dah dah betul kalau katuk pun jaga-jaga anak-anak cucu dah lebih lagi learning tu cuaca udara dia sangat tukar dah budak-budak dia gamalah kepada ujian-ujian ni secok lah. Kita kena jaga juga dia tu takut duk main ujian, duk main air carok dah. Bahaya juga main air carok ni. Khabar-khabar lemah kalau mana dah kita kena jaga-jaga anak-anak cucu juga. Rumah sekolah katuk pun kena video tu tolong ibu bapa katik. Jangan duduk tidur makan air terosak saja tak boleh juga peminat. Bahaya juga peminat. Kita kena jaga kesihatan katik peminat. Lah mana cuaca udara peminat ni sekarang lo ni dah. Ya gitu boleh nak masuk kursi tiga menegar. Petai-petai dengan di cuman ni hubungi mari nama telefon 0732 203 583.

Ya, masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan High School Harian. Ya, sisi terakhir, ha, persepsennya kita kena jaga-jaga kesehatan anak-anak cucu kita dah. Kalau ni tu cuaca udara dia sangat tukar. Budak pergi sekolah kelik mari sikit. Ha, mula batuk pun ada, pusing, sakit kepala, ada aidung lah. Biasa dia lagi, budak tu pungkan dia rendah peminat dah. Kita pun kena jaga-jaga tengok-tengok akan dia katik. Ha, video tu berehat banyak sikit. Tidur banyak sikit. Jangan tidur tengah malam sangat. Nak pergi sekolah tidur tengah malam. Mula gerak pagi esok tu, ha, jadi mongoh lah, ha, jadi apa ni, tak saya bangun lah, ha, tak boleh. Kita nak pergi sekolah ni kita kena berehat, tidur wi cukup, jaga-jaga kesihatan kita tu wi gagah. Ha, kalau kesihatan tak sehat molek, pergi mengaji pun duk tak sedap juga dah. Ha, kita kena jaga-jaga. Makan-makan pun supaya juga pilih makan-makan ni hok ada fedah, ha, makan ulai ratik, makan buah-buahan, gapo. Ikut kita lah nak makan buah limau, apple, ataupun strawberry ikut hak kita. Kita rasa nak makan. Ha, wi panggil sehari tu wi cukup 5 mu. Ha, wi tubuh badan kita tu ambil san ahan wi cukup peminat. Jaga-jaga anak-anak cucu jangan duk lepas wi mai air uje, mai air jarak lah. Budak kalau yo mai sikit ha mula tubuh badan nak ada aidung lah. Jadi tak sekung pun ada. Kita kena jaga-jaga kesihatan anak-anak cucu kita wi kejak peminat. Lebih lagi learning tu cuaca udara belum nak tubuh umur tu jede baju uje payung deh. Ha, jangan wi tubuh badan kita kena uje. Kalau kena tu klik maning, buat kebersihan, buat wi cuci, buat wi kering lah. Jangan duk pakai baju lemak. Itu tak boleh. Ha, kita kena jaga juga dah. Ha, yo, hop, yo benda penyakit pun jaga-jaga juga. Takut sekson peminat dah. Yo, betul tengok masa pun sampai hujung rancangan tu. Terima kasih peminat lah duduk dengan rancangan High School Harian. Boleh jumpa dengan Dicemon ni tiap-tiap hari. Sena, maaf, hari Sena tu hok kat Sunwit dah. Hari Selasa sampai hari Jumaat. Sejak dari buku 3 lebih-lebih sampai dari buku 4 petang ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Pertanding tu kalau ada gapo salah sikit banyak di jam ni tak maaf belako. Jaga-jaga kesihatan belako. Selamat belako di jam ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

0: 1341 1341.
1: Gapo namo ka ayo dio 1341 tu.
0: Lah mak dio 1341 ni nombor telefon hak kita nak kena ingat.
1: Sebab gapo kita kena ingatnyo ayo dio?
0: Sebab kalau ada benda tak molek, tak selamat dalam tempat teh, kita boleh telefon ngadu di lomong 1341.
1: Lagu ni ngayo dio. Kita kena pakak jago keselamatan teh dalam tempat teh kita. Napok gapo bahayo, telefon lomong 1341.

0: Sawata Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.
1: รบธงชาติธงชาติไทยและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
2: Bendera dan lagu kebangsaan adalah lambang kemegahan negara Thai. Sama-samalah kita menghormatinya dengan penuh bangga di atas kebebasan dan pengorbanan nenek moyang Thai.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
1: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ
0: ์อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
4: Hey Berung, wokok Faifa dengan wokok ketah ni, hok mana bahaya lagi? Hai mari bomo nak goyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni bomo nak cek masalah wokok lah. Ya wokok tu dua-dua tu bahaya dua. Dua berdarat kepada tu pada kita dua-dua selalu dah. Ha, dia mudah kau senang tu. Ah. Kalau nak isap wokok tak nak weh, tak bahaya, kena pakai wokok apa? Wokok Faifa lah. Baru tak bahaya. Wokok ketah bahaya, dia mudah kau senang. Itulah dah. Semua ke bahan. Hari tu wokok Faifa ni, kalau dia mau buat mari wokok Faifa untuk dia mau nak berhenti wokok. Kita dah isap wokok ni sebab tu kita lekat dia panggil nikotin. Dah, nikotin. Ibu nikotin dia. Jadi kita rasa lekat. Pas nikotin ni buat kita rasa gembira, rasa tak kriak, rasa segar. Ha, tu hari tu dah lekat tu. Sebab kita makan kafe lah. Kafe, kafein. Wokok ni nikotin. Apabila kita kriak, kita rasa segabuk, kita rasa wokok, kita rasa segar. Ha, tu dah lah dah tu. Sebab nikotin ni. Kalau orang rasa nak berhenti wokok, dia nak berhenti tak ada sebab nikotin ni. Lepas tu, dia mau buat lah wokok Faifa ni. Sebab wokok Faifa ni boleh. Dia boleh kamu lah. Kata nak nikotin sikit atau nikotin banyak. Nak berhenti wokok tu kita banyak tu dah. Lepas tu kita kokoh sikit. Lepas tu kita berhenti wakak. Hak tu cukup rasanya semua tu. Tapi ya kita jadi kok lain. Ha, dia mau ikut senar tu. Ha. Kalau isap wakak Faifa ni tak bahaya dah. Tak nyakit. Ha, tak dorak pada tu pada kita wakak ikut senar tu. Lepas tu fok muda fok wadu kita wakak dah isap lah weh. Tak kena cara ya tu. Lepas tu kalau tanya tu hok mana. Dorak banyak lagi. Ya dorak dua-dua. Tapi banyak lama duduk situ. Hari tu dia tak ada gaji lagi. Sebab wakak Faifa ni ialah wakak baru. Bagaimana baru. Begitu dia tak tahu gitu ya ada jadi menyakit gopo gate. Molan itu ada timbul lah menyakit. Lah ni kita nak apa dah? Dalam berita dah apa fort warung dah. Jadi menyakit lepung banyak sebab apa? Sebab wokok ni. Kalau kira tahu dua ni hok mana berdarat lagi? Darat sama-sama. Tetapi wokok ketah lama ada wokok Faifa. Sebab apa? Ya wokok ketah ni dah. Bahaya yang apa? Bahaya je asap dia tu. Asap dengan kabut dia tu. Hok tu bahaya dia tu. Asap dia ni buah yang masuk dalam lepung kita, asap toko jadi banyak, wak jadi menyuk. Boleh panggil nama tah. Atau menyuk tah ni wak berdorak kepada kelepung kita. Duk jadi menyakit lelah. Jadi mering, jadi apa. Sebab nama tah ni. Tapi masa je duk hipung. Makin masa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Baru dia nak mula menyakit. Tetapi wokok Faifa ni, dia pakai air bakar menyuk. Apabila dia bakar air bakar menyuk, dia sak nak mari. Wokok kita bakar. Ibu terbakar je tu. Jadi asak, jadi kabut. Masuk lek lepung. Tapi yang ni dia bakar minyak, bakar air, jadi asak, masuk lek lepung. Mula-mula dia tubik dia wokok jadi asak dah. Bila masuk lepung tu, dia jadi air terik pula. Apabila dia jadi air terik pula, dia hidup dalam lepung kita dah lah. Apa air dalam lek lepung? Sebab kita lemah air. Buat air dalam lek lepung, nak nyawa tak boleh. Apabila warung install ya, isak wokok dengan banyak, air dia banyak. Buatnya banyak, dia bakar masuk hipung tu, dalam 5 tahun, 6 tahun ya. 5 tahun, 6 tahun mula menjadi menyakit dah. Menyakit apa? Menyakit air penuh dalam kelepung. Orang panggil menyakit wari. Jadi menyakit warung lah ni. Jadi apa? Kena kerak kelepung, kena tukar kelepung, kena gisipai kelepung. Sebab apa? Air penuh kelepung. Begitulah. Kalau tanya kata hok mana berdorak, dorak dua-dua. Tapi buka kertas, lama sikit. Buka Faifa, 5 tahun, 6 tahun, menyakit selalu dah. Paya dia buat aku senar tipu buat kita tu kena. Wokok ketah ni dorak tak boleh isap. Kena isap wokok Faifa. Bahang saja tu. Sebab apa? Hari tu tu orang baru nak mula isap. Tak ada dia tipu penyakit lagi. Bawa orang mula isap banyak-banyak dengan lama ni kan. Mula nampak penyakit lah. Pas penyakit tu jadi teruk. Lepas tu banyak pada penyakit. Hak daripada wokok ketah lagi. Ah, pesan-pesan pada warung-warung baik-baik lah. Kalau tak mau kena kerak kelepung, tak mau lelah yak muda, dengan isap wokok. Lebih-lebih lagi, wokok Faifa. Wadah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

zikir, Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahu maulanal 'azim. Surah Fussilat ayat yang ke-8. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul 'azim. Surah Fatir ayat yang ke-29. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, aw kama qal. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita di pagi hari ini kepada Nabi Muhammad, kepada Rasul kita, Nabi kita, kepada orang yang nak tolong kita di akhirat esok, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarganya dan para-para sahabatnya sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, beginilah kita hidupnya sebelum kita nak meninggal dunia. Setiap hari kita berselawat, setiap hari kita beribadat, setiap hari kita jagakan amalan-amalan kita, setiap hari kita kena padu perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita, kehidupan kita di akhirat lagi akan datang. Maka pagi ini siapa pula ketika dan waktunya untuk kita belajar seminggu sekali berada di pagi Selasa. Maka pagi ini tidak ada arah caping apa. Tak ada uzur. Tidak ada keuzuran apa-apa di pagi ini. Maka kita dapat belajar lah. Cuaca nampak panas molek dah. Dah tak suka dengan semalam ni hujan tak ada beradu-radu. Tapi pagi ni alhamdulillah masih lagi Allah Ta'ala buka peluang, bagi peluang kepada kita. Boleh kita belajar dengan seni. Kerana kita hidup di hari ini, sebagaimana Nabi duk cerita kata, orang hidup di akhir zaman ini susah nak lakukan amal ibadat. Kita hidup di akhir zaman ini di dalam cabaran Allah Subhanahu wa taala segala-gala. Di dalam ujian Allah Taala segala-gala. Hidup kita nak buat amal ibadat pun susah. Nak tak diri kita sebagai orang Islam beriman pun susah. Kerana penuh dengan segala maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dah di akhir zaman ni Nabi kata orang dapat buat amal ibadat di masa akhir zaman ni Allah Ta'ala melipat ganda pahala dia. Melipat ganda pahala dia. Kerana setiap orang ni kena musuh, kena lawan sungguh. Supaya kita tengok di hari ni lah. Nah, nak boleh belajar, nak boleh ngaji sore-sore ni. Ada berapa orang ya tempat majlis mengaji, majlis belajar hok nak pada agama. Seramai-ramai manusia berapa puluh hutih kapung. Nak raya atau sikit sangat ya tengok. Hani orang hidup di akhir zaman macam ni lah. Lagu ni lah Nabi raya. Lebih-lebih lagi hidup di dalam penuh dengan fitnah, fitnah. Fitnah hidup ni banyak sekali. Min fitnatil mahya ya wal mamat. Hak kita duduk berdoa semua-semua tu minta Tuhan jauhlah kita dari fitnah.
Pitenah hidup dan pitenah mati. Hak mati tu terat-terat dah. Nah, pitenah hidup ni sama tara nak mati ni, nayak atau kita ni. Banyak pitenah-pitenah. Apa pitenah-pitenah ujian Tuhan lah. Kayak gitu, kayak gini, tak ada berhenti gadu. Tak ada seni-seni dak hidup ni. Kita pesan ni, dia mulai pesan lain pula. Kita ada masalah ni, dia mulai masalah lain pula. Tak ada nak jadi keseningi, tak ada. Penuh dengan pitenah-pitenah. Ha ni kita tengok sendiri, tak kena royak. Nah, orang tu sesak, tak ada pitih nak makan. Anak ramah, susahlah. Orang tu sakit demik, tak ada beradu-radu lagi. Noyak. Orang tu hilang kesayangan dia. Bini mati ataupun tu lelaki mati ataupun anak mati meninggal, noyak. Macam-macam ada. Banyak di hari ni, noyak. Dah. Ha tu noyak pitenah hidup. Maka pagi ni kita nak mengaji pula. Kita tetap mengaji kalau selama mana hayat dikandung badan. Dan selagi nyawa tu ada, masih lagi rak kita belajar. Jangan beradu. Jangan beradu, ingat molek. Amor besar dah, jangan beradu. Kalau amor tak ada pun, orang lain pula mengajar. Ingat molek. Tetap akan beradu sampai hari kiamat esok. Haa, lagu tu noyak. Kita mati, orang lain pula mengaji. Kita mengharapkan generasi lagi akan datang. Lagu ni dah kita duduk. Kerana jalan ni so je jalan yang selamat negeri akhirat esok. Tak ada dah. Siapa dia tak gemar, siapa dia tak teliu benda ni. Orang ni nak ayat tu. Tanda-tanda kecelakaan hidup di akhirat lagi akan datang. Kerana jalan ni je Nabi dia royak pun tak ada dah. Nah, kita dah dengar bayar-bayar orang dakwah pun lagu ni lah. Semua serupa berlaku. Nah, kiai-kiai yang duk cerita dalam kitab-kitab dia. Orang-orang alim semua saat ini lah jalan yang Nabi duk sifat. Nabi duk cerita kata ni jalan yang lurus. Jalan hak betul nak jing kepada syurga selalu dah. Ha, tak ada dah jalan lain. Ingat molek. Sebab tu walaupun orang lain tak teliu pun kita pakat teliu lah. Ha, ni ingat molek. Kerana Tuhan jepuk kita ni boleh tengok di dunia lagi dah. Kata siapakah apanggil ahli syurga Allah Ta'ala. Pahit pun kita kena telah. Susah kita kena lawan. Ingat molek. Nah, ambo demo supaya. Hari ni kita tengok kita ni Tuhan wisne ni. Tak ada sakit gapo, tak ada gelepar gapo, tak ada using gapo. Orang hok duduk di hospital, orang hok duduk di hospital. Dan orang hok mati semalam, orang hok baru duduk nak mati, lelo ning dah. Hok kita tak ada tahu. Orang hok nak mati lelo ning dari saat-saat lelo ning nak mati dah. Duduk tengah sakit, duduk tengah gelepar. Di tengah orang ada ajar mucak di telinga. Ni di saat-saat lah ni banyak mana. Ha, dalam dunia ni banyak mana. Hak sipir nak mati lah ni. Hak mati saat ni banyak mana. Ha, sebab tu kita ni masuk dalam butungnya Allah Ta'ala bagi kehidupan kita. Sebab itulah hadis Nabi pun duk cerita bahawa Nabi kata sebaik-baik manusia, secomel-comel manusia, orang yang Tuhan wi panjang umur, lepas tu dia rajin buat amal ibadat. Ha, kita nak wilayah lagu tu hari ini. Wi rajin buat amal ibadat. Semayah kita semayah dah di masjid, di mana. Dah, berzikir kita dah berzikir dah sekadar kita. Lepas tu belajar pula kita ni. Nak ayat tu. Tak ada lah. Ha, ni yang kita hidup dunia selama kita hidup. Lepas pada ni Tuhan nak kira dah lah. Tuhan nak kira dah. Waktu baik baci, gapa cik dah tengok dah. Gapa katik kamu tak buat, gapa katik kamu buat, gapa kamu karuk, gapa kamu baik. Bapak dan ini nak ayat, tak ada dah. Ha, sebab tu kita kena jaga baik-baik. Maka di hari ini, amo nak cerita dua, tiga perkara lah. Yang pertama, sebagaimana amo ni ialah tiap kali mengajar ceritanya ialah Al-Quran mula-mula. Amo baca Al-Quran dulu, ayat Quran dulu. Ikut amo nak cari apakah yang patut kita nak jaga buat kita. Yang kedua, Rasulullah cerita, hadis Nabi. Ha, tu nak cerita. Yang ketiga, barulah kita cari kata-kata para sahabat ataupun alim ulama. Yang mana dia usaha nak menyedarkan kita
supaya kita sedar 100% untuk menghadapi di akhirat lagi ke datang. Maka yang pertama ambo baca saat ini surah apa? Ambo baca surah gapo saat ini? Surah surah Fussilat. Surah Fussilat ayat yang kelapeh. Tuhan kata innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus solihat dan selalu orang ni suka wa amal soleh. Ha ni, ambo ni royak semua-semua ayat semacam ni ingat semua. Nanak kali mengajar tetap orang berimi orang wa amal soleh. Karena tak ada dah. Orang sifat hening hok Tuhan duk royak dalam Quran banyak sekali. Orang berimi patut orang amal soleh. Nak we ada dua perkara ni buat kita ni. Imi kita berimi dah. Karena kita orang Islam asal dah. Tak ada mengucap baru-baru dah kita ni. Islam asal dah. Kemudian wa amilus solihat. Tuhan kata orang yang selalu buat amal soleh. Yang ni buat kebajikan. Bukan kata kita ni sekadar berimi duk cakung saja dak. Kita cari amal-amal soleh kebajikan. Maka Tuhan ada royak dalam Fussilat ni Tuhan kata gini. Lahum ajrun ghairu mamnun. Orang hak bersifat macam sani. Orang berimi dan di orang ni buat amal soleh. Tuhan royak selalu dah. Mudah-mudah ya. Lahum ajrun. Boleh bagi orang tu saat ni tu pahala. Boleh pahala. Tuhan wi pahala. Pahala banyak mana? Ghairu mamnun. Tak ada putus-putus. Ketik tak? Tak ada putus-putus. Tak ada beradu-adu. Bapa kata tak ada beradu? Karena dia duk buat semua. Kemarin semaya dah. Kemarin mengatik dah. Hari ni pun semaya dah. Hari ni mengatik dah, berzikir dah. Selawat ke Nabi dah. Tak ada beradu-adu, Tuhan kata. Ghairu mamnun, tak ada beradu-adu. Kecuali hari dia mati. Hari dia mati, beradulah amalan dia. Malaikat hak Nabi royak 7 perkara. Hak kita ngaji dah hadis apa ni, hadis Nabi baru ni. Hak 3 perkara kita maklum belakang dah. Hak 7 perkara ni pun Nabi royak juga. Hak tu amalan kita mati dah pun tak beradu-adu. Ha ni nak ayat kata orang buat amal kebajikan ni. Jadi ada amalan kita, hak kita mati dah pun siapa. Duk siapa lagi. Mati tak malam dah. Beratus tahun dah lah kubur hancur dah. Tak ada gapo tulai-tulai pun hancur jadi tanah habis dah. Tapi amalan kita duk siapa lagi. Pahala ganjaran kita duk siapa lagi. Ha ni habak tu Tuhan, dia royak dalam Quran ni royak mudah-mudah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan amal soleh. Maka boleh bagi dia Tuhan kata aku bui ke orang ini ajrun ghairu mamnun. Pahala ganjaran yang tak putus-putus. Tak beradu-adu nak ayat tu. Ha ni kemuliaan kita nak ayat ni. Yang kita nak hari ni ni. Tuhan pun royak banyak tetap. Orang berimi amal soleh, berimi amal soleh, berimi amal soleh. Banyak dalam Quran. Bila kita baca Quran banyak sekali jumpa. Jumpa amal soleh dengan berimi ni banyak, banyak sekali. Ha tu. Maka di hari ini, Nabi kita sebelaku Rasulullah. Dia duk helak kita lagu tu. Dia tu duk helak kita. Duk suruh kita lagu tu. Biar kita habuh nafas kita ni dengan kadar amalan kita macam tu dah. Nak wui kita akhir hidup kita ni macam sana. Mati di dalam kebaikan. Mati di dalam amal ibadat. Mati di dalam apa ni? Di dalam kebaikan. Apa panggil husnul khatimah. Tu panggil orang mati husnul khatimah, baik dalam hidup dia. Ha, kita dah hari ni nak cari hak ni ni. Nak cari hak ni nak ayat atas semua buat kita ni. Kaum ibu, kaum bapa. Seminggu sekali kita beramah-ramah di rumah Allah Ta'ala ni.
Oh ya, bukan sini saja. Ada lagi tu. 2, 3, 4 tempat lagi ada tu. Deh. Ah, ada lagi babo anu, babo Allah. Babo pi kita, babo mi, babo hakam. Berapa lagi nak ayat tu usaha nak menyedarkan umat-umat semua. Sebab tu tutup guru tempat-tempat belajar ni tak ada dah. Ibarat kata hospital. Ibarat kata rumah sakit. Kenapa? Untuk nak perubatkan umat-umat hak sakit. Sakit di sisi jiwa yang lupa kepada Allah Ta'ala. Nawi pakat khabar. Nawi sembuh kelik semula. Kerana kita ni hak mula-mula comel. Kita mari berjalan tak lama ni cema ni. Ia masuk debu-debu. Asak-asak ke tengah jalan tu ia cema. Setengah orang tu cema benar. Setengah orang tu ponok-ponok sikit ya. Macam-macam buat kita ni. Dulu comel belakang. Dulu comel belakang. Masa kita budak-budak comel, comel, comel. Bawa mari besar tua ni enggak jahat mari selalu dah. Bisikkan-bisikkan, setel-setel iblis-iblis dengan kita. Sehingga kita melakukan ialah kejahatan kepada Allah Ta'ala. Semacam Nabi Adam dengan Siti Hawa lah. Dulu tak ada gapo duk molek-molek dalam syurga. Tapi bila mari bisikkan-bisikkan setan iblis mari menipu, lalu itulah dia deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tak boleh duduk dalam syurga tu hewak turun ke dunia. Dimakialah kita dah hari ni. Ha, bima takut kita ni pejam mata akhir dengar tak comel dalam hidup kita. Ha, sebab tu tu imej dak royak tadi je ledah. Dah tu imej dak ngepek kita semua dalam ucapan dia tu gak pagi-pagi tu gak. Tak ada dah dak royak. Royak gapo? Buku tak ada. Buku lupa. Buku ralik. Nak ngaji saja tu bertahun-tahun dah duk nak tak ada siapa lagi. Halaku tu dah orang kita ni, dia ralik, dia ralik, dia ralik, dia ralik. No, orang royak mau yo tak ada boleh pergi lagi ambo ni. Do nak pergi. Tapi bila? Tak tahu. Ah, ha, duduk bimai-bimainya, duduk dalam nak saja pakai tengango mulut buh masuklah seluk liak dalam mulut. Mati dengan tak benar mati dengan nak saja. Ha ni hak kita bimai sekali. Ha ni nak ayat tu. Apa Tuhan duk royak sini ni? Tuhan duk royak ganjaran orang yang buat amal soleh. Ganjaran pahala kebajikan orang buat amal soleh. Tuhan kata tak ada beradu-adu. Selama dia duk ada tak dunia ni tak beradu-adu. Kenapa? Karena bila dia ada tak mati lagi dia duk buat semua. Buat semua, buat semua, buat semua. Ha, ni nak ayat tu. Mari tengok dalam surah Fatir pula. Dalam surah Fatir ni Tuhan kata pula. Gana Tuhan kata. In

Sesungguhnya oge-oge yang suka baca Quran, oge yang selalu baca Al-Quran, ya teluna kitab Allah. Kita panggil kata oge yang suka baca Quran. Ha, tengok di sini. Ha, tu heroyak di sini, no ya tu. Lepas dia baca Quran, wa aqamus salat, dan mendirikan semayat. Yang ini dia tak tinggal semayat, dia baca Quran, dia tak tinggal semayat. Dia jaga semayat dia. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan dia belanja apa yang Tuhan beri rezeki ke dia. Tuhan beri harta sikit sebanyak ke dia saat itu. Dia tak ada kedekut dak, dia belanja. Apa dia belanja? Dia beri ke orang. Bukan duk makan sore dak. Tuhan beri kebun luah, beri pitih banyak, duit banyak, beri harta kekayaan banyak. Kama dia dia belanja, dia belanja, dia belanja. Hatu wa anfaqu, mana belanja nafkah. Tak kiralah hak tu diri dia ke, keluarga dia, anak bini dia ke, ataupun orang-orang miskin, orang-orang susah, dia belanja. Dia tak sipai hak Tuhan beri. Ha tu. Dia belanja tu Tuhan kata sirran wa alaniyah. Sama ada dia belanja dengan secara susuk-susuk. Sirran ni mana susuk? Dia sedekah juga ke orang tapi susuk. Tak ada siapa dia tahu. Ha, dia bagi, dia bagi harta dia ke orang saat ni sedekah tu, dia susuk. Wa alaniyatan, dan dia bagi dengan secara zohi-zohi, terai-terai. Tak ada kira Tuhan kata. Orang ni Tuhan beri harta ke dia, dia belanja ke orang saat ni tu, dia susuk ke, dia tak susuk ke, orang tahu ke tak tahu ke, tak ada kira. Maka orang ni Tuhan kata, yarju natijaratan lan tabur. Orang ni ibarat kata dia mengharapkan perniagaan dia ni tak akan bingkrak sama sekali. Orang ni panggil orang nego tak rugi. Tulen tabur, tidak rugi, tidak rugi, tak ada bingkrak dah. Mana orang ni dapat laba di akhirat esok. Ha, dapat laba. Tak gitu. Hani orang ada tiga sifat ni dapat laba. Yang pertama orang ini gapo? Kau tu ada royak. Ya telur.

Puri no ayat atau minum arak adalah Quran siap berlaku dah. Habak itulah Quran ni apa panggil perlambago eh ratamanun perunangan kita. Orang Islam no ayat. Ha tu. Kemudian orang ni jaga pula wa aqamus solah dan dia selalu mendirikan sembahyang. Dia tak tinggal sembahyang hak Tuhan turun. Hak Tuhan perdu di atas dia dia tak tinggal. Wa aqamus solah dan berdiri mereka itu akan sembahyang. Ha ni no ya. Besar sembahyang. Lepas pada sembahyang wa anfaqu mimma razaqnahum dan dia suka belanja. Suka belanja, suka bagi kat orang. Gapo yang bagi tu? Mimma razaqnahum daripada barang, daripada harta yang Tuhan kata aku telah bui rezeki kepada mereka itu. Harta-harta aku bui ke dia tu, dia suka belanja, suka belanja, suka tolong orang. Oh, dokong dia lebaklah tahun ni, dia sedekah, sedekah, sedekah. Deria dia lebaklah, dia sedekah, sedekah. Duit dia banyaklah dalam bank persimpanan dia, dia belanja sedekah, sedekah, sedekah. Hak jual suka. Tapi suka sedekah, tak ada dia terdekuk ke pada. Ha, orang pesen ni Tuhan kata orang ni ibarat kata kalau orang menego kok. Orang ni tak jumpa dengan bing gerak. Orang ni labur semata. Ha, orang labur semata. Ha, tu tijaratan lan tabur. Mengharapkan perniagaan ini apa panggil lan tabur tidak bing gerak. Jadi tidak rugi sekali-kali. Ha ni Tuhan royak siap dah. Sebab tu hak Tuhan dok royak ayat hak dulu ama baca kan. Okay? Nah. Ha tu. Ayat hak mana dalam surah apa ama baca dulu? Wala ta wala yahsabanna allazi na yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Mu jangan dek suka kata orang kedekuk itu molek. Ha, orang kedekuk hak tu hawi ke dia tu. Harta tu hawi ke kaya air ke dia tu. Kemudian dia kedekuk. Mu jangan dek suka kata khairul lahum. Baik. Bal huwa syarrul lahum. Malahan ialah jahat bagi mereka itu. Benda tu apa panggil benda kedekuk ni benda tak comel tu hayat dah. Tak comel Tuhan royak dah. Bal huwa syarrul lahum. Tu nak ayat tu. Tuhan royak sendiri-sendiri dah. Tu. Kedekuk ni nak ayat kata tak comel. Bapa tak comel tu? Tuhan royak sayutawaku nama bakhilu bihi yaumal qiyamah. Tuhan kata lagi akan datang bila mati esok di akhirat esok. Harta hak mu kedekuk sana itu sayutawaku nama bakhilu bihi. Lagi akan datang harta hak mu kedekuk saat ni tu ialah dia akan cekik tekak belik tekak mu sendiri. Ha, di akhirat esok tu hawi jadi belik tekak cekik tekak. Ha, ma bakhilu bihi akan barang yang telah bakhil mereka itu. Ha, hak tu hawi dia dia bakhil dia kedekuk tak bagi kat orang. Benda itulah akan cekik tekak dia lagi akan. Ha ni nak ayat. Pasal apa tu Tuhan dok royak lagu tu tu? Tuhan kata walillahi mirasus samawati wal ard. Bagi Allah saja mirasus samawati wal ard. Peninggalan bumi-bumi langit-langit. Peninggalan barang di bawah langit di atas bumi ni hak Tuhan bukan hak dia. Sebab tu Tuhan suruh bagi bukan hak dia tu dak. Ha, Tuhan kata walillahi mirasus samawati wal ard. Bagi Tuhan saja. Jadi hak Tuhan seorang ya. Mirasus samawati wal ard. Peninggalan di langit dan di bumi. Gapo harta duk celah dengan hak Tuhan belaka. Sebab tu mu jangan duk kedekuklah. Hak aku bui ya bukan hak mung dak. Aku bui penyel sama tara ya. Habis tu hari mu mati mu tak ada wak gidak bukan homong. Ada tak orang mati dia tani kali dengan gerai-gerai ada tak? Tak ada, tak ada. Atau tani sekali dengan pupuk dokong dia. Gali dengan meku, wih luah sikit kubur.

Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Luangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

Sawasa Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selapan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله segala puji bagi Allah, semata-mata Allah. Allah lah yang merentahkan kita. Kul kullu min indillah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, setiap malam Khamis dan malam Sabtu selepas pada waktu isya pukul 9 lebih kurang hingga sampai pukul 10 malam di dalam ruang stesen radio Nagara Thai Glome 95 disertai juga dengan Facebook Radio Jala FM 95 bersama-sama dengan ambo insya-Allah di dalam ruang kita, iaitu hidup di dalam iman dengan bahasa Melayu tepatan insya-Allah. Dan juga tidak ketinggalan lagi syukur dan terima kasih pihak Majlis Agama Islam Wilayah Jala yang memberi masa sokongi untuk kita bersama-sama berjumpa boleh mari muzakarah tiap-tiap malam Sabtu dan malam Khamis dengan amo insya-Allah. Alhamdulillah, pada malam ini iaitu malam yang durun nafis kita cara tasawuf bersama-sama kita renung kaji, kerana kita ini kita pesing mengaji tasawuf, kita pesing mengaji tasawuf, mengaji pesing nak kenal kata kita Tuhan Allah betul-betul, mengaji nak kenal pesing kata kita ni tak dok sekali pada hakikat yang ada tu zohi dan majad saja, supaya tak sewi kita ada segala sifat yang lebih-lebih. Hanya sifat lebih-lebih tu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada sekali tu yang maksud kita mengaji tasawuf, nak beki, nak mengkosongkan hati kita. Semata-mata nak we kita ingat kata Allah saja. Mengkosongkan hati kita, Allah lah yang memenuhkan dalam hati kita. Maka nak mengkosongkan hati kita tu nak we terbaik tu baik we habis segala benda dunia tu payah. Kalau tak mengaji tasawuf, kita nak buat tu baik tak boleh. Nak heret, nak waktu baik, tak boleh. Japilah setara mana pun, tak boleh. Famanka nayarju liko arabbih, falya'mal amalan soliha, wala yusyrik. Jangan kamu sekutu. Jangan kamu sekutu, jangan berkosi syirik khofi. Jangan kita sekutu wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan kita sekutu syirik khofi lah maksudnya syirik apa sing haluh riya unjuk. Jangan kita menyengutui dalam ibadat kita tu satu pun. Wak mari dengan kata jangan kita tu duk menyengutui, jangan kita duk serta duk sekali dengan yang lain. Hanya Allah semata-mata dalam ibadat kita. Dalam ibadat kita tu jangan wi semata-mata tu ga wi Allah saja payah. Kerana kita duk dengan dia lama. Duk dengan dunia ni lama. Padahal lama-lama pun
tu lama-lama pun nisbah kita ni baru mari di dunia ni ya kita duduk lamanya. Padahal di dalam kitab hikam dia kata, dia kata mana? Dalam kitab hikam dia katanya, boleh kamu seko, boleh kamu kira kata. Tu. Mung duk belindung, duk jadi pelindung dengan tuwe ni, dengan tuwe ni mung duk pelindung boleh ke? Padahal wazahiru, padahal Allah ni zahir sangat nyata. Tu qabla wujudi kulli syai. Dia ni sebelum pada kita nak ada, ia ada dah. Pak kita mari, bila beranak mari terbit di dunia, mari bertemu dengan dunia, jadi tak khabar kata tuwe hok duk buat ni siapa? Allah lah yang buat. Pak kita mari ni tak adanya ingat ke dia. Duk dengan benda hok Allah buat ni, sabit tulah lamu-lamu sapa de hari ni. Mari mengaji tasawuf nak wi kosong hati kita tu, nak wi duk dengan Allah, payahlah sekali-kalinya. Kaifa yutasawwaru, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un. Betapa ku berasa pelik juga, betapa mung giduk tersau, giduk terfikir kata ayah jubahu syai'un, giduk berhijak, giduk berlindung dengan benda, semua benda ni. Padahal Allah tawahu wazahiru, padahal Allah tu zahir. Tawahu wazahiru qabla wujuda kulli syai'. Allah tu ialah dia ni awal, yang ni nyata, sangat nyata sebelum ada makhluk ni, ia ada dah. Sabit itulah kita terbit daripada perut mak pok mari ke dunia ni, Allah teka dengan fa'lam, teka dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Besar tu tak yah kata fa'lam tu, bukan harga murah tu. Apa fa'lam? Hadah kita dulu, kita kena molek, kita kena molek. Mari duk punuh dengan dunia ni. Allah teka semula, mung kena-kena aku fa'lam. Mengaji sifat 20. Jangan duk hagu. Mengaji sifat 20 nak we kena Allah. Kena kata kita ni ada tuwe weh. Kita ni ada tuwe. Bila dah kita ni ada tuwe, nak tahu pula tuwe tu. Kekak sebenar, ada sungguh, ada zati. Kita ni ada majazi saja, ada wasa penyemir saja. Bila kata ada, kita ni ada penyemir saja, supo dengan bayi-bayi saja, dikira tak ada. Buat apa boleh dikira tak ada? Kata kita ni ada-ada cokoh ni, duk makan boleh, duk minum boleh. Hadah kita nama apa? Kalau kita panggil masuk dalam bahagia, wajib ke mungkin? Kita ni mungkin. Allah ni wajib. Kalau pergi bertukar tu kufur. Allah wajibil wujud. Allah ada, Allah tu wajib. Ada kita mungkin. Apa mungkin? Terima hilang. Terima ada, terima hilang. Kita ni sudah terima ada dah. Bila terima ada, ia terima hilang. Bila barang dia tak, dia duduk di dalam terima hilang, supa dengan barang tu tak ada. Haninglah tak sah dawak hanalai lah. Kerana kita kena kira kata, semua duduk di dalam genggami Allah. Genggami Allah. Maka tak lepas itulah nak klik. We kata kita duduk dalam genggami Allah. Tak terlucuk dengan Allah. Itulah tanazu taraki. Dua jalan nak pergi ke suhu. Suhu wa kasrah pil wahdah. Atau suhu wahdah pil kasrah. Bicara tarekat atau bicara. Bicara apa? Bicara juzbah. Majzub. Yang ditarik oleh Allah Ta'ala. Nak secara mudah, nak secara bertarekat, tu beramal kita. Boleh, insya Allah pada malam ni tengok.
Seperti kata Syaikhuna Malawi. Syaikhuna Malawi. Ya kata kan no, tu. Ha, tengok di dalam kitab deh. Kita mari tengok dalam kitab muka 25. dalam kitab muka 25 duk betul mana ni? Duk baris halok ke bawah tu. Duk baris halok ke bawah. Duk baris halok ke bawah kalau kita nak bilai ke baris yang 10 bilai balik bawah. Atau bila balik bawah baris yang 10. Tengok, mari tengok sama-sama. Ya katanya seperti seperti kata Syaikhuna Syaikhuna Malawi. Syaikhuna Malawi. Syaikhuna Malawi. Tengok. Atau nama dia tu Syaikhuna atau kita baca gini boleh, kata Syaikhuna Malawi. Itu boleh juga kita baca kata Malawi. Banyaklah kita kata tengok dalam apa hak kita duk mengaji ni, ada kita dobek dengan bahawa suruh baca Syaikhuna Malawi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah tak ada dek kepelakkan lah nama tu. Ia katanya Malawi rahimallahu ta'ala, kata Syaikhuna Malawi rahimallahu ta'ala, barang siapa mengekali membaca selawat ini atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 10,000 pada tiap-tiap malam. Ha tu. Amalan ni bukan amalan hak pesing kita giduk terima dengan guru tarekat dak lagi ni. Amalan semata-mata kita baca betul-betul ya. Ya kerana amalan ni ya kita mengaji dah yang berjalan pesing bersuluk terima tarekat dan guru mursyid. Ada jalan atas memandai nur Nabi Muhammad hak baru ni. Atau atas jalan selawat. Ini hak akhir ni. Atas jalan nak selawat. Tu nak berselawat ya. Hak baru ni semata-mata ingat mandai kepada nur Nabi Muhammad. Tu mana? Apa-apa sewaktu kita lihat tubuh kita sendiri tu ingat kepada mana? Ingat kepada jeliranya nur Nabi Muhammad asal kejadian kita. Dan segala asyik benda-benda itulah ialah nur Nabi Muhammad kita. Seperti mana kita lihat akan akuan ni lah, ialah ingatkan Tuhan. Semua segala kelakuan, segala asyik, segala dunia, segala makhluk, semua ni ingatkan Tuhan. Tiada lupa-lupa. Supaya tu juga kita ingat akan nur Nabi Muhammad dengan sebab nur kejadian ataupun dengan sebab wasitah pertengahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awaluma khalaqallahu nuri, kejadian awal-awal ialah nur aku. Sebab dengan nur Nabi Muhammad itulah kejadian. Apa? Tu hak kita pesan mengaji orang tua lagu tu. Tu tak sah duk kata apa lah. Pengajian hak orang tua lagu tu tak sah duk kata apa dalam kitab dia bahas lagu tu. Baik. kalau gitu gak dia katanya 10,000 tiap-tiap malam nas caya sampai ia kepada Allah Taala di dalam 2 tahun. tu. Ayat tengok amale. Amale. Lafanya yang terlebih afdal daripada segala yang dibaca itu, iaitu Allahumma salli ala Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salli wa sallim. Tetapi janganlah kita diniatkan yang demikian itu kita baca tu bahawa jangan niat kata yakin akan sampai kepada Allah Ta'ala. Apa tu? Kerana tiada sampai seorang itu kepada Allah
Padahal ada diniatkan yang demikian itu bahawa yakin akan sampaikan kepada Allah Ta'ala. Kerana tiada sampai seorang kepada Allah Ta'ala. Itu ada tukar baris lagi. Jangan diniat yang demikian itu bahawa yakinlah kata siapa kepada Allah. Apa? Jangan niat lagu tu kerana tak siapa seorang itu kepada Allah. Padahal ada di dalam hati itu ingin akan sampai. Nak situ. Jangan niat kata siapa yakin. Tak. Ingin akan sampai kepada Allah. Itu. Takri Syaikhuna Al-Jauhari dalam kitab dia Bidar sihi syahadan, mana kalau diamalkan segala yang tersebut, bila dah kita amalkan yang tersebut, mana dia kata sini, mana kalau diamalkan segala yang tersebut di dalam risalah ini. Mana segala yang tersebut? Yang ni kalau kita kata jalan bersuluk, jalan memandai kepada Nur Nabi Muhammad, ataupun jalan berselawat, atau dengan mana kita apa? Mihilakan panu apa? Timbukan apa Allah? Mihilakan sifat kita, timbu sifat Allah. Mihilakan zat kita, timbu semata-mata zat Allah Ta'ala dalam martabat tujuh tu. Di dalam risalah ni dengan tiada cedera. Tak cedera. Hak niat. Hak. Maknanya tak cedera. Nas caya diperoleh. InsyaAllah. Nas caya diperoleh. Mana tak cedera hak ni. Kebanyak tak cedera, maknanya gini. Maknanya bertarekat atau kita nak lalu ke berselawat atau nak bawa semata-mata tengok dalam surat dua, apa yang kata di sini 20,000 tu 10,000 pada tiap-tiap malam. Dia memang kata tak kerja apa dah lah. Betah ya kalau kita duk baca. Kali kita baca sebentar, 1,000 tu dalam 20 minit sudah. 20 minit sudah. Pah? Kerja apa dah kita? Tengok tilik kepada ayat wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Boleh baca. Tu kata 10,000. Kalau semata-mata pun kita kena ingat kok ni baru boleh baca. Ingat kata menyawa kita duduk tah dunia ni, kita duduk menyawa. Hari-hari tak ada berhenti langsung, tak ada kata kau berhenti setah. Nikmat lain tu ada berhenti. Nikmat makan, tekah makan ya. Tekah tak makan, nak kata nikmat makan pun. Nikmat menyawa ni, hari-hari 24 je. Tilik di situ, Allah nak bayarnya 10,000 setiap malam ni. Tak boleh. Pas belah malam ni, Allah. Kita duduk ni, kalau kita duduk, duduklah kita duduk buah kot luar ni. Anak kecap buah tak munasabah. Kalau kita kata duduk, semata-mata duduk ni kak, sebentar ya. Siapa sebelah, pukul sebelah, kurang belah. Duduk di dalam amal, duduk di dalam amal. Tu 10,000 sebentar ya. Tu dia katanya, kadang-kadang kita berselawat atas jalan berselawat hak yang ketiga. Memandangkan nur hak tu cerak dah. Memandangkan nur Nabi Muhammad. Tilik seolah kata tilik aku ni nak boleh lebih kat sahabat Muhammad ni lah. Tu. Tilik. Supaya kita diingat ke Allah. Mengkosongkan kita daripada dunia. Biar Allah bubuh. Lepas kita kejadian kita nak melio nak apa ni sabit demon ni sipia kalau kita dunia kan? Dunia aku nak boleh kerja, aku nak boleh gagah, aku nak boleh jadi besar. Sabit demon ni anda ingat tak berhenti-henti. Begitu juga Nabi Muhammad ni, Allah, kejadian nur Nabi Muhammad, nak sepa'a esok nur Nabi Muhammad sendiri. Nak boleh berjumpa dengan dia esok pun Nabi Muhammad. Segala-gala Nabi Muhammad. Sehingga umat lain minta nak jadi umat Nabi Muhammad. Kita tak ada kena minta. Jadi sedia kala lagi dah umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad. Tak ingat waktu. Itulah ingat kepada nur Nabi Muhammad. Serta kita baca selawat atas Nabi SAW dengan bahawa
Hak ni lah hak lebih sekali yang kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sini tak ada bubuh sayyidina, kita bubuh sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Sabit alih leh mati tu kan. Pakai hubung Allahumma salli ala Muhammadinin Nabi. Jumpa dua saking yang orang panggil. Allahumma salli ala Muhammadinin Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nampak? Walaupun kita katanya nak nisbah di antara bersuluk. Bersuluk ni kita, orang panggil kita bertarekat. Dengan melalui guru-guru mursyid. Tu melalui guru-guru mursyid, terimalah dengan dia yang letak mula-mula 1,000, 2,000, 3,000, kau naik. Guru mursyid, guru yang kasyah, yang dapat mukasyafah. Guru dapat boleh ajar, boleh tilik, boleh tahu perangai kita. Kau alih. Hingga siapa puluh-puluh ribu kena mengatik. Tu ingat ke Allah Ta'ala. Kena letak. Aja dek kau naik. Atu bersuluk. Tu tarok besin terima tarekat. Memanai kepada Nur Nabi Muhammad atau berselawat. Dua-dua alire tu memanai Nur dengan selawat ataupun dengan bersuluk. Golek ke? Tak bersuluk. Kalau tak bersuluk, tak berjalan, tak leh lalu. Kalau tak lalu, tak sampai kalah. Kena pano. Supaya ayat saat ni. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Syarat nak boleh berjumpa dengan Allah. Tu nak boleh buat amalan salihan. Innal lazina amanu wa amilu. Nak boleh mertabak amilu. Tak ada mertabak i'malu dah. Nak boleh dengan makna kalam khobari. Nak boleh situ tu, kena bertarekat. Tak lepas. Golek saja kita mengaji dulu. Kerana apa? Kerana Nabi kata, tengok. Kerana Nabi kata, ia katanya di sini, diperoleh. mana saat ni? Ya, tak temu. Diperoleh, ialah. Apa? Diperoleh baris yang berapa saat ni? Aku haluh telajar. Diperoleh insya-Allah. Tu insya-Allah. Manakala di amal tersebut saat ni tu, tu diperolehnya lah insya-Allah. Tu bukan iyalah di situ. Nascaya diperolehnya lah insya-Allah taala akan juzbah daripada Tuhannya. Apa juzbah? Ni orang panggil apa? Tarik kara jalan tahu panggil. Juzbah. Majzuk lah orang yang di tarik, diheretkan majzuk. Daripada Tuhan yang tiada menyamai akan dia. Tu dengan segala amal jin dan manusia. Kita buat dengan melalui tarekat. Tak ada menyamai seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juzbatun min juzbatil haqq la nuwazi amalas saqalain. Bermula satu juzbah daripada segala juzbah Tuhan yang hak yang sebenar itu tiada menyamai akan dia segala amal jin dan manusia. Tu Nabi kata tak menyamai. Amal pesi mana Allah Ta'ala capok, Allah Ta'ala heret, Allah Ta'ala tarik ni Allah. Kerana apa? Kerana hak bawah dia katanya jezbah, maknanya tarik ke daripada segala tarik tu, tu yang hak sebenar itu tak menyamui akan dia segala amal jin dan manusia. Maka saya gayanya diusahakan yang demikian itu, hei segala saudaraku yang berakal, supaya engkau beroleh kemenangan dunia ini dan akhirat.
Sama lamanya dengan mengamalkan segala ilmu yang fakir, yang berhajat. Sebutkan itu kerana ilmu dengan tiada amal. Kerana nak sebut di sini, takut kita Allah banyak sangat. Itu amal. Tahu kena amal. Tahu kena amal. Kerana ilmu dengan tak amal tu tiada memberi manfaat. Tetapi ini bahkan memberi mudarat. Itu nak wayak kata kan. Kita bila kita tahu dah ni, kita kena buat amal. Jangan kita buat malah. Jangan kita buat malah. Segala-gala bila kita tahu dah, kita kena buat amal. Dia Tuhan nak bui, tak ada payah. Walaupun kita tak ada diterima tarekat dengan tu guru mursyid, guru tu guru ni, semata-mata kita nak selawat 10,000 semalam. Tak ada tidur, mik waf sebeh kuduk selawat. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kuduk sama taruh nak tidur. Tak sampai 10,000 pun kacir lah. Kalau tak kacir, tak sampai. Tapi, tak agak jenera dulu. Tak apa. Waf sebeh jatuh lah. Tidur lah. Tak ada apa. We duduk dengan hab selawat. Lama-lama ia makai orang panggil. Ia sebab orang lasak ni. Lasak. Nak terkai main selalu ke sakit orang. Mula-mula kita lasak berjalan-berjalan. Lama-lama aku boleh lari. Hingga siapa boleh sepak buah bola. Jangan duduk terkai. Sebab orang, supaya orang tak biasa buat kerja. Okay? Menebah tak kira dah kelik demik. Begitulah royaknya misal. Amal ni tak leh dia kita tahu kena buat amal. Kalau tahu pas tak ada buat. Tahu tak ada buat, tak boleh jumpa dengan tok guru minta semua hawi amalan kat ambo sikit we. Doa-doa apa atik we. Buat ke dak? Dia kena buat. Kalau kita minta kena buat. Buat lama-lama kelama tu jadi Allah Taala bui kepada kita majzub. Orang panggil tu hebui sungguh kita. Barulah kita boleh nak wika orang pula. Buka pesan baca bertemu lah kita. Lepas tu nak bui ke orang. Kena kita buat amal dulu. Ada pun hak ni nak melalui. Melalui. Buat amal semata-mata. Hak orang biasa boleh dah. Hak majzuk dah. Hak Allah Ta'ala bui dah. Demo ni supo dengan amita we jalan yang lurus Tuhan sendiri royak dalam Quran sira ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah jalan yang betul. Mano jalan yang betul, yakni jalan hak Allah buidah tu lah, siratal lazina an'amta alaihim. Jalan ni hak Tuhan biasa bui berjaya dah kepada orang-orang dulu tu. Kita dah ambil daripada tu. Tuhan sendiri royak dalam surah Fatihah suruh dia tunjuk jalan betul. Mano ialah jalan hak mung tu Allah buidah ke orang hak jaya. Siapa? Nabi, sahabat, tabi'in, ulama. Ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Pas kita mari nak proses pula, mari nak kesok pula dah. Hak ni orang tak pakai, hak ni orang tak pakai. Tak usah buat pandai-pandai lah. Kita sama-sama orang korong 15. Tak usah buat pandai-pandai lah. Kira kata ulama, kalau kata ulama hak dalam korong 12, 13 tu, ayah lebih pada kita cerak. Kita ni bergelomok tok dengan barang hari penuh-penuh dunia di hari ni. Pas kita nak jaga barang hari tu pun tak agak. Pas kita nak jaga barang hak syubhat tu lebih tak agak lagi. Duduk dengan barang syubhat kita di hari ni. Makan, minum, barang syubhat. Nak kata halal yang nyata tak ada jalan. Pas mulut kita nak giduk basah dengan bututuh huduh atas ulama dulu-dulu. Janganlah, baik kita diye.
Tu. Ha ni jalan ni hak demo boleh sudah siap dah. Bacalah selawat ning dia katanya hak atas tadi. Insya-Allah barulah kita panggil masuk dalam orang berilmu patu beramal. Ilmu beramal supaya hak babo royak sebelum tidur bacalah. Ha, supaya mudah-mudahan nak boleh berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kok bisik betul lah. Nak ia boleh berjumpa dengan Nabi sebelum dalam mimpi sebelum kita mati. Sudah kita mati dah boleh berjumpa pula.

tiada memberi manfaat. Tak wipek dah kalau kita mengaji, tahu tak buat amal, sikit tak apa dah. Bahkan tetapi dengan mana bahkan memberi mudarat ia. Dan menyeksa ia akan yang mempunyai dia. Seperti sabda Nabi, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'u ilmuhu. Bahasanya yang terlebih sangat daripada segala, yang ini yang terlebih sangat daripada segala manusia kena seksa pada hari kiamat itu, iaitu orang yang aling, yang tiada memberi manfaat, tahu tak buat amal, tahu tak buat amal. Kalau buat amal dengan tak tahu pun sudah juga. Ya punah juga. Jadi orang panggil itu learning. Kalau tahu tak buat amal pun tak leh. Kalau buat amal dengan tak tahu itu berat sekali. Pah, amal ni ya kena kira pula pising amal hati ada juga. Amal mengkosongkan nafsu, mengkosongkan dunia, mengkosongkan makhluk dalam hati kita tu. We Allah Ta'ala saja. Itu satu amal. Satu amal. Bukan tunduk bengah. Tunduk bengah tu amale pesing anggota lidah. Berzikir basah lidah dengan berzikir. Itu amale lidah, amale hati. Amale hati berzikir. Ya ada pula berzikir lidah, berzikir hati. Dia ingat ketuhai jenera dengan hak ingat ketuhai. Itu bukan jenera dengan harama-rama jenera. Tak jadi. Kena jenera ingat ketuhai jenera. Itu. Nampak? Ama. Bila kata ilmu, ama apa ilmu dengan tidak beramal tu punah. Kalau amal dengan tidak berilmu tu tak sah mula lagi. Dah nak buat amal lagu mana tak tahu. Itu. Itu ilmunya. Yakni yang tiada ma'amakan akan ilmunya. Royak siapa ni? Tabarani dan Baihaqi. Dan lagi pula kata Ibni Ruslan, qaddasallahu sirrahu fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan wa azibun min qabli abidil wasan. Ada baca semua. Maka orang yang alim yang tiada ma'amakan ilmunya itu diseksakan dia itu dahulu daripada kafir sembah berhala. Nak royak mana kinanya pada kata berat sungguh. Ilmu tak beramal. Ilmu tak beramal. Bukan kata tak ada semaya isyrak, tak ada semaya duha. Tu orang berilmu tu tak beramal dah tu. Bukan. Ayah kita kena reti pula. Reti betul kata mana? Betul kata sunat wajib. Hak wajib putuh. Suruh putuh kalau tak buat seksa. Sunat ni pula. Suruh. Tapi suruh tak putuh. Kalau tak buat tak ada apa-apa. Tu mertabak orang mubtadi, orang rung kita. Duk situ. Apa sunat weh? Buat boleh pahala. Kalau tak buat, tak ada apa-apa. Ya tahu dah tu. Beramal dah ke panggil. Apa beramal? Mana ya tahu, ya mengaji tahu. Kata sunat, ma yusabu ala pe'dihi wa la yu'akubu ala tarkihi. Tak ada janji seksa kalau tak buat. Ya tahu ilmu. Betul demo ni pula ni, betul demo orang tasawuf ni kerana apa Ibni Ruslan ni orang tasawuf sebab dia mari dengan qaddasallah. Tu mudah-mudahan hai suci oleh Allah Ta'ala. Hatinya sirrahu. Tu mana? Ialah dia kata tak beramal. Tak beramal nisbah orang ahli nak masuk dalam medek orang ahli hakikat kena buat. Hak sunat dibilai wajib, hak makruh dibilai haram. Ha tu. Nampak? Lain-lain ni. Kita bahasa kata hak sunat. Ha belajar. Masuk dia belajar. Hak sunat we kata wajib. Di sisi kita jangan sunat gi kata wajib tu. Hak tu hukum tu tak leh. Bukan kita hukum, mana nak hukum atas kita nak we jadi. Baca Quran sunat ya. Tapi ni sebab nak we jadi kita letak we jadi wajib. Kok tu bukan gitu kah hukum tu. Hak tu siapa kupu. Hukum baca Quran ni sunat ke wajib. tu hak muktamad gitu tukar tu tak leh, hak tu suku hal lain ni dak nak royak kata bila kita masuk dalam media tasawuf nak mengkosongkan hati kita we ada Allah saja kena baca Quran, kena baca semaya tahajud, semaya duha di agak

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار الآمنة يا رب العالمين. أبدا نجي كتاب تكريم الإخوان مقلاقه termasuk hasil kita. Hei Tuhanku, janganlah engkau menjadikan anugerahku dan kawan-kawanku daripada jumlah orang yang tak mengerti hukum-hukum akal dan hukum-hukum adat, dan janganlah engkau jadikan kami daripada orang yang comel-comel dan berlebih-lebih pada Tuhan dengan tidak berisi dan mengenas sebenar dadanya. Adapun yang wajib dan syarat, maka itu barang yang dijanjikan dengan memberi kerana memberi dengan ikhlas, dan dijanjikan seseorang yang ketiadaan memberi dengan ketiadaan huzur, seperti mengiktikadkan ada Tuhan dan juga mengiktikadkan bukan ada, dan juga tahu dari kali keduanya demikianlah juga iktikad sedianya tak ada hingga akhir, yakni pada tiap-tiap satu sifat itu ada

0: jadikan anak-anakku dan kawan-kawanku daripada orang, daripada termasuk juga orang yang tak mengerti hukum-hukum agama. Janganlah ya Allah menjadikan anak-anakku dan kawan-kawanku oleh harta pandang hukum agama dan hukum-hukum agama. Dan janganlah engkau wahai Tuhanku jadikanlah, jadikan kami daripada orang yang jomel gante dan berlebar-lebar zuhirnya dengan tidak puisi dan jenar. Nah, jadi doa musnah, doa yang kita dengar. Ah, yang minta ke Tuhanku wahai Allah, wahai Tuhanku, janganlah bagi anak-anak kita bahasa tak tertinggung hukum akan hukum adat. Tapi ingat, bukan inilah jadi bahan sebagai wasail untuk kita nak mengenali Allah Ta'ala. Sebagai tanduk untuk kita nak menasuh, ialah hukum akan dan juga hukum adat. Mana kalau kita tak tertinggung ini, muka kepada akidah kita pun terkadai, terpesong dan juga tak. Dengan sahabat hukum akan kita banyak, hukum adat kita banyak, itulah kita berbeza di antara balai-balai yang tipe kita begitu. Maka minta kepada Tuhan, jangan masukkan diri kita semua dan anak beranak kita dan kawan kita dari sumber orang-orang kita panah kemaka dan kepada. Dan janganlah engkau wahai Tuhanku jadikanlah kami ini daripada orang yang comel dati. Nah, comel dati jomi saja tu ada dok. Dia belok ni dok. Nak buat kata pala untuk bahasa kita Melayu ni. Kalau jomi saja, jomi tak ada mana dok. Tapi kalau aku belok ni, selagi nak jomi semua tu. Kalau mewah dok. Kalau tak mewah menyenang, ya tak menyenang mana lagi kalau mewah saja. Nak buat kata cakap ke kita pun kaya bahasa juga. Kalau pula-pula gapo tu sih? Mula menetik kau mana menetik tukar pula kote kalau pula kote kalau hintet hintet lege saya nak tu lege kalau hintet tu tak kalau lege hintet lagi kalau pedas mau pedas sungguh dong pedas lah. Dan mulai ada boleh. Kalau putih apa sih? Sembuh. Mungkin putih biasa. Ya putih. Dah kalau putih pun tak kalau sembuh putih sangat lagi. Jadi minta ke Tuhan juga jangan wahai Tuhan masukkan diri pun itu semua daripada jumlah oke comel nanti. Minta Tuhan jangan kita pun kita semua ni daripada orang yang macam yang berlatih saja dan berlebay-lebay pada suhi saja dengan tidak puisi dan dunia. Jangan kita pandai kepada Pak Suhi buka balah nampak kata comel nyumuk orang ni jangan nyumuk orang ni tetapi dalam media long tak ada puisi tak ada punah gabung yang akidah bukan media dah kemana tak cakap. Kasihlah itu. Rupa sohih, rupa panggah. Budak jomih tak ada masalah. Bukit panggih, bukit tidak ke Allah Ta'ala. Inna Allah la yang suruh ila suwarikum wa abasyarikum. Wa inna Allah yang suruh ila kulubikum wa akmalikum. Kata Rasulullah, sungguhnya Allah Ta'ala tak pandai, tak tengok kepada rupa panggah sohih kamu. Bahkan sungguhnya Allah Ta'ala pandai, tak tengok kepada hati-hati kamu dan juga amalan-amalan kamu. Walaupun hukum jomel setara mana pun kalau akhirnya sedia tahu kalau akhirnya bukannya dia tak betul dengan bukannya hak sebenar maka orang itu tentu dia itu akhir masuk dari niat Allah Ta'ala itu orang ia tadi walaupun jomel setara mana pun manusia walaupun hukum kalau bukannya manusia bukan jomel setara mana pun kalau lepak pun dia lapi jomel tak apa tak jomel dah beli dah kata furadi hak jomel kata kalau kita bakar, lupus dan lupus. Bapak, Nak kaya kata panggilnya tidak ke manusia di hari ini. Khazubin. Tapi kita pun meminta ke Tuhan, jangan kita cuma minum dua saja. Dengan tak ada puisi, tak ada pernah dalam kita. Dengan maknanya, dalam kita ni, begini gapo ilmu-ilmu agama tak ada pun. Dan aku lepas-lepas saja suhaib, bawa-bawa awak tahlil. Bawa-bawa tak ada, okey, tak dia. Tidak ada di Nabi Mustafa Fahlam An-Nahuda, boleh nanti lalu. Jangan berasa mata mata kata. Sehingga dalam kita kosong, kalau tak ada pun ilmu-ilmu yang benar dan puisi tak ada. Minta itu hari jauh kita semua dan anak-anak kita dan kawan kita daripada orang-orang yang tak kerti hukum akal dan hukum adat, dan minta kepada juga janganlah jadi kita semua daripada jumlah orang-orang yang menjadi hak suhi saja dan juga hak lepas-lepas suhi saja, tapi hak dalam media kelompok tak ada puisi, tak ada benar. Amin ya Allah. Maka mana ni yang nak nak hurai sikit munasabah nak masuk bicara area ni, katakan ada pun yang wajib pada Syabang, namanya ada pun perkara yang wajib pada Syabang, benar kalau yang wajib pada Syabang, mana Syabang terkir pada ni. Syabang mana agama lah syariat, Syabang mana unik-unik. Bila sebut kata unik-unik, ya kena ada dua unik-unik syarik. Syarik tak ada dua lah, dua unik-unik tu. Dua unik-unik yang hakiki ialah guna kepada Allah. Dua unik-unik yang majazi ialah guna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib pada syarik ni apa dia? Oh, yang kata maka itu wajib pada syarik tu ialah barang yang dijanjikan dengan memberi pahala kerana memberi jual. Kita sudah lama dah wajib pada syarat ni, wajib-wajib ni. Tapi kita menunggu pada beza di antara wajib, semua wajib ada berlaku. Apa sih? Wajib, semua wajib ada berlaku. Wajib ada empat ya, dengan mana? Semua wajib ada empat. Ubah dia. Ubah.
1: Sawasa Jalan Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

0: بتت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
1: Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

0: Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.
1: Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasy-syamsu wal qamaru

azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.

0: Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.
1: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud."

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

Bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka.

0: والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur.

daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat.

Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua hok dengar Tesang Radio gelombang FM 95 MHz bahasa Melayu tepatai 24 je atau sawato jala. Mari jumpa dengan DJ Karabun dalam rancangnya Music Plus. Jumpa dengan peminat nak malam dah dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam. Siapa dia tak nak tidur lagi, bolehlah mari dengar Karabun, mari kosi dan mari sapa berita, sapa kesihatan berada, lepas tu nayo bai hok kerja dan ada kapa ratik hari-hari dan hari ini ada kapa mari sapa pada peminat nanti dengar dan peminat dah apa khabar ke sana dan di sini ni dan kawasan hok jala. Alhamdulillah dan hari ini udara ni cuaca deh, tak ada hujan deh hari ni deh, tapi tengok-tengok tu jangan do itu sangat deh, jangan do gapo celacai deh, ada hujan kedok hari ni, piyo do jemo-jemo deh, bolehlah gapo ambil tok deh, gi letak tempat teduh-teduh deh, tempat ho tak ada kena air hujan. Deh, tahu mana deh panas-panas tengah hari, tengah malam hujan deh pemenang deh. Tu dia. Masa sisi yang pertama ni kita pergi berhenti dengar lagu dulu. Lepas tu klik mari sisi yang kedua deh. Hari ni kita buat ada siapa gapo pada peminat.

Semangi sisi yang kedua dalam rancangnya Music Plus dari pemenang hari ini. Karena buat ada cara-cara bagi makin ni. Dan makin ni ho peminat ni kalau royak kena selalu dah. Dan ada peminatan ho berakhir dan cahaya lah. Dan karena pun cahaya kata ada peminat ho berakhir dan makin ni ni. Dari peminat dah yo ado jual dalam apa dalam nak dah tu dia gapo dah hari ni ada cara-cara bagi makan ni dah makan ni gapo tu hobi dah hobi gapo hobi telo mante dah mo peminat ni panggil hobi gapo mo saya panggil hobi telo dah mante dah ya to pek doh banyak dah pek doh molek dengan tubuh pada kita dah patu yo tan maring dan kurang baru lepas tu kurang apa nama tan yang lewat dan kecil mani dan peminat dia gapo pek dah dia ada gapo dan orang dalam hubi telur ni hari ni banyak sekali dan ada orang dalam hubi telur dan peminat hubi telur ni dia kata jadi gapo bagi makan ni dan jadi perut orang dalam terkun palo dan terkun hua. Dan ada banyak cahaya dan peminat ada cahaya putih, ada cahaya kuning, ada cahaya lima dan kita berakhir nampak dan ada kunta dan mantet si muang dia kata hubitela cahaya putih star dan cahaya ungu tu dan dia kata jadi hubitela sejenis dan jadi put hua dia dapat kuam ni jom gapo dalam rochat yo dan berasa berasa edio tu dan rochat yo tu ada lagu mano dan mantik bitelo ni ho ada rot sempat ho manis dan peminat dan manis lembut lepas tu boleh kita ambil mari jadi bagian makan ni ho apa menu kau menu wan dan atau rubuh make dan rubuh make ho bag apa bag masak. Nah, lepas tu kita apa? Nam cim. Cim ke apa? Cicoh saka. Cicoh saka ni sedap juga. Nak ada ubi telo ni. Itu dia. Hari ni kita mari tengok cara-cara ubi telo. Pekdoh ubi telo. Yang pertama ni cara-cara saan ahan dalam ubi telo mantih. Dia kata ada สารอาหารอุดมไปด้วยสิ่งสำคัญหลายชนิดเด้ตัวสารอาหารหดาแลฮูบิเตลนี่อยู่อดอฟไฟเบอร์เด้ไฟเบอร์วิตามินตัวดาแลฮูบิเตลนี่อดอวิตามินกาโปรติเด้ banyak วิตามินเด้พวกนี้อ่ะเด้ yang pertama ada vitamin A yang kedua vitamin C yang ketiga vitamin B5 yang keempat vitamin B6yang kelima vitamin E ya banyak sekali dah hok dalam hubi stelo ada red tide hok pedoh dah peminat dah tolong dalam gapo dalam tubuh hari kita ni dia tolong bambrung rangkai dah dan cepat red tide dah red tide ni ada potassium manganese tong dan niacin atau santan anu mu isara. Kita mari pek doh ubitelo. Dan yang pertama ni kata berubah mata, bambrung saita kita. Dan mantai juga ada san beta kerotin. You know we san ahan, dan san tan anumun sirak. Buat ni masuk dalam tubuh hari kita. You know nak cepat pelian pen vitamin A. Dia jadi san ahan ho molek deh gi bambrung saita kita deh benak patu tan maring yo boleh juga deh yo no tolong kuge deh kuge jadi bawah deh jadi maring tu kalau ambil ubi telo sayo ungu sayo testa tu nah. Mari itu you nak we lot okat jadi baroh dalam lamsai jahit kita
Dan pemenang. Lepas tu, molek pada perut dalam sai kita. Dan ia ada fiber, ada dua jenis. Dan cara-cara hubi telur. Lepas tu, kureh. Kureh apa? Kureh nak jadi apa? Nyakit hub. Khat vitamin A. Dan kureh apa? Bukan kureh kubkum. Dan jaga radap namtan dan lihat. Cuma ni, hub kita. Kena yo kata dale hospital ni nak jadi apa bagi makan ni ho debu deh peng campur peng karbohidrat tu dah yo no jadi bagi makan ni ho fiber sum deh perimat fiber ho dale hospital ni yo tinggi deh yo nak give power plan dale tubuh badan kita. Dan pemenang. Lepas tu kurang apa? Darah tinggi. Dan tak ni. Macam mana ni? Dan ni darah tinggi. Dan pemenang. Ini juga. Dan lepas tu cara-cara kita kena duk berhati. Dan kau pun rawang dalam hospital lah. Kita main hubung sisi yang ketiga. Sisi ni kita ributi dengan lagu dulu. Lepas tu klip lagi sisi yang ketiga dalam rancangnya Music Plus.

lagi sisi yang ketiga, sisi yang terakhir rancangnya Music Plus dari cara-cara Hubi Telo dari Mantik dari pernah ada pekdah banyak sekarang kali dari Hubi Telo dari boleh lah ambil apa you buat make deh you beli deh dari nak buat ada banyak duk cuba dari pemenang deh kita mai hubung pula dari cara-cara kokorawang dari Hubi Telo kita make. Nah, Hubi Telo ya kata jadi put deh ho ado gapo ado apa pai. Boleh lah kita make deh yo tak ada bahaya gapo. Ya pemenak deh. Tapi ado gapo ado akan pe ho Hubi Telo juga. Deh tapi sikit sekali ho temu. Deh tapi kita pun kena do jauh juga. Deh untuk gapo untuk jago tak wi kita tu alohe. Deh alohe kembrek. Deh banyak wi jadi banyak deh Hubi Telo ni kata ada san oxalate deh rasa angkrik tapi benar deh you know apa tambah kuam siang hok dale apa dale new bukan dale new dale tai nyakit wah pingin tu new nai tai tu deh tu orang hok jadi nyakit new nai tai tu you know mi kuam siang deh mi kuam siang jadi new dale tai kita kena duduk jaga. Dia make tu make boleh. Tapi jangan duduk make banyak lajak. Deh, make wi bobo molek. Deh, benar deh. Lepas tu mantik ni, dia jadi perut hok udum. Pada tu san ahan, hok ada pekdah banyak sekali. Deh, tapi kita jangan duduk lupa deh. Jangan lupa ke apa? Lupa jangan duduk, jangan lupa kamu witi ho kita nak make. Kena kita kena buat lagu mana kita tahu. Dia kena buat lagu mana baru kita boleh make. Dia kena rebus masak, dia make apa? Make tak masak tu nak jadi menyakit juga. Dia pun nak deh. Patu cara-cara ho molek sekali deh untuk boleh san ahan ho cukup deh kita le mantik. Kita kena rebus. Ha, terebus bab tamanda yo. Tak kena pisik. Lepas tu rebuh dah tu kita nak up kau boleh juga dari minat dah masuk dalam puyuk up boleh juga dari minat dah semua ni cara-cara pek dah Hubi Telo mantik dah molek pada tubuh pada kita dah yo tan maring lepas tu lut nam tan naik leh dah boleh lah cari makan dari minat dah peminat anak hok berahi buat sayur berpulih deh rebuh make saja-saja apa boleh ya ada rasa manis-manis dah deh ho pio berahi cicak saka apa boleh juga deh tu dia ni cara-cara Hubi Telo deh dale rancangnya Music Plus tengok masa dah tu sudah habis dah deh masa ho rancangnya Music Plus mari jumpa mula deh dale buku 11 apa buku 12 male dale gelombang FM 95 MHz bahasa Melayu tepat teh 24 je so wa to jala dengar DJ Karabun deh pemenang terima kasih pemenang semua ho dengar patu silap salah gapo karabun po minta maaf pemenang semua ho dengar patu karabun minta undur dulu assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mari jumpa dengan di Cemo ni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku Satu Malam ju gelombang FM 95 ya lari o bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu hok pio dengan masa ni di Cemo ni mari kosi-kosi jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni dengan ngam malam hok pio dok kerja masa ni jaga-jaga kesihatan rate ataupun pio dok kereta masa ni pun bok kereta beringat-beringat lah. Jangan hidup sing sangat koko bawa selamat belakang peminat. Ya gitu semoga learning ni apa ni banyaklah cocok udara dia sangat tukar sangat kita kena jaga-jaga we kejak lah gitu. Jangan terlupa makin-makin ni penting sekali betul kita kena berehat tidur we cukup lani udara dia panah kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejak peminat. Ya gitu lebih lagi learning tu budak-budak deh dia apa ni gajing lah suka kepada my eye sangat lah kita kena bunyak-bunyak lah jangan duk my eye lagi tu jangan duk lepas anak cucu my eye lagi tu ha, gitu kita kena bingat lah peminat dah semoga gapo panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat dah pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat anak cucu dia pergi my eye dengan kawai gupung kita kena jaga we kejap peminat jangan duk lepas anak cucu my eye semoga dia buna tak pandai khabar lemah kalau mana gitu kita kena bingat jaga-jaga belakang peminat sisi ni tegur menegur dulu setagi banyaklah nak kosi maju pulak setagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Tubuh badan kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni dah dia kita nak lelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, nyapu-nyapu bahawa sedap sikit lah bilik tidur itu. Betul. Pilih bata jangan temik lajak, jangan dekerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa gitu. Betul perita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelak lajak tak ada juga. Takut ni gelak cik dah main rosak dengan malai ke apa boleh bilik tidur tak boleh. Suara pun juga. Ni dah ambil suara apa ni. Duk gegeh nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa. Tidur hajar betul pada kita lekat tidur betul masa sokmo tiap-tiap malai. Jaga belum nak tidur kita baca Quran zikir ke lah mana dah. Kalau tak setiwi tidur apa ni. Kalau nak tidur mudah. Kita mengatik zikir ingat tu banyak dah. Inilah di jauh ni kau singa rancangan Cinta Satu Malam dengan Hingga Malam ni. Jeput tewi kapan nak ambil pergi apa ni sipek pergi siap lah kita ni. Jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah peminat. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun weh kerja yang keselamat. Jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sesi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikut lah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, Pamina. Kalau nak wijau kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada belakang lah penyakit makin masing telajok, pedas telajok, manis telajok ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak we makin ni kita tu, molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi yang ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin makin ni yang ada cukup lima muka. Tanya lobok sendiri lah lo ni dah. Jangan nak beli dia mau ubat ke apa-apa itu. Kita kena beringat juga. Makin asik. Ini tak ada makin mama seumur. Makin buku. Makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni. Makin ike. Makin ayah ke apa itu. Jangan nak makin bagi lemak sangat. Hilik manis. Hilik masing dah. Itu suruh kacau lah. Makin bagi masing manis telajuk. Tutup. Apa panggil. Molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duduk makan bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duduk makan bagi hot kotak ke apa dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katilah. Tahu dah mudah. Tapi kita macam kena fikir masa depan. Kita duduk makan bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit mari lah kata. Kena ingat apa nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua dia macam ni kosi. Persepsen ni apa nak semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago katik weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejap lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejap semua dah. Jauh-jauh makin ni cara berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Step-step mana lah. Selamat belakang ya Pamina dah. Betul, biar tak tidur lagi. Terima kasih ada dengan di cermon ni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam ahak sejak dari buku 12 malam sampai dari buku 1 malam cu gelombang FM 95 yaklah radio bahasa Melayu tepat 24 je. Betul kalau ada gapo salah sikit banyak tu dia mesti minta maaf belako. Yo jaga-jaga kesihatan belako. Dia mesti minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.

hampir saja dia menyatakannya, rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah.

Dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia, Musa, maka kelihatan olehnya, Musa, dari jauh. Sedang mereka tidak menyadarinya.

Dan kami cegah dia, Musa, menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, saudaranya Musa, "Maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik padanya?"

Maka kami kembalikan dia, Musa, kepada ibunya, agar senang hatinya, dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi. Yang seorang dari golongannya Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh, dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan."

Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh, Allah, dialah yang Maha Pengampun.

0: Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa."
1: فأصبح في المدينة خائفاً يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستنصره.

Karena itu, dia Musa menjadi ketakutan berada di kota itu, sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak, meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, "Engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat."

Maka ketika dia Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, dia musuhnya berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian."

0: يقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.
1: Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu."

Maka keluarlah dia, Musa, dari kota itu dengan rasa takut. Waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu."

Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar."

Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya, sedang ayah kami adalah orang yang tua yang telah lanjut usianya."

Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, makanan yang Engkau turunkan kepadaku.

0: قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
1: Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya Syu'aib dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia Syu'aib berkata, janganlah engkau takut. Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.
0: Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajartal qawiyul amin.
1: Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.
0: Qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijajah

Dia Syu'aib berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini. Dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku, termasuk orang yang baik.

Dia Musa berkata, "Itu perjanjian antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan."

0: منها بخبر او جذوة من النار لعلكم تصطلون.
1: Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu, dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan."

Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh, aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam.

0: dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak, seakan-akan seekor ular yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, "Wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman."
1: أسلك يدك في جيبك تخ

masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh, mereka adalah orang-orang fasik.

Ia Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh, aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku."

Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku, sebagai pembantuku, untuk membenarkan perkataanku. Sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku. Qala sanashuddu 'adadaka bi akhi

Dia Allah berfirman, "Kami akan menguatkan engkau membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang."

Maka ketika Musa datang kepada mereka dengan membawa mukjizat kami yang nyata, mereka berkata, "Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu."

Dan dia Musa menjawab, Tuhanku lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk dari sisinya, dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapat kemenangan.

0: Dan Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta."
1: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون.
0: Dan dia Fir'aun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami.

Maka kami siksa dia, Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim.

Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka. Dan pada hari kiamat, mereka tidak akan ditolong.

dan kami susulkan laknat mereka di dunia ini. Sedangkan pada hari kiamat, mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat setelah kami binasakan umat-umat terdahulu untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat agar mereka mendapat pelajaran.

Dan engkau Muhammad, tidak berada di sebelah barat, lembah suci tua, ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa. Dan engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu.

Tetapi kami telah menciptakan beberapa umat, dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang. Dan engkau Muhammad, tidak tinggal bersama-sama penduduk Madian dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Tetapi kami telah mengutus rasul-rasul.

Dan engkau Muhammad, tidak berada di dekat Tur, gunung, ketika kami menyeru Musa. Tetapi kami utus engkau sebagai rahmat dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat pelajaran.

Dan agar mereka tidak mengatakan, ketika azab menimpa mereka, disebabkan apa yang mereka kerjakan. Ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang Rasul kepada kami, agar kami mengikuti ayat-ayat Engkau, dan termasuk orang mukmin.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepadanya Muhammad seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu berkata, Musa dan Harun adalah dua pesihir yang bantu-membantu, dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai masing-masing mereka itu.

Katakanlah Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya, aku mengikutinya, jika kamu orang yang benar.

0: Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
1: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kami telah menyampaikan perkataan ini, Al-Quran, kepada mereka, agar mereka selalu mengingatnya.
1: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ.
0: Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepadanya Al-Quran.

Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, "Kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh, sebelumnya kami adalah orang Muslim."

Mereka itu diberi pahala dua kali, karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran, disebabkan kesabaran mereka. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan menginfakkan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka.

Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, "Bagi kami amal-amal kami, dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh."

Sungguh, engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.

Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Allah berfirman, bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram, tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rizki bagimu dari sisi kami. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan betapa banyak penduduk negeri yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya yang telah kami binasakan. Maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi setelah mereka, kecuali sebagian kecil, dan kamilah yang mewarisinya.

Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang Rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula Kami membinasakan penduduk negeri, kecuali penduduknya melakukan kezaliman.

Dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti?

Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, surga, lalu dia memperolehnya, dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi. Kemudian pada hari kiamat, dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka?"

Orang-orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan kepada engkau berlepas diri dari mereka. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami."

0: Dan dikatakan kepada mereka, serulah sekutu-sekutumu. Lalu mereka menyerunya. Tetapi yang diseru tidak menyambutnya. Dan mereka melihat azab. Mereka itu berkeinginan, sekiranya mereka dahulu menerima petunjuk.
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, apakah jawabanmu terhadap para rasul?

maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu. Karena itu, mereka tidak saling bertanya.

Maka adapun orang yang bertobat dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung.

0: الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون.
1: Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.
0: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ.
1: Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan.

Dan dialah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala puji baginya di dunia dan di akhirat. Dan baginya segala penentuan dan kepadanya kamu dikembalikan.

Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar?

Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu? Jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan?

0: فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: Dan adalah karena rahmat-Nya Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka?"

المصير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجزنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat pagi, selamat bangun tidur dan selamat panggil itu selamat kita bersama-sama. Jadi musim ini PN ini ada akak ni mati sekalian boleh ada akak kita masih lagi duduk di dalam orang panggil itu dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk dalam orang panggil itu sengah pada sengah tu boleh duduk semaya tahajud lagi alhamdulillah. Itu selamat kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya berdoa semoga adik-adik semua sedar beramal ibadat pada masa ni ketika ni. Jadi mula-mula awal-awal kita nak jalan ke tugas hidup kita pada hari ini ni. Bakat-bakat menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala, bakat-bakat berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak sakit minta Allah Ta'ala wila sakit kita tu. Orang panggil hak susah ke mana-mana saat ni tu kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. We have we hilek susah eh hilek kriat hilek gapo segala-galanya dek akak deh. Oleh itu kepada saudara-saudari mati sekalian minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita selamat belako dan sehat belako hadir dengan ruang ini. Jadi ruang ini mah biupok pula dek akak deh. Moci-moci bangga-bangga kita. Orang panggil kata hadir dengan ruang ini. Itu selamat berjumpa pula lah pagi ini ni dalam ruangnya bimbingan agama ataupun nasihat agama yang mana dikeluarkan oleh Molentik Perakan Salat Paternal Sampai Konmanut ataupun Yayasa Berdidik ke Pembangunan Sumber Manusia. Jadi masanya PN ini adalah pukul 4 pagi hingga sampai pada pukul 9 pagi ini. Lebih kurang 2 jam lah. Lebih kurang kita bakal mari jumpa. Bila-bila kita berdoa, bila-bila kita ada kejar pagi sebelum pada kita nak keluar rumah pagi ni. Dan begitu juga sebelum daripada kita saat ni tu apa ni nak pergi bagi pokcik-pokcik kita deh, pangoh-pangoh pada-pada kita nak pergi semaya subuh pada pagi ni ni. Semoga kata kita saat ni tu start dalam hidup kita hari ni insyaAllah. Jadi kita start mula-mula kita menghadapi siapa dia dulu, iaitu mengapa Allah Subhanahu Wa Taala dengan tangis air mata pada pagi ini insyaAllah. Deh, semoga Allah Ta'ala pahira kita, semoga Allah Ta'ala wirahmat kita, semoga Allah Ta'ala witafiq hidayah pada kita. Setiap orang duduk dengar ruang ini ni. Lepas tu saya ni sebagai itu email lah deh. Mari hidup kecil dengan saudara pagi-pagi ini dengan orang panggil kata dengan kita mulai pakat-pakat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita mari jumpa dah kita pergi tengok dek akak kita weh. Deh. Kita mari tengok pagi ni kita pergi tengok saudara-saudara kita hadok selebah kok bakok no dek akak. Nampaknya kita baru-baru ni minggu dulu tak member kecil nampak atas slow sikit dah. Pala ni apa orang panggil tu kokoh teruk sikit deh. Orang panggil tu nampak atau kurata kom negek kurata dah lah air dalam bakok saat ni tu deh. Apa kalau itu kita saudara-saudari kita di pihak selatan kita tak ada kira lah di mana-mana kita ada saat ni tu masa kata kita mula-mula sekali kita minta doa dengan Allah Subhanahu Taala deh. Minta Allah Ta'ala janganlah orang panggil tu kalau uji pun jangan uji yang banyak sangat. Minta Allah Ta'ala uji saudara kita dan kita sepatulah kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau dia nak uji kita, uji kodah kata email kita. Tu dia deh. Uji kata email kita setara mana, uji setara tu pada dah deh. Jangan uji lebih daripada email kita deh. Kerana kita saat ni terlemuh dah akak kita deh. Apabila uji berat-berat saat ni tu orang panggil kita nak jadi kau tak molek deh. Waliyahzubillah lah kita saat ni tu. Kalau itu kita minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala jadi kata kita saat ni selamat deh.
pada akak kita dok kok bakak kok mana sak ni tu hak kena bola ni tu pun minta selamat juga deh. Dan begitu juga saya dua ni orang panggil kata sebelah balik ni sebelah balik tabah balik mana pun orang panggil kata masya-Allah deh. Ayah dah lalah ni tu. Kau dapat sekolah apa dapat orang payah sungai golok apa kita tengok telah deh. Semua ni orang panggil kata ha. Jadi lek tahmu pun ujian banyak deh lek uang ni pun ujian banyak. Jadi ha gitulah. Ni orang panggil kita sebagai ujian Allah Subhanahu Wa Taala kita. Orang kata sebagai pengajian kita. Deh, pengajian kita belah mana? Boleh kita sedar, boleh kita orang panggil beringat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya kita bakal ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah mana tu ingat kata Allah Taala saat ni doa tu kita semua deh. Doa tu kita semua tak ada kira mana dunia apa ni? Dunia suta dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala ada cara dia. Cara dunia ni hingga sampai pada ke Allah Subhanahu Wa Taala cara kita dia jaga kita deh. Oleh itu kalau kita tengok di bakok sekali ni masya-Allah deh. Kita tengok sialah pada pokok-pokok demo saat ni tu. Apa kalau gitu kita nak tolong yang belah nak dek akak deh. Kita ni wasap kata tak boleh duduk kita nak orang panggil kata duk tengok klipa dah mau susah duk benar dalam air duk orang panggil tu duk sabuk perut duk keriak itu ini deh. Pas selain daripada kita berdoa saat ni tu tu mi kata marilah kita pakai waktu duit sikit-sikit sore deh. Kita hantar lagi ke dia. Kita hantar nak lolong ni jadi munitik sana ni duk hantar air dia akak weh deh. Baru ni minggu dulu ni lah dah tak email duk mari berkecek sini dan begitu juga. Bakat-bakat duk berkecek dah cari duit lah deh. Hantar lagi sana ni tu baru ni boleh 10,000 kita hantar dah. Banyak-banyak cawa yang ni lah situ tu. Kita pergi sumtuk mana saudara kita duk cari orang hantar tu lah deh. Palon ni jadi hantar dah ada akak dia. Palon ni pun duk putih. Kita tengok tu. Mula tu Amin kata bahasa kata nak beradu dah lah. Kita kata dia. Lepas terik baru ni. Lepas ni nampak tak tak boleh beradu lagi weh. Deh. Tu kalau adik-adik weh. Adik akak kita bahasa kata nak beradu pun. Minta tak usah beradu lagi. Beradu kan. Beradu berdoa dia. Lepas kita tolong sikit lagi dia akak dia. Kalau itu kita nak tolong jalan mana tak ada akak dia. Kita nak tolong jalan kata. Kita pakai. Jadi munitik saat ni dia buka baci deh. Buka baci tanah kat Islam saat ni tu deh. Kita supaya kata kita saat ni boleh mari tolong demo saat ni tu deh. Kita boleh tolong ada akak kita dok selai air enam tuam saat ni lah deh. Tu dengan masuk kata kita saat ni melalui tanahkan Islam ada akak deh. Hak dibuka baci oleh munitik perakan salat patanah sabakan manut ia pakai nama mailik banci dia nya hak tanahkan Islam ni iaitulah 584-177-7750 584-177-7750 ada akak bakat lah ada sikit-sikit seorang lagi 50 kok 100 kok nak seorang kita ngata itu deh supaya ni orang panggil tu kita waktu baik fi sabilillah bagi tolong saudara-saudara kita ada susah tak ni tu deh insyaAllah lah kita tak ni kalau kita tanya kata kita tolong demo nak uri demo tu tolong kita kan no? Kita tak boleh jawab tu deh akak kita tak ada besar timet tu deh akak kita tak ada nak minta pertolongan daripada demo tu selepas pada kita tolong demo dah tu deh. Karena orang panggil kita demo ni deh, orang panggil kita boleh jadi ada kuasa nak tolong kita boleh jadi tak ada kuasa nak tolong kita deh. Dia supaya kita saat ni ya deh. Kalau itu kita harap pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu kita dok nak angkat tu deh. Kita harap kata Allah Subhanahu Wa Taala saat ni tu boleh tolong kita lebih pada hak kata saudara kita nak mari tolong kita saat ni tu deh. Karena apa? Orang panggil kata kita saat ni harap pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau harap pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala karena ada sahih deh. Sahih Muslim saat ni tu dia kata lah ana wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Tu dia hadis ni kita berkata kita baca hadis ni kok mana kata kita ni lucu daripada kita harap sama-sama kita tak ni tolong kita tak ni tu hanya kita harap pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala belah mana makna dia ada akak kita ada kita baca wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi mana kata Allah Taala sentiasa menolong hamba dia
Alhamdulillah kita ni orang pertama masuk dalam hamba Allah lah deh. Kita masuk dalam hamba Allah. Hamba Allah saat ni yang orang panggil selalu Allah Ta'ala tulah hamba dia saat ni selama mana. Tu dia. Selama mana kita duk boleh, apa tu kita duk tolong-menolong pada saudara kita deh. Tiap-tiap mana tu kita duk tolong saudara kita, kalau dia tak susah, kita tak ada tolong mana, tak ada deh. Tapi apa dia susah ni kita tolong. Di sinilah orang panggil kata kita berhak dapat pertolongan.

Orang panggil sebagainya. Ha, makan tak makan saat ni tu. Orang panggil nampak atau kita saat ni tu. Masuk atau ih kedekut weh. Ha, nampak kata gitu deh. Ha, jelah doktor. Dia minum oyak tu. Masa gitulah. Ha, sebab tu kita tak usah lah. Kedekut saat ni tu deh. Masuk kalau kita saat ni masuk kata kita kedekut, kita sayah deh. Kalau kecil kedekut saat ni bahasa apa? Bahasa apa berat sangat. Ilmu ni kedekut. Tapi Nabi saat ni dia kecek tamadah buku kedekut tu deh. Kerana Nabi kata la yatami'un la yatami'un suh deh. Wa illa wal iman fi qalbin abd fi qalbin abad abdi abadan deh. Tu dia Nabi kata tak berhitunglah oleh kedekut dan iman saat ni pada hamba sama sekali tak boleh kedekut. Mana kata kalau iman dia kuat sungguh dia habis kedekut dia tak ada masa saya ingat pada saudara dia atau ada saudara dia susu. Kita ni orang panggil kata duk boleh duk pak kering-kering lagi deh. Tu demo mah kata tipu hujan tipu dak bawah kena hujan atas atas kena hujan bawah kena air. Kita kata deh. Lepas tu mana kata Nabi kata tak bipung orang-orang panggil kata kedekut dengan iman saat ni tu pada hati seorang hamba, pada dada seorang hamba saat ni tu deh. Mana kata apabila ia ada iman, ia habis kedekut. Kalau dia kedekut saat ni tu, kita kena jaga dah. Mana kata kita saat ni tu email mu deh. Email mu nak tolong saudara kita deh. Email mu pada hati kita. Email mu pada kita saat ni tu. Oleh itu kita nak kuat iman saat ni tu. Tera-tera kita buka waktu baik lah deh. Belanja sikit sore lah. Tu masuk dalam baca kata baca tenaga Islam ni lah. Ada iman doa ya ni. Supaya kata kita saat ni tu boleh bersama-sama. Bermakna atau kita saat ni tu saudara kita susah deh. Kita berpuasa susah. Saudara kita senang, kita berpuasa senang. Kita ada menjadikan apa demo saat ni supaya mana kata diri kita saudara kita saat ni supaya dengan tu deh, kau deh. Supaya dengan badai satu. Al-jasa dua wahid tu lah deh. Orang panggil jasa satu deh. Apabila sakit mana-mana salah satunya maka sakit semua deh. Kata Nabi misal Allah Nabi ni misal kena sungguh deh. Masa apa kena, masa apa teringat kita deh. Dia kata misal kata kita saat ni sakit di mana-mana. Orang panggil kata sakit di kepala. Hal lain pun bakal sakit lebih deh. Tangan, kaki, mata, telinga, gapo. Tu orang panggil kata jasa yang satu. Wibasalah tu deh. Tu wibasa kata jasa satu. Kalau orang panggil sakit gigi kita tidur tak neredah. Tu orang panggil kata tidur tak nerah tu anggota lain saat ni pun dia tidur tak nerah segala-gala deh. Tangan pun lengah duduk gitu, mata pun tak tidur pun tak nerah gapo gitu gini sakit deh. Tu semua tu berpatah saat ni tak ada boleh orang panggil tak ada lepak pondok lah. Kita pun nak jadi gitu juga deh. Nabi kata apabila kita apa ni supaya jasa satu tu deh. Apabila sakit mana-mana satu maka demi dah jaga malai lah. Hal lain nak anggota lain. Kita pun bahasa nak jadi gitulah deh. Nabi pun tunjuk ajar kita. Suruh kita saat ni ada sifat isar deh. Boleh tolong kepada saudara-saudara kita. InsyaAllah deh. Ni kita duduk dari ruang ni. Iaitu bimbing agama melalui radio Soto Jalan 92 ke atau 95 deh. Tiap-tiap hari komis ni kita berjumpa dari pagi ni deh. Lepas tu ruang ni adalah yang dikeluarkan oleh mula niktik perakan sesalat patanah sapi akan manut ataupun amun niktik anak yatim duduk di seteng jalan ni deh. Pas langsung kepada seteng jalan tu orang panggil kata bertemulah dengan amun niktik kita ni deh. Kalau tu siapa dia saja ada berasa kata deh berhajak anak kira bercara dengan munitik dengan sebab-sebab anak-anak yatim ada susah eh deh ada tak ada boleh makan ke tak ada boleh mengaji ke kena deh. Tu sekarang lagi dia akak deh bos sebut kata mengaji saat ni tu Tok Imin Oya kata di munitik perakan salat patanah sampai akon ni sampai akon manuk ni ada buka kelas pengaji ada buka pengaji lah mudah-mudah kata nak berkecek dengan bahasa Tok Imin tak pandai juga deh. Lepas tu orang panggil atau buka bahasa mengaji mengaji bahasa mana mengaji saman ni lah ada akak deh. Bagi saudara-saudara kita hak, orang panggil hak tak ada modal nak mengaji apa tu bagi saudara kita hak lucu daripada masa mengaji.

Ya saat ni tu deh. Macam ngaji merucuk ngaji pohon tak ada dalam ngaji. Kadang-kadang tu buat gapo tu buat orang panggil tu buat kerana sebab-sebab sah oleh sana satu-satu sebab saat ni tu boleh sebab kita susah atau kita ada orang panggil atau ada adik ada kakak nak we demo tu mengaji kita tak ada boleh mengaji deh. Hanya siapa lucu masa mengaji deh. Pasal itu kita saat ni tu lolong itu dia bahasa kerja kalau nak kerja gapo saat ni tu dia kena ada wuk deh. Sama ada wuk poho, sama ada wuk mosam deh, sama ada wuk moho. Dia kena pakai gitu. Tak ada arah dunia yang berasa tu dah kok. Kalau kita tak ada gotu kok orang panggil kata kerja pun gitu-gitu dah kok orang panggil kata kerja demo tak nak terima sangat dah kok kita deh. Tu dia mana tu semua orang tak ada surat sekok seka dah mudah-mudah kata gitulah. Dunia tu pandai dunia tu deh. Tu. Kalau gitu kok jadi siapa dia saja ya bahasa lucu macam itu. Misalnya kata kita masa kita nak ngaji boleh ngaji tapi kita boleh kerana kita nak we kita tak ada modal, ibu apa kita tak ada modal deh. Atau apa anak yatim kita belum yatim lucu ngaji tak ada boleh ngaji deh. Kalau gitu saudara-saudara semua saat ni itu cuba-cuba mari kira bercara dengan munitip akan susah lah patah nasa pihak kemanut. Kerana lolo ni tu dia orang panggil tu. Orang berjumpa dengan orang panggil tu di situ sini lah. Sama ada di negara di betul mana saat ni tu. Dia ada buat pun ni untuk orang panggil tu. Untuk nak uwi maklumat di segi kata masuk mengaji deh. Boleh mengaji. InsyaAllah kita boleh mengaji ni. Orang panggil satu orang panggil satu pemikiran untuk nak tolong pada saudara-saudara kita. Orang bahasa kata tak ada boleh mengaji itu deh. Tak ada boleh mengaji mosam kerana tak ada boleh mengaji mohok. Jadi lepas masuk kalau itu sini itu orang panggil kata boleh. Boleh ada satu tempat mengaji ni orang panggil kata mengaji cara yang mudah. Itu deh. Belah-belah mana saat ni itu nak tahu berlanjut mengaji belah mana gitu gini berapa hari gapo buat berapa gitu gini tiap buk gapo saat ni itu demo mari berhubung dengan munitik lah deh. Kalau nak mari dengan kita tu saat ni kita mari di apa ni mari di munitik di dekat dengan keri di setengah jalan ni deh. Kerana ada sini ni Kak Aisyah kita saat ni duk tunggu-tunggu pada saudara-saudara kita hak mari nak semak mengaji saat ni tu deh. Mari semak mengaji lah. Lepas tu email pun rasa kata oh jadi harga benar lah kita saat ni tu. Kalau kita boleh mengaji deh. Kerana masa depan saat ni tu gitulah dah kok. Kadang-kadang tu kita masa kita duk mengaji saat ni tak ada deh. Masa kita tak ada peti mana dah orang panggil tak ada masalah tak ada peluang tak ada okat nak kita mengaji deh. Pada Alhamdulillah lah ni tu. Kalau itu tu iman nak mengajak kepada semua lah. Deh, makcik-makcik, pangah-pangah kita tolong wayak kepada anak cucu kita lah deh. Kita tahulah kata anak cucu kita so, mana tak ada ngaji deh. Lepas keluar dah. Gitulah dah. Kalau itu kok, mari berhubung lah dengan munitik perakan sesah dah patana sapi akan manut. Deh, itu dia. Ya itulah dengan kita pakai nama telefonnya. Hatu iman duit somo-somo dah tu deh. Ini baca takut lupa pula deh. Kalau itu kok, kita nak berhubung dengan munitik sana jangan lupa lah. 0847493309. Ini di Samnakngan dia deh. Samnakngan. Munti perakan sesalat patana siapa kau manut boleh ada akak kita nak hubungi nak tanya ha mengaji belah mana gitu ginilah deh. Jadi itu emen oyak cara lah iat pun orang panggil kata masa tu ada akak kita deh tak ada masa sangat ada akak kita mari kira cara lah deh. Wak mari kalau orang tua kok mari anak-anak kita saat ni tu we boleh kata jangan kita kata anak kita tak ada boleh mengaji tak nyanyolah seorang tak ada boleh mengaji insyaAllah kita ada jalan keluar deh. Akak deh. InsyaAllah kita ada jalan keluar. Kita mau mengaji. Belahlah kita tu umur 40-50 pun deh. Kita mau mengaji. Kan Allah ni orang panggil tu. Ia tak ada arah deh akak weh deh. Ia kena pakai wuk dia deh. Kena pakai bahasa dulu orang panggil pakai sukti dia deh. Kalau tak ada mengotu kok orang panggil tu. Kita masuk pergi bertawa diri nak kerja kan. Dia mau hitam atas hitam. Atas hitam bawah deh. Tak baik bahasa nyanyi. Nak baik tak ada kakak dia. Jadi gitu deh. Kau deh, gitu lah tu, gitu saja masuk gitu lah, masuk gino no orang panggil tu, ambo nak kerja sini tu, yo kena biasa kata bawa fan, gitu deh.
orang panggil wak baik wak apa tu, wak tu baik kasar tak bak nak tak sini. Kalau-kalau dia mau nak pilih ada kerja deh, mau nak kerja kadang masa dia nak terima kerja, dia kena ada gotu deh akak kita deh. Kalau kita tawar diri kata deh, misalnya kata deh, misal kata tok imej tak ni duduk nak ada nak ngaji nak kerja dengan demo deh. Pak Pangoh apa nak masuk kerja Pak Pangoh ni deh. Pak Pangoh pun tak terima pun, nak terima pun terima tak ada uuk deh. Saya cekak nak apa kata tok imej ni rajin ke lah nak deh, rajin ke nak orang panggil tu segah ke nak kuasa nak uih kerja tapi tak ada uuk deh. Ini nak terima belah mana lah. Itu dia deh. Kalau itu baiklah dia akak nak mati sekali ya. Ini sebagai tu imej duk royak ni supaya kata nak we satu jalan kepada dia akak kita, we boleh ngaji, lepas tu boleh cari kerja deh. Tu kita nak kerja nak cam kena ada go tu, nak kerja kasib kena ada. Masa tu belaka dia akak we deh. Tu dia. Oleh itu kepada saudara-saudara nak mati sekali ya, panjang lebar itu imej duk royak sana itu, marilah kita orang panggil tu. Kalau pasal ada akak itu saat ini nak tahu perkara lebih lanjutnya, cuba tu bagi deh. Cuba hantar suara bagi tanya kira bercara. Kalau kira bercara dengan BN gitu, apa boleh ada akak dengan Pak Tan ni gitu. Orang buka kelas ngajian ni deh. Orang buka pengajian ni, itulah 081-748-7113 deh. 081-748-7113 deh. InsyaAllah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh mengaji deh. Karena dunia saat ni tu gitulah dak akak kita deh. Tu dia. Sebab Nabi kata man arada dunya fa alai bil ilmi wa man arada al akhirata deh fa alai bil ilmi wa man arada huma ma'an fa alaihi bil ilmi deh. Siapa-siapa dia nak dunia, nak tinggi pekak, nak gapo ha dunia ni lah deh, nak kerja dunia ni kena ada ilmu. Tu dia, kena ada ilmu dak akak weh deh, kena ada ilmu nak menyaku, nak menanih, nak gapo pun kena ada pengetahuan, kena ada tahu. Kena we tahu cara-cara dia tak ni tu ha dunia nak cara dunia. Pas siapa-siapa dia nak cara akhirat pun, nak semaya, nak ber, nak gapo sak ni, kena ngaji dak akak weh deh. Bukan kata buat tu orang semata semacam ambil umur orang panggil ambil kecil sampai besar-besar sampai tua-tua sampai mati duk ha kata dengar tak ada mengaji, dengar tak ada orang panggil, dengar tak ada ilmu deh. Teruk weh pasal tu dah akak weh deh. Malah kira malah cara lah ya, sebab kata tuaklah mana deh dunia ni kena apa akhirat kena ada ilmu deh. Lebih-lebih orang panggil tu amalan ibadat kita saat ni tu kena tu ajaran Allah. Apa nak tahu cara Allah tu belah mana nak ngaji cara tu. Lepas tu pula kena turut sunnah Nabi deh. Tu cara Allah, turut sunnah Nabi. Lepas Nabi semaya belah mana, hak berat-berat tu Nabi wahaji belah mana, wak umrah belah mana, gapo tak ni. Sebut kata agama tak ni tu nak hidup dunia sampai akhirat tu, dia kena tahu cara-cara dia deh. Lepas tahu cara dia ni kena ngaji lah. Dua dah. Lepas tu orang pasal kata dunia pun nak tinggi, nak kelebih. Akhirat pun nak lebih. Sebab kita saat ni orang Islam kita saat ni dia bukan kata boleh bahagia dunia pada dia, bukan sebab orang tak ada agama Islam deh. Bukan orang tak ada beragama Islam saat ni dia pasal pada dah lah deh. Tu dia, dia pasal pada dah boleh kaya dunia hebat gitu gini, dunia pada lah. Akhirat tak ada boleh, tak ada kira. Tapi orang selesai saat ni deh, orang selesai saat ni dunia pun dia nak mewah deh. Nak mewah, nak ada go tu, ada go ni. Hebat orang selesai ni deh. Lepas tu akhirat seperti tu juga deh. Tu dia hebat dia akhirat juga deh. Boleh berkira, boleh bercara, boleh beramal gitu gini deh. Pas apa-apa ni dua kara saat ni, si polai kena ngaji belakang. Dengan sebab itulah deh. Lebih-lebih lagi kita orang panggil kita, kita saat ni orang muda-muda deh. Tak ada ngaji kok, pakak-pakak ngaji insyaAllah deh. Pakak menghubung deh. Munitik pun akan salat patanah sampai akan manu 084-749-3309. Itu dia deh akak deh. Lepas tu kok, marilah kita saat ni, mari kena orang panggil kata deh. Kita kena hakikat Islam. Tu tak ada ke mana dekat kita deh. Mari kita kena hakikat Islam deh.
Belah mana auzubillahi minasyaitonir rajim. Firman Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahi al-islam. Ala Imran ayat 19. Sesungguhnya agama sisi Allah ialah agama Islam. Hak ni orang panggil sebagai imej kita, dek akal kita dek. Belah-belah mana pun kita saat ni kena pergi kata agama Islam saat ni ada agama yang dek aku, yang diredo, yang dek aku oleh Allah saat ni ialah Islam dek. Maka kita kena alhamdulillah kita duduk dalam agama Islam bakar ni insyaAllah deh. Kita puasa terbangga kita dalam Islam. Kita mari ke ibu bapa kita orang Islam deh. Mari pada tu duduk dalam ajaran Islam. Alhamdulillah deh. Kalau itu Islam sana ni tegap. Islam tu deh. Islam tu agama Allah. Tu kita kena kita no Islam ni ada satu nama agama Allah. Orang panggil agama Islam, agama Allah. Bukan agama orang mana, orang tu, orang ni. Dah. Nih. Agama Allah ni. Agama Allah. Agama-agama tu apa? Orang panggil nizamul hayah. Tu orang panggil cara-cara hidup kita. Tu agama. Nih. Cara hidup Islam tu, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala hatta kru'ay sebuah, hatta Nabi mesok orang. Untuk cara kata, kalau kita nak agama Islam ni dia. Tu dia. Hajar ajaran dia saat ni tu orang panggil tu 30 juzuk saat ni sebagai ajaran Islam. Tak mari kepada kita saat ni tu. Kalau Islam ni kita pegang kata Islam ni adalah agama Allah. Bukan agama orang tu, bukan agama orang. Bukan manusia bahasa tu, bukan manusia. Bukanlah untuk orang Arab, bukanlah untuk orang Jepun, bukan orang Thailand, untuk orang mana. Hanya untuk orang Islam deh. Mana tu? Dah tak patut dibasuhkan kepada mana-mana orang dapat manusia. Tu agama orang tu agama dok deh, tak ada. Tu dia deh. Kenapa? Karena Allah selaku tuanya, tuan agama ni. Deh. Tuan agama ni ada Allah. Allah telah merungkan agamanya Islam untuk apa ni? Atau Quran kepada siapa dia? Kepada hamba-hambanya, pada kita semua ni. Quran hatta mari ni kepada kita semua ni deh. Bukan Nabi saja deh kok deh. Semua manusia dia hatta Quran mari sebagai orang panggil panduan atau katalog deh untuk kita nak hidup saat ni. Gitu dia deh. Pas kena tahulah. Belah-belah mana kena baca Quran patu. Orang panggil tu melalui siapa dia? Tuhan hatta Quran kepada hamba dia, hatta kepada hamba-hamba masa kita semua ni lah, hamba-hamba Allah deh. Pasal itu melalui siapa dia? Iaitu Rasulnya. Yang terakhir siapa dia? Mokcik. Siapa dia? Mokcik panggung kita Rasul terakhir, iaitu sama kena belakang, sama tahu belakang kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Rasul terakhir, Nabi terakhir sekali. Mana kata Nabi undang syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik daripada dia hari itu ni deh, pada dia bangkit daripada Rasul hingga seterusnya capa kiamat. Tak ada dah Nabi lain-lain main selah-selih celah tu. Dia tak ada dah agama apa ni, agama atau ayat-ayat Quran atau ajaran-ajaran celah-celah tu nak bagi kepada. Tak dah deh. Hanya siapa kemak lelah ni tu Nabi kita Muhammad SAW apa deh. Mana tu unik-unik dan syariat-syariat dia saat ni tu boleh kita pakai siapa kemak. Dia tak ada dah orang lain, orang panggil lepas pada Nabi kita meninggal sana, orang lain mari nak mengaku, nak mari dakwa kata dia Nabi, kata dia waktu hak ni orang panggil pembohong saja, bohong saja-saja dia akak deh. Ha, kena pergi kemas situ. Tak usah apa yang nak mari ulik supaya maja kata dia saat ni jadi Nabi ke, dia saat ni bawa utusan kan, dia saat ni reti kan, dia saat ni bawa ajaran Allah. Tak usah deh. Tu jangan kita percaya sama sekali. Kerana apa? Kerana Nabi terakhir saat ni tu deh, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang meliputi semuanya ialah Al-Quran, Al-Quranul Karim. Hadu dapat kita hari ini, hak kita dah boleh baca, hak kita dah baca tiap-tiap hari-hari ini ni. Hak kita dah baca hari-hari lalu ni tu. Hak kita dah mengaji cara-cara dia saat ni nak kena hukum, nak kena gitu gini. Melalui tafsir ulama-ulama. Gitu dia ada akal kita deh. Itulah maka Allah elah dengan apa ni? Tuhan elah pula. Selepas daripada dia waktu turun apa Quran sebuah, hatta Nabi melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman deh.
Lepas tu pula Allah Ta'ala elah sendiri pula. Deh. Malah mana? A'udzubillah minasyaitanir rajim. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Surah apa tu? Surah Al-Hasy ayat yang ketujuh. Deh. Ha, ni Allah Ta'ala elah sendiri. Ha, Allah itu depan kita apa? Jadi hamba Allah kena tu Allah lah. Deh. Jangan mai tu orang lain. Ha, kita tu hamba tu Allah. Allah katalah ana, "Wa ma atakum rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab." Makna belah mana deh. Ha, ni kita nak tahu makna kata dan apa-apa yang telah Rasul membawa datang kepada kamu. Ha, tu hewayak deh. Ayat Al-Quran atau ajaran Allah mai kata lah mana. Dia kata apa-apa yang dibawa datang kepadamu oleh Rasul saat ni tu. Rasul gapo-gapo Rasul bawa datang kepadamu, mu saat ni kena nak ambil. Mu ambil lah nah. Ha, sepuluh kata tu. Kalau orang panggil kata sepunga Tuhan atas, sepunga ada mu hatang bagian pasni saat ni tu deh. Ha, tu. Maka orang panggil perakas tu dah. Ha, siapa dia orang hari bagian pasni yang Musa tu, ha, mu kena ambil. Ni Allah Ta'ala perakas dia hatang hari deh. Apa-apa yang telah apa yang telah Rasul membawa datang kepada kamu, maka hendaklah kamu ambilkannya. Apa Nabi buat kita kena ambil deh. InsyaAllah kita terima lah deh. Haa, tu terima. Dan apa yang begina teguhkan kamu, haa, gapa Nabi lari saat ni, hendaklah kamu berhenti darinya. Berhenti deh. Haa, Nabi lari kapa muna berhenti nah. Haa, tu jangan duk langgar Nabi ku nah. Haa, Nabi ku suruh tu. Haa, lalu itu bertakwalah kamu kepada Allah. Ha, tu. Bertakwalah kamu kepada Allah. Mungkin takut kepada Allah. Mungkin taat kepada Allah. Deh. Ha, supaya gitulah deh. Mungkin taat kepada Allah. Jangan dok taat kepada Allah. Mungkin taat kepada Allah. Ha, apa maka apabila orang taat kepada Allah sana, kena pakar lah. Ha, kena taat kepada Allah. Deh. Ha, taat mana ni? Sebab kata kalau apa dibawa datang oleh ha, oleh apa ni oleh rasulku saat ni tu muna timu. Kita tahu aman Allah mana tu kita timu deh. Sesungguhnya Allah adalah sangat kerah dendanya deh. Allah Ta'ala sangat kerah. Kalau kita wak tak timu, wak langgar kata dia wak beranak orang panggil tu wak tak boleh suha dia natilah. Ha, Tuhan nak dendamu teruk sekali deh. Karena Allah Ta'ala saat ni tu dia marah-marah sungguh. Ha, tu dia deh. Maka kita saat ni nak lepas daripada Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala marah deh. Ha, kita nak terima ajaran daripada Rasul saat ni deh. Ha, terima ajaran daripada Allah dan Rasul saat ni insyaAllah. Ha, ni ayat Al-Quran deh. Saat ni kita baca saat ni tu ialah ayat Al-Quran yang mana dia suruh kita saat ni tu ambil hak Nabi bawa deh. Buatlah hak Nabi suruh saat ni tu. Lepas tu hak Nabi lari ha, tinggal deh. Ha, lepas tu suruh kita saat ni takut pada Allah Ta'ala. Takut dengan mana to'ak, takut dengan mana kata gapa lagi. Ha, suruh dia to'ak kerana ibadat dia gapa tu orang panggil tu to'ak pada Allah. Deh. Ha, to'ak pada kerana apa tu to'ak saat ni? Kerana Allah Ta'ala ada yang murih kah? Ha, apa kita kata lah tu Allah Ta'ala saat ni orang pun syadid tu murah sungguh. Ha, tu dia nak murah-murah sungguh. Inna Allah syadidun iqab. Allah Ta'ala saat ni keras sangat denda di sana. Allah Ta'ala nak denda kita di akhirat. Ha, ni ayat Quran deh. Ha, ni kita dengar kemudian Nabi Muhammad SAW pula memberi garisan serta jaga ya cukup terpagar rapi. Ha, ni kita mari tengok pula deh. Nabi Muhammad asal ni Allah Ta'ala suruh kita saat ni. Pak kita mari tengok hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula deh. Ha, tu. Hak Nabi nak kata belah mana pula? Ha, sebagai orang panggil kata nak suruh kita saat ni pegang kukuh hak hak sepenuh Allah Taala wayak nah. Ha, gitu deh. Belah mana? Wa innahu may ya'shi minkum fa sayarallahu ikhtilafan katsira. Fa alaikum bi sunnati وسنه الخلفاء الراشدين في المهديين اضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور
fa inna kulla bid'atin dalalah. Hadis sahih Muslim deh, hadis Hasan sahih At-Tirmizi rokom 2178 deh, tu rokom dia 2178. Maksudlah mana? Ni kita mari ngaji hak Nabi kata pula dah. Hak Nabi wayak pula deh. Dan sesungguhnya barang siapa, mana kata siapa-siapa deh. Siapa-siapa yang hidup daripada kamu selepas aku nanti. Mana tak selepas aku nanti. Mu hidup lepas aku ni. Mana tak kau mu hidup lepas aku. Aku mati dah pun muda hidup. Ngetapa kita dah hari ni deh. Maka selagi ia nampak akan bersedihai yang banyak. Tu ketika itu sikap kamu. Tu dia. Banyak. Nabi kata siapa-siapa dia hidup lepas pada aku ni. Kamu nanti tengok ni. Deh, sepo kata Nabi itu, kalau ku mati dah mu nanti tengok. Tu. Mu kata mu akan apa orang pang selisih. Tu. Umat dia saat ni tu, kau selisih ya banyak. Selisih banyak dia tu. Pas kalau itu menuaklah mano. Tu dia. Ni Nabi oyak pan ha deh. Mu akan apa tengok orang pang selisih gay orang kata mu gitu ku gini ha mu ko tu ko ni gitu ko ni. Pas kita nedok lah mano. Tu dia. Jadi cerak ni. Dan Nabi wayak itu barang ni orang panggil jadi cerak. Deh, selesai cerak. Tu dia. Kalau gitu kok deh. Nabi kata, kalau mau hidup makan hati deh. Orang panggil tamu nanti tengoklah. Kalau gitu ketika itu sikap kamu belah no. Tekah tu menodol lah no. Dia apa kata dia tanya, mau nanti tengok nah. Deh, mau nanti tengok nak selepas pada aku mati ni. Deh, pada aku mati ni aku timur selisih. Selisih banyak kali deh. Praktika itu menuduk lah no. Tak selisih, muka tu kokok ni dia pening. Pening sungguh deh. Lala ni betu. Lala ni pening sungguh, orang panggil tak pening. Deh, kalau itu, hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnah aku. Itu dia. Mungkin nak pegang kecak dengan sunnah aku. Mungkin nak turut pegang belahan. Mungkin nak turut sunnah aku. Menurut saya kira banyak deh. Kalau aku buat belahan, aku buat belahan tu. Dan mula kata belahan, kata. Jadi gitu deh. Tak boleh mula tu. Tak kena lupa kami. Tak deh. Kalau Nabi kata belahan tu. Tu orang panggil sunnah Nabi lah anu hak tu kita kena pergi deh. Belalah orang panggil berselisah. Orang panggil tu beratus, berpuluh-puluh pun deh. Hak Nabi buat 73 fuak tu. Tu deh. Hak tu dah. Pak kalau lebih pada tu lagi pak menuduh lah anu. Kali tu mu kena pergi teguh dengan sunnahku. Mu kena pergi ada sunnah. Mu kena mana pergi teguh mu kena cari deh. Mana tak kita kena ngaji. Mana sunnah Nabi di segi atas kita nak buat ni. Mana sunnah Nabi buat gua ni buat lah anu. Mana amalan belah ni ibadat belah ni Nabi buat lah anu. Jadi gitu. Nabi kata ha ya lah. Kan Nabi bukan Nabi kata ha bukan. Jadi kemah gitu. Tu deh. Tu. Mungkin pergi lah tu. Dia pula ada sunnah Khulafa'ur Rasyidin. Sahabat pak tu deh. Sahabat pak yang terpimpin. Orang panggil sahabat pak saat ni tu. Kena turut Khulafa'ur Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Kena turut sunnah dia ni deh. Dia mulai mana tahan Nabi macam tak temur. Kok tu tak ada, kok ni tak ada, kok ni. Mu tengok pula orang panggil sunnah Khulafa'ur Rasyidin. Tu dia deh. Mu tengok pula Khulafa'ur Rasyidin dia duduk ke mana? Fok-fok ni deh. Umar ke mana? Abu Bakar ke mana? Umar ke mana? Usman ke mana? Ali ke mana? Dari segi atas satu-satu amal ibadat tak ni belah mana? Satu duduk ke saat ni belah mana? Ada mu duduk belah mana? Mu kena tengok demo tu pula deh. Tu deh. Khulafa'ur Rasyidin. Apa dah? Kalau itu deh. Gigikanlah ke atas. Sunnah aku dan sunnah kulafa aku itu. Dia mana kata kenal kita saat ni tu kena gigit kata sunnah aku dan sunnah kulafa Rasidin tu dengan gigit tergerai kamu.

Berlaku ke tak? Berlaku dah kau ini. Haa, pokcik-pokcik mangoh-mangoh. Nak berlaku benda kau tu. Mu kata gitu, ku kata gini. Tapi kita nak duduklah mana? Haa, nak kita kata sunnah Nabi deh. Kalau kita mengaji kata ni sunnah Nabi hoyo. Kita ambil. Kalau mana buka sunnah Nabi kau. Haa, tak sah deh. Haa, payah sangat. Dengan sebab apa pecah. Mu kata gitu, mu kata aku kena, ku kata aku kena deh. Kalau itu kita nak ulah nak jalan tengah. Ya itulah turut sunnah Nabi deh. Ha, tu sunnah Nabi ni Khulafaur Rashidin. Khulafaur Rashidin wak gano. Nah, kita pun tengoklah tu lah deh. Ha, tu dengar gigi leher kamu kuat dan jagalah dari perkara-perkara yang direkorkan. Ha, lepas tu nak jaga nah. Ha, Nabi kata perkara rekor-rekor mu jangan tu sangat ya deh. Yang ni perkara yang lebih atau yang kurang dari contoh sunahku. Perkara hakku tak ada buat, hakku tak ada buat, aku buat dah lebih gitu gini. Hah, mengena jaga timbe tu. Jangan jadi lebih, jangan jadi kurang. Ha, tu sunahku saat itu. Dan sunah Khulafaur Rasyidin. Karena apa? Karena sesungguhnya itu adalah bid'ah. Kalau mari mereka ni nak oyak agama lah deh. Ha, perkara-perkara agama, kira pula pala. Kira tu, orang panggil tu sirga nak pala, dosa pala deh. Ha, tu dosa pala. Kira tu, bid'ah di segi tu dosa pala. Hak ni, hak wak boleh pala deh. Ha, pas kita boleh mata boleh pala, ha, Nabi wak. Tak biasa ni deh. Ha, tu Nabi ada wak dah contoh. Kalau Nabi tak ada wak, kita tengok sahabat Nabi wak dah macam ni. Ha, kalau mau tahu ni boleh pala besar ni deh. Siapa dia wak? Tengok Nabi tak ada wak deh. Ha, tak ada pada Nabi pun tak ada. Pas tengok Khulafaur Rasyidin pula dah. Tengok daripada Abu Bakar wak gedok, Umar wak gedok, Ali wak gedok, gapo wak gedok deh. Ha, kalau mana tak ada wak kau dulu. Ha, kerana gapo Nabi takut jadi bid'ah deh. Ha, tu pula. Ya tu amalan yang direkor-rekorkan. Rekor-rekor deh. Ha, agama orang panggil tak amalan yang besar ke dah. Ha, tu amalan besar ke ni tak leh mutu lagi kereta lagi deh. No wujuh cungak naik pakai langit ke geno. Ha, tu Jepun hari besar ni. Jepun hari itu kata deh. Jepun hari senyap bunyi deh. Ah, kita tak leh pasal no wujuh digegel weh. Tak jadi Jepun hari senyap-senyap ni tak sedap deh. Ah, aku nak pergi gegeh habuh bonjuh kita tahu tebuk juh dah besar orang panggil telur betih masa pergi kan. Ah, bunyi geruk-geruk-geruk. Ibu lah ya deh. Tapi bunyi derah. Ha, aku cok pasal itu. Ha, tu orang panggil rekor. Ha, tu ikut demo lah deh. Tu pun orang panggil ceracang murih dah. Ha.

itu salah daripada asal yang nak ijak. Ha, duk perakat dah lah ni. Ha, kita Nabi kita sepatu. Ya, ya takut lah tu dah. Takut pergi buat apa ya, pasal tak ada. Ha, Nabi pasal tak ada. Kau-kau nak no, uji gege-gege tu dah. Ha, tu dah. Kalau gitu orang panggil tak bida'ah. Bida'ah malai saat ni amalai reko-rekokan. Dan tidak bida'ah. Tidak ada bida'ah tu. Mereka sesak. Nabi tersak. Mereka ada. Sesak ni mungkin kot lain tu. Ha, kalau aku tak ada sunnah aku tak ada waktu, ha, sahabat aku tak ada lah tu, ha, cik tu pergi kat lain tu, ha, mu kena jaga tidak bawa tuanya ke syurga. Dia sesak tak ni apa dia atas tak tak pergi kat syurga lah deh. Ha, tak pergi kat syurga. Itulah saudara-saudara di mati sekali, eh. Rekasanya Islam ni ialah wahyu Allah yang diturunkan melalui Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, dan pula di, orang panggil dikerja di sana ke secara contoh teladan beragama saat ni kepada sekalian hambanya oleh Nabi kita Muhammad SAW, oleh para khulafaur rasyidin al-mahdiyin. Itulah hakikat Islam. Ha, gitu deh. InsyaAllah lah kita dapat hari ni tak payah dah lah deh. Ha, hak ni, hak sunnah, hak ni agak apa kita cara sendiri lah deh. Ha, tu dia insyaAllah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya ayyuhal muzammil.
1: Wahai orang yang berselimut, Muhammad.
2: Qumil layla illa qalila.
1: Bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil.
2: Nisfahu aw inqus minhu qalila.
1: Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu.
2: Auzid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila.
1: Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan.
2: Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila.
1: Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
2: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila.
1: Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
2: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
1: Sesungguhnya pada siang hari Engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.
2: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
1: Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.
2: Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
1: Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
1: Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar.
2: إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا.
1: Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
2: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
1: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun.
1: Fa'asa Fir'aunu ar-rasula fa'akhadnahu akhdan wabila.
0: Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
0: Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
1: As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
0: Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana.

Sungguh, ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya.

0: sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillah, binikmatihi tatimu salihat. Saudara-saudari nikmati sekalian, kita bersama-sama di dalam ruang Bibina Agama melalui Radio Sawato Jala 95 MHz, yang mana ruangnya ini ada yang dikeluarkan oleh Mulani Tipu Akan Seksa Alek Patana Sapiakon Manut melalui Radio Sawato Jala 95 MHz. Jadi tiap-tiap pagi, kau menjel pukul 4 dengan siapa pukul 5 pagi, pukul 9 pagi, kita bersama-sama 2 je dalam ruangnya kita ni. Semoga saudara-saudari kita sehat walafiat belaka, dan sudah daripada apa ni kita sama-sama kita beribadat pagi ni dengan mengikut sunnah Nabi SAW, iaitu kita boleh semaya jemaah subuh pada pagi ni. Alhamdulillah. Oleh itu saudara-saudari nikmati sekalian, kita bersama-sama dengan Mulitik Perakan Salat Patana Sapiakan Manut pada pagi ni, saya nak bawa pergi kepada sikit, iaitulah sikit kerja Mulitik lah ni. Nak harap kata ke pakak-pakak orang panggil nak minta pertolongnya daripada saudara-saudari kita lah. Kerana Mulitik lah ni tu, ia ada satu rumah yang sedar-sedar dia buat lah ni. Bukan bangun ni di apa di Telaga Tujuh tu, bukan ni ada kok. Ha ni satu buah rumah deh. Nak buat kepada anak yatim deh. Kita nak buat sebuah rumah untuk anak yatim. Kalau itu di sini ni ada kok mati sekali anak yatim, yang orang panggil tak yatim tak ada rumah deh. Kalau itu lola ni kita nak buatnya rumah dia saat ni tu deh. Kalau itu perlu pada tolongnya daripada adik akak kita semualah. Kerana rumah saat ni tu, ya, orang panggil itu satu benda yang penting dalam hidup kita saat ini itu, ialah kena ada rumah deh. Kena ada rumah, kena ada pakaian, kena ada makan, ataupun orang panggil perubatan semua saat ini itu, orang panggil satu kewajipan dalam hidup kita saat ini itu. Kalau itu rumah ni orang panggil satu perkara yang mesti kena ada lah, kita kata deh. Oleh itu pada saudara kita saat ini itu, sekalian ini itu kita ada buat umur bagi nak yatim itu deh. Siapa dia saja nak buka derma lah deh. 10 kot, 20 kot seorang saat ini itu nak weh, nak bantu kepada dalam hal kerja buat umur ni, buat umur nak yatim pada kali ini ni. Boleh deh kalau kita masuk melalui banci hak harmonitik berakan salib patanah saya pekan manu, iaitulah banci hak kontun sang som sem lek totem bandit kampra yak jun. Iaitulah tenaga Islam dia kak deh. Tenaga Islam ni iaitulah mailik banci dia 584-177-7742. Tu dia deh. 584-177-7742 deh. Ha ni orang panggil terbanci untuk kita bakal nak tabarosom top deh. Di segi kata nak buat umah we kepada anak yatim hak miskin saat ni tu. Tak ada umah saat ni tu deh. Oleh itu kepada saudara-saudara kita hak nak beri pertolongan kepada anak yatim pada kali ni, insyaAllah lah kita masuk ke duit kita saat ni tu dalam mailik banci hak terkait selai 5847777742. 5847777742. Insyaallah deh kita boleh sama-sama tolong tolong anak yatim deh, tolong buat umrah kepada anak yatim insyaallah. Lepas tu saudara-saudari mati sekalian, kita nak bawa saudara-saudara lagi pada pagi ni. Yang mana masa ada lagi ni itulah kita nak berjalan lagi kepada satu orang panggil satu pengaji kita. Satu kita nak pergi tahu kata deh sifat-sifat neraka asal di belah mana. Tu dia. Kita mari pagi ni kita mari tengok sifat-sifat neraka. Di antara sifat neraka hak kita nak kenal melalui iaitulah Allah dan Rasul deh. Kita kata gitulah deh. Kita nak kenal neraka, nak kenal syurga saat ni kita kena melalui Allah dan Rasul. Dengan sebab apa? Neraka kita tak ada boleh tengok deh. Tu dia. Syurga pun kita tak boleh tengok. Tu dia. Kalau itu benar ni orang panggil naraib deh. Naraib ni kita kena melalui Allah dan Rasul. Boleh tahu, boleh wayak deh. InsyaAllah pagi ni kita pergi bersama-sama. Di ayat-ayat sifat nerakanya permana Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita nak melalui, kita nak kenal. Hak melalui Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran dia deh. Itu hari ni kita nak kita tengok dalam surah tu Al-Furqan. Ayat ke-11 sampai ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَيْتُهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّزًا وَزَفِيرًا. Surah Al-Furqan ayat-ayat sebelah apa ayat ke-12. Maksud dah kami telah menyediakan bagi siapa-siapa yang mendustakan hari kiamat itu api yang menjulang-julang. Apabila neraka itu melihat dari tempat yang jauh kedengaranlah mereka itu suara marahnya dan geramannya yang menggelegak dan mengeluh, atau suara bala, suara nyala yang bersangat terpanas. Itu dia ni satu sifat yang Allah Ta'ala sebut sifat neraka saat ini itu di dalam Al-Quran deh. Maknanya dan kami telah menyediakan, makna Allah ni tak ada dah. Neraka saat ini Allah buat sedia taruh saat ini itu bagi orang yang mendustakan Al-Quran, orang tak percaya Al-Quran, orang tak beriman dengan Al-Quran. Orang yang tak beriman dengan hari kiamat. Itu dia deh. Kalau itu Allah Ta'ala cadar taruh dah bagi orang yang mendustakan hari kiamat. Orang yang mendustakan hari kiamat itu api yang menjulang-julang. Mana api duk nyala dah. Duk nyala lulu. Ini orang panggil neraka duk nyala tu. Duk nanti orang yang nak pergi masuk neraka saat ni tu deh. Siapa dia? Hari duk cadar saat ni. Api yang duk julang-julang saat ni. Duk bergok saat ni tu. Iaitulah orang yang mendustakan hari kiamat. Orang yang tak beriman dengan hari kiamat. Tuhan ada cadar gitu. Deh. Tu dia. Orang yang Tuhan ada cadar pinaka saat ni ialah orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau itu apabila neraka itu melihat dari tempat yang jauh kedengarannya. Tu dia. Tengok duk jauh lagi neraka saat ni tu. Mereka itu suara marahnya. Tu. Kedengaranlah mereka itu suara marah. Orang panggil orang tempat ada beripun saat itu. Dengar dah suara api dengan kau duk marah. Bergegak saat itu deh. Tu gerainya dengan kau saat itu. Tengok orang saat itu. Orang apa nak ahli dengan kau tu lah. Orang tak beriman akhir kemak saat itu. Nampak gerain deh. Itu dia deh. Nampak gerain. Jauh lagi tu nampak tu grab cekak dah. Kalau kita orang panggil tu duk gaji gigi kerak deh. Anak murih. Neraka tu. Mereka suara marahnya dan pula geramannya, gerainya. Tu menggergok dan mengeluh, atau suara nyala yang bersangat terpanah. Doa wow tu bunyi leh tu deh. Tu jauh tu bunyi dah. Tu neraka hak tu ada cadar bagi orang tak beriman hari kiamat. Deh. Orang tak beriman kiamat ni tak ada arah dah lah deh. Dengan sebab Kalau orang beriman kiamat sana, amalan yang sangat hidup. Deh, amalan yang hidup kan apa? Dia percaya kata kiamat. Deh. Ha, jadi gitu tu deh. Nabi SAW dia kata, ya tahu, maaf deh. Ya itulah. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala ayat kata saat ni. Ha, kita dengar tu dengar dia kata suara neraka saat ni tu dengar marak marah dia saat ni orang panggil tu dak api mujala-jula. Deh. Apabila kata dia mau melihat daripada jauhnya neraka dia hak orang duk beripuh saat ni tu, hak orang nak masuk neraka saat ni tu deh. Ha, orang panggil tu dia saat ni tu marah. Ha, dia gerai deh. Ha, dia pula orang panggil gelgok. Ha, mengeluh atau suara nyala bersangat terpanah ni tu deh. Pas itulah kita mai tengok pula Ibn Abbas katalah no deh. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, apabila neraka jahannam melihat mereka dari tempat yang jauh perjalanan 100 tahun. Mana kata di antara tempat orang pak orang duduk sat ni pun ahli neraka duduk tunggu situ tu deh. Neraka duduk jauh apa mana tetap jalan ni 100 tahun lagi tu. Allahu akbar deh. Ah tu dia jauh mana tak tahu 100 tahun berjalan ni. Jalan kita tembak jatuh hendak kau tenang gigi 100 tahun baru tu. Kalau orang panggil di antara orang duk beripun saat ni tu dengan neraka saat ni tu deh. Itulah sewaktu didatangkan jahanam yang ditarik dengan 70 ribu ikat teh. 70 ribu ikat teh. Neraka tu pula tu. Ada. Pakai duk tarik tu. Melekat-melekat duk tariknya ialah 70 ribu ikat teh. Mana kata 70 ribu jirak lah. Kita kata ada. 70 ribu jirak. Besar mana wallah alam deh. Ha, ni kena pun mereka ni orang panggil tu berimeh tu ni deh. Ha, jadi Ibn Abbas kata 100 tahun saat ni jalan ni saat ni tu nampak dah duk tengok dah deh. Pakalo tu neraka jahannam saat ni tu jahannam kita panggil neraka jahannam deh. Ha, bukan jahannam bunuh, mana neraka bunuh, bukan tak ada bunuh, nama jahannam. Ha, dengan 70 ribu ikat teh neraka saat ni kena ikat, biasa ikat tu deh. Ah tu jadi gambar kata sepung ilmu kami jangan deh. Ha, ni neraka ni deh. Ha, bukan kata ikat 70 jirat saat ni sepung kita diikat kami degan kami kaki tangan apa hidung muka tu dak tu deh. Ah tu ikat teh oleh 70 ribu malaikat pula dah. 70 jirat patu 70 ribu malaikat. Pada tiap-tiap satu ikat teh tu jikalau ditinggalkan satu. Ha tu deh. Jikalau ditinggalkan atau dilepaskannya jirat sana, nescaya ia menyebur-jebur ke atas sekalian. Sekalian yang baik dan yang jahat. Ha tu. Sini ni. Ibn Abbas kata tali ya saat ni, mana tu tiap-tiap tali saat ni tu deh, tali ya saat ni 70 ribu ikat teh, pas 70 ribu malaikat pula. Pegang mana tu kena pegang sore-sore lah malaikat saat ni tu deh. Lepas tu Ibn Abbas kata, sekiranya kita pergi lepas tali tu, malaikat ni lepas so ya tali tu dia kata. Ha tu mana tu hak 90 apa ni 99 tali tu pegang belakang, malaikat tu jam belakang dah. Deh. Ha, lepas tu kalau tu sore tak ada kepegang, mana tu lucu sore deh. Ha tu lucu sore dia kata lah mana. Ha, akibat lah mana kalau pasal gitu lucu sore tu deh nasyaya. Ha, kalau pasal lepas sore atau dia sore saat ni nasyaya ia menyebu ke atas kelihatan yang baik dan yang jahat. Ha tu tekan selalu orang otot seru selalu dah putus so ada akak kita deh. Ha tu nombor yang tak kuat nak murah sungguh. Neraka dengar ahli dia saat ni tu Allah gerai sungguh. Ha, tu dia. Kita tengok sepuluh kata. Kalau orang bergomor tak ada. Bawa kita pegang.

dengar tu. Nascaya mereka tu mendengar apa nak bagian suaranya kegeraman dan jeritannya kuat dan tidak tinggal setitih daripada air mata kecuali habis. Tu dia deh. Orang panggil tu suk terik lah. Ibn Abbas kata situ deh. Mana tu? Tengok situ sudahlah. Tu nak aku tak ni. 70,000 orang panggil tu 70 tahun. Apa ni? 100 tahun. Berjalan 100 tahun tu dia nampak dah. Dia gerai cekak dah. Tu dia. Kalau gitu nak aku saat ni 70,000 ikat teh. Deh. 70 jirat lah. Deh. Pokok dia jirat dia saat ni tu. Dia bekah dia saat ni tu. Atau 70,000 melekat pula. Oleh 70 mereka deh. Lepas tu pula tiap-tiap satu ikat teh tak ni tu jikalau tinggal so ya deh. Tak usah banyak lah. So ya deh. Maka orang panggil kata diserai selalu dah deh. Tu. Kalau tu handeh ni orang panggil atarhi wa tarhib juzuk 4 muka 463. Kita tengok satu hadis lagi. An Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannam bin nari yawma izin laha 70,000 zimamin ma'a kulla zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Hadis sahih Muslim juzuk 4 muka 2148. Kita tengok hadis Muslim deh. Hadis sahih Muslim. Maksudnya dibawa datang ke jahannam. Nah, neraka jahannam itulah deh. Pada hari itu, pada hari pada masa tu baginya 70,000 ikat teh. Nah, hadis sahih ni wayak gitu juga deh. 70,000 ikat teh bersama tiap-tiap ikat teh tu 70,000 malaikat. 70 jirat saat ni, 10 ikat teh saat ni tu 70,000 duk menariknya. Duk tarik dia. Pakai duk tarik, duk pipin lah. Mana tahu duk pipin, takut terkel ni. Permohon Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ammal lazina syaku fa'pin nari lahum fiha zafirun wa syahiku. Suatu Hud ayat yang satu ni. Maksud ada pun orang-orang yang celaka. InsyaAllah kita tak masuk dalam orang celaka deh. Orang celaka ni orang jahat, orang duaka kepada Allah Ta'ala. Deh. Tu orang panggil celaka, orang jahat lah deh. Tu maka tepatnya adalah di dalam neraka. Auzubillah min zalik. Orang jahat saat ni tepat yang mana di dalam neraka deh. Kalau itu kita lah waliyazabillah min zalik, minta jauh daripada Allah Ta'ala daripada api neraka saat ni tu deh. Kita kena jauh daripada neraka tu. Nabi kata ittaqun nar walau bisyik tamr, takut olehmu akan aku walaupun sebelah buah tamah deh, walaupun sebelah tamah mungkin sedekah orang deh. Tu orang panggil atas sedekah nak wijah daripada bala deh. Kita sepatulah deh. Kita pun sepatulah kita buat gapo-gapo saat ni kita tak sedekah gapo ni wujud minta Allah Ta'ala jauh kita daripada api neraka deh. InsyaAllah kita saat ni tak jadi orang celaka, jadi orang saadah, orang berbahagia deh. Bukan orang bersih orang celaka dok kita saat ni tu. Nak jadi celaka lah mana weh deh.

Atletik ini kita saat ini tu orang panggil tak jadilah kita saat ini orang celaka. Insya Allah kita saat ini jadi orang berbahagia lah. Ada pun orang celaka, maka tepatnya ialah di dalam neraka. Bagi mereka di situ hanyalah suara memekik-mekik dan mendayu-dayu kerana seksa seperti suara hemat. Dalam neraka saat ini tak ada kira lah deh. Kriuk-kriuk suara tak ada kira dengar kau meluang melaulah tulunglah gapo saat ini. Kata belakang lah deh. Orang panggil suara yang memekik-mekik ni, suara yang tinggi, suara yang degah, suara yang kuat. Mendayu-dayu duk minta tu kerana apa? Kerana seksa deh. Seperti suara hemah, belah mana suara hemah saat ni tu kita dengar deh. Penemuan Allah Ta'ala lagi, iza ulku

Suatul Muluk saat ni tu deh. Maksudnya apa bila mereka dilempar ke dalamnya, ke dalam neraka saat ni? Neraka, ke dalam neraka saat ni tu, nescaya mereka mendengar suara neraka yang mengeri-ngeri, menggerung-gerungkan, sedang neraka itu tempat mendiami dan menggelgoknya, mendidih dan melegoknya. Itulah orang panggil tu sifat neraka deh. Apabila neraka saat dilepar ke dalamnya, biar orang masuk lepar dari api neraka saat ni tu, dengar suara tu baik mari deh. Dengar suara tu baik mari, dengar takut, dengar kapan dengar gerung saat ni tu. Suara neraka saat ni tengah-tengah duduk mendidih saat ni. Kio deh. Itu orang panggil tu sifat neraka. Asak dah bunga api neraka secara mana dia akak deh. Tu. Asak dah bunga api neraka. Kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala, in taliku ila zillin zi salasin syu'ab la zalilin wa la yughni min al-lahab innaha tarmi bi syarrin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Suatu mursalat ayat yang ke 30 sampai 33. Maksudnya dikatakan pergilah kamu wahai ainako. Ha, pihak menyuruh kepada Allah Taala saat ini dikatakanlah no. Pergilah kamu, siapa dia? Alinako, ya alinako mugi. Ha, kepada apa ni? Kepada nang asak nang aku mugi kok nang asak nang aku tak nergi kok tu. Ha, tu kata kepada orang okay, panggil pada ahli neraka. Mungkin kau tu, mungkin kau asak tu. Yang bercabai tiga, asak saat ni bercabai tiga. Belah mana, wallahu a'lam. Deh, cabai tiga, belah mana asak duk bercabai tiga saat ni tu. Yang tidak menedohi dari sahai, apa dari bahaya panasnya. Tak ada tempat nak pergi, peteduh tak ada. Deh, ha, orang panggil tak ada, tidak menedohi dari bahaya panasnya. Nak pergi teduh pada asal, nak pergi lindung pada asal ni tak ada. Dan tidak dapat memberi sebarang pelindung ni. Nak pergi lindung, nak pergi lik situ sini. Kita kata kalau tak dunia ni, boleh lik dengan payung, boleh lik dengan tu, boleh sembur dengan api, boleh sembur dengan air. Ah ha, panas tak ni tu deh. Ah ha, kita apa pun boleh lik, duduk bawah teduh pas kedai ke kena. Ha, itu dia. Dan tidak dapat memberi sebagai pelindungnya. Tak ada tempat dia boleh lindung dah. Dari julungan api neraka saat ni duduk lulu tak ada. Orang panggil ikut tepi, ikut piah ke atas. Tak ada boleh nak gelindung daripada api lawa api neraka saat ni itu dia. Sesungguhnya neraka itu melemparkan bunga-bunga api yang besarnya. Ha, tu ni royak tu. Api saat ni, apa dia nyala saat ni, dia ada bunga api. Ada peruk-peruk naik tu deh. Ha, kita tengoklah, kita tengok mudah ingin-ingin pak kita umur terbakar ke apa terbakar tu deh. Ha, lebih pada asak saat ni tu api. Api julai saat ni ada dengan bunga api. Ha, tu dia. Bunga dengan api duk nak peruk-peruk deh. Bunga dia saat bunga api saat ni besar. Seperti bangun kota atau kayu balok yang besar. Sebab itulah bunga api saat ni dung. Dia kata-kata deh. Ha, melepah, meletup dung. Waktu dung ni. Sebab kita kata deh. Kita tengok umur. Maya, abang makan. Makan papel atas. Makan apa maya siang. Itu deh. Ha, banyak. Ha, apa recita-recita bunga api itu. Orang panggil mengecik itu. Mengecik itu ni. Itu bunga api. Nak oya atau. Hebatnya deh. Api saat ni nyala saat ni itu. Seolah-olah rumungnya unta yang kuning gelap. Kerana sebeda Rasulullah SAW atarawunaha hamran kanarikum hazihi lahiya aswadu minal qar hadih muatta lil ilmi malik rokom 1820 ni asnada sahih. Maksudnya adakah kamu sengka bahawa neraka merah seperti api kamu ni kah? Ha, yang muda suka kata, muka-muka api neraka-neraka saat ni, aku duduk sebut saat ni kah? Supak api merah ni kah? Api merah, nyala merah gitu kah? Eh? Ha, sesungguhnya ia api neraka lebih hitam daripada miuk hitam lagi dia. Neraka saat ni api yang hitam.
itu ya sungguh. Nah, kita tengok api tak ni tadi. Api tu melom-melom merah. Lepas tu dia putih, lepas tu hijau, lepas tu hitam. Hak tu hak pucuk api sekali tu. Deh, hak kita hak demo doktor gapo-gapo tu deh. Ah, duk syung tu kita tengok melom-melom tu baik tu merah. Deh, lepas tu putih. Lepas tu orang panggil kata pah hitam deh. Ah, hak hitam tu orang panggil pucuk api sekali. Hak tu tu bakar tu deh. Ah, tu. Nabi kata, adakah kamu sengkau bahawa neraka tu merah? Peti api kamu ni kan? So, sungguhnya ya api neraka tu lebih hitam daripada minyak hitam lagi. Itulah. Marilah kita deh, pakat sedar. Dan kita sama-sama kita menjauhi daripada api-api neraka. Waliyazubillah min zalik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala jauh daripada api neraka deh. Lepas tu Nabi kata deh, Nabi berpesan kita tu, ittaqun nar. Mutakutlah kepada neraka saat ni tu. Walau bisik kita, walaupun sebelah utama pun muaklah deh. Pisahlah aku jalan-jalan mana pun. Aku lepas daripada neraka kita ni. Kerana orang panggil tasuk terik lah kita saat ni tu. Deh. Orang panggil tak berjaya. Kita lah ni berjaya tak berjaya kita belum tahu deh. Kita nak tahu berjaya tak berjaya. Selama mana kita, kalau kita boleh jaga kaki kita masuk dari syurga, alhamdulillah deh, balas saya besar, balas saya syurga. Kalau orang yang apa jaga kaki masuk neraka kan, wali yazbillah min zalika, cuk dah lah ciwi dia tu deh. Oleh itu mari sama-sama kita deh, nak jaga daripada neraka saat ni, buatlah hak Tuhan suruh tu, hak tu lah. Tu buat saya tu saat ni deh. Marilah kita pakat-pakat buat amal deh, insyaAllah lah. Kita buat amal saat ni semaya kita, kita jangan tinggal deh. Susah belah mana, sakit belah mana pun, kita kena jangan tinggal deh. Kalau kita sakit deh, nak pesan kepada anak, nak tolong lah ambil semaya kepada orang tua kita saat ni tu. Pesan kepada anak-anak deh, tolong ambil semaya saat ni tu. Pada anak-anak kita, pada ibu orang tua kita, ibu kita, kak ayah kita, atau cik kita, kena dia tak semaya deh. Dia semaya, bahawa dia saat ni boleh sedekah. Orang sakit saya sepatutnya kena sedekah jadi banyak sikit deh. Sedekah. Semoga Allah Ta'ala sembuh penyakit kita. Lepas tu pula, semoga Allah Ta'ala ajar dapat api neraka kita dengan kita saat ni banyak sedekah deh. Tu banyak sedekah kita, buatlah apa-apa kewajikan melalui kita benda kita saat ni tu, insyaAllah. Saudara-saudari kaum muslimi muslimah yang dimati sekalian, kita bersama-sama di dalam ruang pimpinan agama ataupun nasihat agama di bawah yang dikeluarkan oleh mula ini. Perkara sesalah patana siapa akan manut yang mana ruang ini diadakan pada tiap-tiap hari Khamis je pukul 4 sehingga pada pukul 9 pagi, insyaAllah 2 jam kita bersama-sama. InsyaAllah kita ada ruang ini, kita dapat pengetahuan sikit sebanyak nasihat-nasihat agama kita deh, dan pula hadis-hadis Nabi SAW sebagai sunnah kita dok cara ni deh. Oleh itu kepada saudara-saudari kita mati sekalian, semoga saudara kita saat ni itu boleh wakamah dengan sihat belaka, insyaAllah deh. Lepas tu kita pergi tengok pula ni deh, kita pergi tengok pula kelebih wanita di dunia. Allahu akbar deh. Ni tu imam baca deh. Hadis ni sebagai orang panggil tu nak hadiah lah kepada makcik-makcik kita. Makcik-makcik kita, ada pula ustazah-ustazah kita. Siapa dia saja deh. Ni kita dengar orang tina saat ni deh. Kelebih wanita di dunia. Tu deh. Kelebihan wanita di dunia, kita tengok deh. Qalat Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya Rasulullah. Ini kisah Ummu Salamah, kita tahu lah deh. Ummu Salamah siapa dia, isteri Nabi. Dia kata lah no, Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia kata lah no, ya Rasulullah. Apa ni deh? Anisa ud-dunya abdu amhurul ain. Itu deh. Qalat sallallahu alaihi wasallam, nisa'ud dunya afdalu min hurin ain, ka fadli
kafadli ziharati ala alal batinah. Qultu ya Rasulullah, wa bima zalik? Qala sallallahu alaihi wasallam, bi salatihin wa siyamihin wa ibadatihin Allahu azza wa jalla alaysa Allahu wa azza wa jalla wujuhun wujuhuhun nur wa ajsadahun al-harir bidul alwal alwani khudrusa khudrusaya khudrusiyabi sufr al-huli mujamiruhun ad-dur wa amshatuhun wa amshatuhun az-zahab yakulna yakulna ala nahnu khalid ala nahnu al-khalidati fala tamutu abada ala nahnu na'imat fala nab'asu abada alla wa nahnu al-muqimat fala naz'anu abada alla nahnu radiyat fala tasakhatu abada tuba liman kunna lahu wa kana qultu ya rasulullah amra'atu minna tatanazzawaju zawjaini wassalasatu wal arba'atu fi dunya summa tamutu fatadkhulul jannata wa yudkhuluna ma'aha man yakunu zawjaha minhum qala sallallahu alaihi wasallam ya ummi salama innaha tukayiru fatakhtaru ahsanuhum khuluqa fatakulu ayya rabbi inna haza kana ahsanuhum ma'iya khuluqa fi dari dunya fazawijnihi ya ummi salamah zahaba husnul khuluq bi khairi dunya wal akhirah. Hadis targhib wa tarhib juzuk 4 muka 530 ni sampai muka 537. Maksudnya berkata Ummi Salamah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, itu dia deh Ummi Salamah mai dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, adakah wanita dunia lebih afdal atau bidadari lebih afdal? Itu dia orang tina, dia tanya deh Ummi Salamah isteri Nabi ni, dia tanya, hei Rasulullah, hei nak tanya Rasulullah sikit eh. Apa kita gitu leh tanya tanya abai kita. Abai tanya. Adakah lebih orang wanita dunia ni adakah apa ni? Adakah wanita dunia lebih afdal atau bidadari lebih afdal? Dia tanyalah tu deh. Lebih mana eh? Bidadari dengan wanita dunia ni. Misalnya apa tu? Mujur lah kita kata deh. Ummi Salamah tanya, "Pak wanita ni senyum deh. Wanita dunia lebih afdal," Nabi kata. Deh. Atau bidadari? Maka jawab beginilah no. Rasulullah jawablah no. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beginda menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Wanita dunia lebih afdal daripada bidadari selepas." Itu dia deh. Bidadari. Itu dia deh. Dia kata, "Nah, wanita dunia lebih afdal daripada bidadari. Seperti mana? Seperti kelebihan sebelah luar dan sebelah dalam." Oh, dia panggil kata belah belah dalam belah luar. Supaya kata belakang tangan tak payah tangan lah kita kata. Tapi Nabi dia kata lah no. Dia kata supaya dalam dengan luar lebih apa tu? Lebih dalam dengan luar. Itu dia. Mana kata lebih eh? Lebih apa nak perempu dunia lagi kepada bidadari seperti belakang tangan tak payah tangan lah kita kata. Bahasa kita mudah-mudah deh. Itu Nabi ya atau
Amdalu lebih daripada bidang lagi saat ni tu. Ah, peti mana tu? Sebelah luar, di atas sebelah dalam. Lah tu lah deh. Lepas tu dia kata, aku bertanya pula, wahai Rasulullah, dengan apa sebab mereka tu lebih abdah? Dia mau lebih abdah ke mana? Beritina lebih abdah ke mana? Dengan puak-puak tu saat ni, dengan puak bidadari tu. Jawab baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan solah mereka. Mana kata, puak-puak apa, wanita dunia dia mau semaya. Abang duduk semaya deh. Tu dia. Mereka saat ni duduk semaya. Poso mereka lebih satu deh. Dengan dia mau saat ni maya, mau saat ni poso dan semua saat ibadat. Kepada Allah Azza wa Jalla deh. Tu dia. Allah Azza wa Jalla membalas mereka dengan memakaikan wajah-wajah mereka dengan cahaya. Kata Allah Ta'ala, we mereka sana pakai cahaya. Duklah akhirat esok ni, perform ni, we cahaya, pakai cahaya deh. Tubuh-tubuh mereka dengan setera. Bukan cahaya, pakai pula pakai setera. Ia putih warnanya, pakai setera putih, Masya Allah. We kok retina, tak dunia pakai. Tu dia. Pakai yang hijau, pakai yang berhias kuning. Ada belakang. Bekah-bekah bawang, bekah-bekah bawa, bekah-bekah miok-miok bawa saat ni mereka saat ni. Wangi, ya wangi adalah dari permata. Tu je. Jebur-jebur bekah-bekah air wangi dia mahu saat ni wak daripada permata. Sisi-sisi mereka daripada emas, sisi dua nyisi daripada emas. Allahu Akbar. Kita pasti galima kok tu ya atas dunia ni. Tapi dah akhirat, Masya Allah. Sisi dia mahu saat ni sisi dengan permata, dia pula orang panggil sisi dengan emas. Bukan pasti damai dia atas ni. Tak lah dia. Tu kita ni orang panggil tak boleh sisi atas dunia pun. Cekak dah, jodoh dia. Boleh berterambut, boleh apa. Tapi akhirat esok ni, sebagai perhiasan pula. Sisi mereka saat ni bukan tamadah. Deh. Bukan tamadah. Di sisi mereka saat ni. Bukan kata, goro puluh kuk. Tak lah deh. Mereka berkata, ingatlah kami adalah orang-orang kekal abadi. Oh, ingat di atas kita.

Pok kita seneng sungguh. Deh, di mana kami tidak akan susah selama-lamanya. Seneng saat ini tak susah. Mana kata hidup saat ini tak mati dah. Ingatlah bahwa kami adalah penak. Penak. Orang panggil itu, penak? Bukan penak. Dan kami ini adalah penetak dalam syurga. Duduklah syurga ni dahlah kita ni. Di mana kami tidak akan berpindah selama-lamanya. Duduklah syurga saat ni. Tak pergi kano dah. Pak kita saat ni duduk sini dah deh. Masya Allah. Lepas tu kita kena ingatlah bahawa. Bahawa deh. Bahawa kami ni orang reda. Maaf. Di mana kami tidak marah kepada sesiapa pun selama-lamanya. Kita tak ada nak murid siapa dah. Itu dia. Kalau dulu bahasa tak boleh, dia kata tu boleh. Dia tukuk-tukuk ni bahasa nak murid. Alaika bahagianya ni noya atau bahagia sungguh. Deh, bahagia sungguh-sungguh. Dolai siga tadi. Orang yang kami ada kepunyai menjadi isteri mereka. Itu dia. Orang yang kami adalah kepunyai menjadi isteri mereka saat ini. Dan adalah mereka kepunyai kami. Kita jadi bini demo. Kita jadi bini demo. Ambil kita jadi bini demo. Kita jadi apa bini demo. Tok laki gitulah deh. Tuh Allah sedak weh. Sedak sungguh. Masya Allah nikmatnya deh. Masa kata seni dah tak ada apa lah deh. Cik abang dan cik adik lah syurga. Masya Allah deh. Demo ambil kita sebagai isteri demo. Kita ambil demo sebagai suami kita. Lepas tu aku bertanya lagi. Tak sudah lagi deh. Umi Salamah ni tak sudah lagi. Nak tanya lagi. Wahai Rasulullah, seorang wanita dari kalangan kami yang tidak berkahwin. Tanya buku nikah pula dah deh. Wahai Rasulullah, seorang wanita dari kalangan kami yang tidak berkahwin. Yang apa panggil kata? Yang berkahwin. Seorang wanita daripada kalangan kami yang berkahwin dua orang suami atau tiga orang suami atau empat orang suami di dunia. Dunia ni ni. Dia tanya macam, "Hey Rasulullah, hau orang perempuan kami ni kata deh. Hau orang tak ada. Hau orang pasal belaki banyak mudah-mudahan kata gitu deh. Hau orang belaki banyak deh.

itu deh. Karena dia mati. Lalu dia masuk surga. Patutnya masuk surga. Dan suaminya juga masuk surga bersamanya. Apakah masuk surga deh. Oh, amal ibadat belakang, molek belakang ni timur oleh Allah Ta'ala, apakah masuk surga. Tapi yang buatnya, bukunya jadi cerah. Aduk tanium cerah, aduk belakang lah. Tu, bawa siapa pihak mati pakak masuk surga. Kalau gitu kok dia kata, nak tahunya sinilah deh. Siapakah yang menjadi suami daripada kalengik semua mereka tu? Tu, boleh surga saat ni. Seorang tu nama Muhammad Abdullah Daidre Day Yusuf, misalnya kata pak orang lagi cerah belakang deh. Tapi berkata masuk surga pakak masuk belakang. Lepas tu saat ni deh, kita sebagai Aminah, sebagai isteri saat ini nak duduk dengan siapa? Siapa dia? Hai Rasulullah, hak jadi. Hak jadi apa ni? Hak jadi tok laki kita yang ada oleh surga ni. Tu dia. Oh, deh. Bimbing juga tu orang tina apa deh. Eh, nak duduk hak mana tak tahu tu. Deh. Kekak awal bercerai dunia kan? Mati kita tu. Tahu duduk mana. Tengok juga deh. Tu dia. Kalau gitu, aku bertanya gitulah deh. Dia tanya semua di kalangan mereka sana. Jawab begini, kita dengar jawab apa Nabi. Duduk dengan siapa? Duduk dengan siapa? Jawab begini, wahai Ummi Salamah. Sesungguhnya dia diberi pilih. Allah, Alhamdulillah, dia beri pilih weh. Deh, ada oleh syurga saat ni, ada antara 4 laki-laki saat ni, 4 tu laki, 3 tu laki, 2 tu laki, lebih pada 1 saat ni tu. Kalau orang kata bini 4, masuk 4 belakang lah, kita kata deh. Tuhan ni, jadi cerah, nak buat lah. Tu dia deh. Dia kata, wahai Ummi Salamah, sungguhnya dia diberi pilih, maka dia boleh memilih yang mana lebih elok perangannya. Memilih lah. Yesus kata dia boleh pilih hak mana molek perangai. Pilih perangai lah deh. Perangai ni Abdullah perangai. Tok laki kita, tok laki dia nama Abdullah deh. Hak seorang nama Muhammad Mahmud. Dia kata ke lah pak orang saat ni tu, pilih hak perangai molek seorang mana deh. Dia ni Abdullah ni rupa tak ada jangka mana deh. Rupa tak jangka, tapi orang panggil perangai molek baiklah deh. Ikut kita suruh buat belakang, kita minta duit dia biar belakang kita deh. Tapi nak buat mana cerah suk temui deh. Tu dia. Mana kata ada lebih dia ni deh. Kemudian dia akan berkata, tu pilihlah deh. Mana kata suk pilih. Pilih pula boleh perangai molek. Nak duduk dengan siapa? Tu dia deh. Pilih nak duduk dengan siapa? Nak duduk dengan nama Muhammad ke, nak duduk dengan nama Allah ke, nak siapa dia ke deh. Duduk dengan Pak Cik Mak ke, Pak Cik Allah ke, Pak Sumi ke, siapa dia. Pilih lah, pilih perangai. Bebas lah deh. Mocik-mocik. Deh. Bangun-bangun. Bebas lah. Esok ni bebas, insyaAllah deh. Kemudian ia berkata, wahai Tuhanku. Ini kata. So, sungguh.

deh. Sungguhnya ini adalah suamiku ni, ni tu laki mu ni, ya Allah ni. Tu yang apa? Yang berelok perangai ketika bersama aku di dunia, dia kata. Wah ni lah aku molek sungguh, dia kata. Perangai molek sungguh, dia kata. Mau suruh ya ke ma'ah, ya ke semai je ma'ah. Oh, Masya Allah. Hanilah, aku nak pilih jadi suami mau yak tu. Allah, aku buat deh. Senangnya makcik, deh. Senangnya makcik boleh pilih. Hasut tai dah boleh pilih lagi. Pilih pula, pilih perangai molek. Oh, dia ada ramai-ramai tak laki deh. Ada biasa ni, ada pasal tu laki tak mulai perangai deh. Jalan klik tengah malam, klik mari salah kita tak hilang nasi, dia mengatuk ya tidur dulu, tak ada tak ada. Ha, masuk ke tibuk dari rumah deh. Ah tu deh. Ataupun mau tak mulai perangai masuk mari rumah, tak ada wis halai kan. Ya banyak banyak masa ke jatuh pun deh. Dia banyak masa ke jatuh pun bukan ada support tu deh. Kena tak ni masya-Allah, hak ni molek sekali. Oh ya tu ya tu. Hak ni lah tu laki mo ni ya Allah. Oh, deh duduk tania dulu Masya Allah. Perangai molek sungguh. Sabit tu deh. Kita ada tok laki tak ni kena perangai molek weh. Deh. Orang jatuh semua orang laki-laki deh. Marilah kita bakat jadi orang laki-laki yang molek di segi perangai deh. Lebih-lebih lagi orang yang bahasa bini banyak tu. Bini mana cerah tu deh. Tanya ayo deh. Kalau kita buat perangai hudah kan orang panggil ayo deh. Nak pilih anu pun hudah, ni pun hudah. Allah tak ada mulai sore habuk deh. Laki tania tak ada mulai sore habuk nak pilih hak mana itu deh. Tu kita bakal awak mulai, kita bakal jadi isteri, orang panggil isteri, suami yang soleh, suami yang soleh. Tu insyaallah deh. Suami yang soleh kita boleh awak isteri kita esok yang pilih kita insyaallah deh. Tu dia. Pilih kita. Kalau gitu kok oleh itu. Tu deh. Kawinilah aku dengannya. Amin tak suruh Tuhan nikah deh. Masya Allah. Suruh Tuhan, suruh Allah Ta'ala, suruh Tuhan kita nikah. Kita dengar pakcik mak ni deh. Amin pilih pakcik mak ni ya Allah. Tolong nikah lah. Amin dengar pakcik mak. Pakcik mak juru sungguh.

0: Umur dia, oh masya Allah, hal kali tu ya Allah kawin hamba ni deh, kamu ya Allah hamba ni dengar ni, dengar pok cik mak ni deh, hak lain masya Allah, perangai huduh deh hak lain hamba tak sihat lain tu deh, kawin lah, hamba dengannya. Wahai Ummi Salamah, ingatlah bahawa telah diambil semua kebaikan di dunia dan akhirat oleh keelokan perangai seorang tu. Pilih, waktu kau ni semua saat ni tu, pilih apa nak ni? Pilih tah perangai ya we Allahu Akbar deh. Pilih tah perangai ya semua saat ni tu deh. Allahu Akbar. Kali tu kita tengok deh. Hadis ni ya nak ke mana deh? Hadis kebaikan wanita dunia di mana mereka diberi berbagai-bagai nikmat akhirat sebagai balasan baik terhadap kebaikan mereka. Tu kelebihan manusia apa ni wanita tah dunia saat ni tu. Dia saat ni beri nikmat banyak di akhirat tu deh. Boleh apa ni sebaik-baik terhadap kebaikan mereka saat ni. Kalau tu sifat-sifat wanita yang bahagia di akhirat. Tu Abah mana sifat wanita di akhirat saat ni ialah doa kepada Allah dengan semaya, puasa dan ibadah. Allahu Akbar. Dengan sebab tu ia boleh kelebihan dak tah apa nurun ain tu deh. Pada orang panggil bidadari lebih dia kan ni kan apa? Dia semaya, dia puasa, dia ibadah semua orang panggil perempuan yang solehah lah deh. Tu dia. Lepas tu pula menggalakkan supaya wanita beramal dengan amalan yang boleh memasukkan ke dalam syurga. Hadis ni deh. Kelebihan solah siang di mana disebut secara khusus sebelum disebut ibadat-ibadat umum. Mana tu hak ni penting sekali deh. Hadis ni mai sebut apa? Solah siang. Tu dia. Daripada ibadat-ibadat lah. Mana tahan ni penting sekali deh. Wahai makcik, wahai mangoh, wahai macu deh. Wahai saudara-saudari semua deh. Solat penting sungguh deh. Marilah kita pakai ibadat deh. Jangan tinggallah semayah ni. Belah mana pun jangan tinggal. Paposo saat ni belah jangan tinggallah. Sekiranya tak ada uzur ke mana deh. Ya kelima kelebihan husnul khuluq ialah perangai. Allahu akbar. Kena perangai molek deh. InsyaAllah. Hadis ni mahu sebut orang yang perangai molek. Orang yang jatuh perangai molek dipilih oleh isteri dia di akhirat esok selepas mana dia cerai dunia dan Allah Subhanahu wa taala akan kahwin dia. Allahu akbar. Dia ni tak ada tu imej dah. Deh. Tu imej dah jaga tu imej dah. Deh. Nak menikah kena menikah Allah taala menikah insyaAllah. Deh. InsyaAllah. Tu. Manusia ada dua jenis, kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Saudara-saudari mat kita itulah apa yang kita dapat sapar pada pagi ni. Semoga di akal kita deh dapat mengambil pedas sikit sebanyak daripada ruangnya, iaitu ruangnya bimbing agama pada pagi ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri cahaya dalam imej ilmu kita yang mana kita dapat sikit sebanyak daripada pagi ni insya-Allah. Dan semoga kita dapat beramal bagaimana hari terakhir tak ni ialah semaya puasa saat ni hak tu penting dia. Hak tu orang panggil sebut kau selalu dah. Maka kita saat ni jangan lupa kita saat ni beramal lah dengan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita selamat di dunia dan kita selamat di akhirat deh. Pada hari ini jangan lupalah di akak kita deh. Sekiranya di akak kita nak tolong orang bos saat ni tu deh. Nak tolong orang bos saat ni tu masuklah kepada ya itulah dalam terakan apa ni terakan hak terakan Islam tu. Ya itulah 584-177-7750. 584-177-7750 hak ni untuk kita nak wei pertolongan tu kepada saudara kita yang dok selebah di bakok sana kita nak tolong jenis air sana tu deh insyaallah pahala ni begitu dok bui dah mana dek akak kita deh hak mana dek akak kita dok Allah mari sana tu kita pun dok Allah lagi dah. Lepas kali itu, kita hulur lagi. InsyaAllah kita bersama-sama hijau satu orang yang panggil baik care. Dia boleh bertolong kepada apa ni? Pada orang saudara-saudara kita yang duduk selebah di bakok sana itu deh. Allah Subhanahu Wa Taala siasa tolong hamba-Nya selama mana hamba dia sana. Tolong kepada saudara dia. aku lokau lihazat sini sudah sekat ni lu hari ni. InsyaAllah kita mai berjumpa pula di minggu depan pada hari kami ya bersama. Dia pukul 4 hingga sampai pukul 9. Aku lokau lihazat wa sallallahu li wa lakum wa afrudu ila Allah. Innallaha wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir.
2: Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah. Dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah. Baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

agar Dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih.

Dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu, itulah yang benar, dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.

maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

0: yaitu buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ